Fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi. Kata Syekh Hafidhahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang malam, misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudunya kalau tidur ya. Pakai jam 7, mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim, berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam. Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya, tentunya hadasnya ini hadas kecil. Kalau hadas besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti pakai jam 7, dia tidur jam 10, berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Hah? Jam berapa? Mulai hadas jam berapa? Jam 10. Berarti itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi dia buang angin, keluar angin. Berarti untuk yang mukim besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang atau hadas itu batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadas. Orang itu boleh mulai mengusap dimulai setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya setelah hadas, seperti itu. Qala fa yakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi, maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya, yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan durasi, sebagian ulama berpendapat hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir,
Hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Ya, tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudhu. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4 misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudhu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya. Sehingga wallahualam bishawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahualam bishawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi 1 hari 1 malam. Kita sudah tahu pendapatnya rajih mulai ketika awal mengusap. 3 hari 3 malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. Apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi, sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, artinya dia dalam keadaan suci kan? Kemudian dia buka. Seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Nah, orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena taharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya,
safar dan yang lainnya atau mukim, dia butuh untuk ke dokter diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang pembicaraan suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka enggak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungannya sejak awal. Nah, dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya? Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim ya? Satu hari satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. Bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, kan sehari semalam. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silahkan dia pakai khuf terus. Ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Baik, kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam awal mengusap. Dia sudah pakai terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam 9 malam besoknya. Jam 7 dia isya, dia mengusap. Mau sholat isya. Ya jam 7 sebelumnya. Jam 9 selesai. Ya kan? Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya, enggak terpengaruh. Enggak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang. Lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Nah, tapi permasalahannya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah, itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru setelah dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Nah, ini kita akan baca. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya. Seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya. Sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki. Harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan. Ada apa namanya. Akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah. Tinggal diusap. Nah barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya sekarang. Qala hafizahullah syurutul mashi alal khuffain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama, al-awwalu yushtaratu lil mashi alal khuffaini wa ma yakumu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakuna al-insanu hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf. Atau yang semisalnya. Dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf. Untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudu dulu. Kita berwudu dulu, sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudu dulu sementara dia sudah hadas, ya, enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci.
Nah. Dalilnya apa? Qala lima fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain, yaitu sahihil Bukhari dan Muslim dan yang selainnya, bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf. Tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. Membantu Rasulullah alaihi salatu wasalam, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dari kaki beliau alaihi salatu wasalam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Dahuma, biar, tinggalkan, jangan, enggak usah." Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci, ya, dilepas. Harus dilepas seperti. Tapi ketika suci tidak perlu dilepas. Qala wa hadis dan juga hadis berikutnya umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Qala wa hadha wadhihu dalalati ala ishtirati at-tahara inda lubsi lil khuffain falau kana halu lubsihima muhditha lam yajuz al-mashu alayhima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuff. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuff. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya ya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kos kaki. Nah, ini yang dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua. Wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lirrajul lam yajuzil mashu alaihi li'anna al-muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal. Bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki diantaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra, tidak boleh. Tentunya emas. Ya sudah, memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa ishtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki
Makanya harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini? Jari kaki. Memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya, ya tidak boleh. Kaos kaki, kaos kakinya pendek, tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu, bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya, modelnya. Nah, walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dan semata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-Muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Biangkana nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Mata kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla li safaihi au khiffatihi. Baik, dia menutup penuh tapi dia tidak la yastur ar-rijl, tidak menutup kaki. Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajau rob ghairu safiq. Seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala zalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi. Nah, ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam syekh, pokok kalau enggak menutup penuh berarti tidak boleh. Sekarang misalnya masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insyaallah kita salat di sini ya. Nah. Contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong atau khufnya bolong. Atau sepatu botnya bolong. Di sini misalnya kan sering di bagian tumit bawah, ya bawah telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong, seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian tetap diusap? Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu tak boleh, karena dia tidak menutup kaki secara penuh, terlihat tampak ada bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar-benar Syekh bin Baz, Syekh Al-Taymin, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga ya, Syekh Al-Islam Ibnu Taymiyah. Dan yang lainnya dari kalangan ulama, dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaman yang tentunya ketika itu di awal-awal Islam kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu.
sangat memungkinkan di antara para sahabat itu yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu, kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek, sudah bolong, sudah ada yang sobek, bolong. Yang seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersamaan itu tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup apa mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizallahu wa yumsahu ala ma yakum maqaman khuffain fayajuzul mashu ala al-jawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi, maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuff. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya? Suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Nah, lain sandal. Namun disebutkan para ulama, yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal yang memang tipenya menutup tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki. Seperti itu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu at-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'thira li tikrari khalqi nam. Wala ta'thira li tikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mashha 'ala al-jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut dia melepas bolak-balik memakainya, ya tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasan yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Dia suci seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah, atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Oh, nanti insyaallah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insya Allah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang. Tapi secara ringkas, mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan, dalam berwudu atau bersuci, kalau sudah mengusap, mengusap, mengusap, itu hanya sekali. Tayamum, kepala, nah, kemudian juga ini, khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang bekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap COVID, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Ya, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus apa? Gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.
1: Mereka juga suatu kaum, para sahabat, yang di mana Allah

Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kaum muslimin beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah, sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka itu dijadikan tolak ukur, timbangan apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi. Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru. Sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Naam, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus saleh, sementara orang-orang yang menyimpang padahal hidup di zaman salaf dikatakan dengan apa? As-salaf at-talih. Talih, sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Orang yang jelek, lawan dari saleh, talih. Seperti itu. Maka kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah.

0: Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau Al-Qada wal-Qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer. Dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya, ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabi'in ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabi'in ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibnu Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf. Yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain azhuris sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat. Telah keluar, muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh. Namun salafus saleh. Qala wa lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fiikum minhum ay minas sahabah ahadun. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah ibn Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. diajak diskusi oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Diskusi yang sudah populer, kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah ibn Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat Al-Khawarij, dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idan as-sabaqu az-zamani laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup. Harus seseorang itu, kalau mau bagian dari salaf, as-salafus salih, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bahwa yang namanya salaf atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut, tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab kita sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kitab apa? Yang setiap pekan diumumkan, taklim kitab. Hah? Lima Mahmud apa? Usulus sunnah. Apa kata Lima Mahmud rahimahullah? Pertama akan disebutkan, apa? Usulus sunnah indana atamasuk bimakana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, yaitu di sisi kami ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Nah, coba lihat tadi itu Abdullah ibn Umar. Coba lihat sahabat Abdullah ibn Umar, aku berlepas diri dari mereka. Nah, maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan Walladzi anzala alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah. Aw ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ifa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? "Fahdharuhum, hati-hati kepada mereka." Coba diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini di antara penisi salaf adalah jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga misalnya ada yang mengatakan, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Imam Al-Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wasunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik. Sehingga dari sini, kita itu melihat, berpegang, berpedoman, dan apa yang dibawa oleh para sahabat, bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin antum masih ingat dalam kitab yang sama Usul Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Usul Sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa diantaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini, dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu dimurojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim, selesai taklim dibuka lagi di murojaah. Mau taklim dibuka lagi di murojaah, seperti itu. Al-muhim, di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok. Allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah, prinsip-prinsip sunnah, yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja,
1: dia tidak menerimanya, satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Al-Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ai ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu bukan hanya dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan sunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahlu sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah. Dipahami ini ya? Sehingga hanya sebagiannya saja, belum tentu ahlu sunnah. Walaupun tampaknya dia, Masya Allah, berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan terkecoh dengan penampilan, tapi lihat isinya. Nah, dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangan yang itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan, akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma wa sifat. Masalah tauhid, ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisih satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagi diri ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti apa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha, bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah, sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisih prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-Muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah, Allah secara jelas menyebutkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasul alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita Ahlussunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan Ahlussunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dimana contoh sederhana sholat. Sholat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama, ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip? Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu, ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini. Dia dengan pendapat ini berpegang teguh. Akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajhtu wajhiya atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu', bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala wal-bara', yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini orang ini keluar dari ahlus sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat. Maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh, orang yang rusak. Nah. Qala hafizahullah. An Ali bin Syakik rahimahullah anahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u hadits Amr bin Thabit فَإِنَّهُ كَانَ يَشْتُمُ السَّلَفِ. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syakik rahimahullah Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr ibn Sabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf. Karena orang ini itu mencela salaf. Nah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallahu, qultu, maka aku katakan, was-salafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr ibn Sabit. Berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf, mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat, bukan yang lainnya. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya, tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat, Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Sudah bersama kita. Sabiqun al-awwalun, al-muhajirin wal-ansar, wal-ladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha. Allah ridha. Tapi kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam pun telah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlu sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, seini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb. Dalam berbagai kitabnya, bagaimana Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mencela Muawiyah, Katibul Wahyu. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Sayyid Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagian dari ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadzal istilah. A'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Famathalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini, salafiyah, itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya, kata Syekh. Taib, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun ahsannya azan dahulu saja ya. Karena sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, yaazzin, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabat. Kisah yang ana sampaikan secara globalnya, ketika ada datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah. Baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah, maka dijawab oleh orang ini, nah.
0: Siapa mereka ini? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Terdiam orang ini. Maka disebutnya Syekh Al-Bani, bukankah mereka adalah salafu hadhil ummah, mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya? Maka dijawab oleh orang lain, "Naam, iya." Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadhil ummah. Kurang lebih seperti itu ya, tidak persis sekali tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya, saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadhil ummah, salafnya pendahulunya umat ini yaitu Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadhil ummah, dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas, salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ya, ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya, itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti, nah, siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang, cukup kita katakan salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang di mana mereka adalah salafnya umat ini. Panjang kan? Langsung, ana salafi. Selesai. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Maka kata Syekh di sini, istilah dari salafiyah ini yang artinya para pendahulu umat Islam yang saleh, istilah ini bukan nama ya, istilah ini itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kata Syekh, contohnya qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiya anhu fi risalatihi al-masyhurah bi usulis sunnah. Ini sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab ini juga jangan sampai dilupakan ya ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Mungkin kalau ditanya ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan taklim kitab usulus sunnah, usulus sunnah. Nah, kata beliau, hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer yaitu usulus sunnah yang sudah kita alhamdulillah selesai ya taklim pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga iktida bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allama as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Dan juga disebutkan oleh al-allama as-safarini dalam kitab lawami'il anwar, al-muradu bi madhhabi salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau mazhabnya salaf. Maka na'alihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف 'Idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf, ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang, ya ikhwan. Yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang wahyu. Muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menanyakan murid-muridnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama. Seperti itu. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian yang dimaksud salaf atau mazhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in. Yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik. Dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik. Dan juga para imam, para a'imah, imam. Yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan yang lainnya dari para a'imah. Ini mereka ini salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'anis salaf. Yang di mana para manusia kaum muslimin memang mengambil menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan mazhabnya generasi salaf tersebut. Dunaman rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'imah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti untuk kemudian kita dianjurkan, diperintah mengikutinya. Bukan ini mazhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, ada Al-Qadariyah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin. Atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Jabriyah, Wal-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Karramiyah, wa nahwu haula intaha kalamuhu rahimahullah. Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf. Dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf, tapi kita tidak atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insya Allah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'immah, bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan
1: bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insya Allah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil, tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, sementara nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Makana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa amma al-ashya'u allati tahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara khasatan. Fahiyya. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Al-Fauzan, qala fahiya al-awwal yahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara qira'atul Qur'an. Di hadis Ali radhiyallahu anhu la yah jubuhu yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu tirmidhi wa ghairuhu. Walafzu tirmidhi yukri'unal qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Quran sedikit pun. Laisal janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wassalam, ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wassalam, menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Lafaz Tirmidzi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam kondisi beliau tidak junub. Qala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub yaitu al haid wan nufasa, yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka Syekh Islam lil haid an taqra al-Qur'an idza khasyat nisyanahu. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Qur'an apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Qur'an. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Pokoknya yang dilakukan oleh yang berhaji silahkan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh yang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, diantaranya, yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya, Al-Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid, dan yang semisalnya dari hadas akbar, untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, rahimahullah. Nah, dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, rahimahumullahu jami'an. Dan hadisnya memang, hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu anil Qur'an syai'un, ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullah. Nah, sehingga atas dasar ini, pendapat yang rajih, boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ kita bisa mendapat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Itulah. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian membaca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallamal muhdithu bima wafaqal Qur'an idha lam yaksidil Qur'an bal ala wajhid dikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Quran itu hukum asalnya haram. Dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun, beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang, kemudian beliau melanjutkan, namun, kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik, ini ada bagian dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran doa ini. Saya seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Membaca basmalah, membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Quran itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Al-Fatihah, maka yang rajih bukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-Fatihah qasamtu bainahu dalam Al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan

0: Rabbil alamin.
1: Seperti itu.
0: Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? Hah? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sudah Al-Quran, tapi zikir. Mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdits, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih, membaca Al-Quran itu boleh, walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. دليلنا apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah. Baik. قال حفظ الله أثاني ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Wahai, yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat. Jangan kalian melakukan sholat. Dalam kondisi kalian ini mabuk. Sudah lihat bersama kita ya. Dahulu. Larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita. Awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati salat, jangan kalian melakukan salat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan, artinya sudah tidak mabuk, nah baru

sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa adiri sabil hatta taghtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi kalau junub dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari. Ya, setengah jam itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari ini yang berikutnya. Qala wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam wala uhillul masjida lihaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah wa sahahahu bin Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah SAW, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadis yang dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un minat tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab, hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadisnya Aisyah yang tadi. Silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alaihi hadatsun akbar jazalahu al-lubthu fil masjid. Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiam diri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu.
Entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ. Sementara dia haid, misalnya ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut. Maka kita katakan boleh. Yang penting dengan syarat. Allah tulawis al-masjid bil qadarah. Jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wahum mujnibun idza tawaddau du'as salah. Kata apa di sini? Aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salahnya apa? Idza tawaddau, ketika mereka berwudu dengan wudunya sholat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdol. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'abiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid. Loh kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa 'abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati salat, jangan masuk ke masjid kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian
dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan ini menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kita dari Ammar bin Yasir dan bapaknya, Yasir dan ibunda beliau, Sumayyah, radhiyallahu anhum jami'an, ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana sang ibu, radhiyallahu anha, disebut oleh para ulama, merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini. Mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Maaf-maaf saja, dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya, luar biasa. Siksaannya bukan sekedar siksaan dicambuk biasa. Sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain. Ini kan merupakan perkara kesyirikan, kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa, kecuali. Orang yang kondisinya mukrah. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya ini. Termasuk makan daging babi. Ya, illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Ammar bin Yasir kita bisa mengetahui ayyuhal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah, tapi Allah akan memberikan ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji, ya dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, ini tidak boleh. Sabar, ya ikhwan, sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi, ya sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Kepala kita ini ada pistol, memang betul. Diancam. Atau, disembelih atau yang lain yang misalnya apa? Seperti itu, ya. Terus. Tapi kalau bukan darurat, maka sabar ya ikhwan. Nah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah 'awwadallahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih
kita bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Baik. Qala hafizahullah. Fayakunu dhalika mukhassisan li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. La uhillul masjida lihaidin wala junubin. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث اكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. Begitu juga dengan musalla id. Musalla id, kalian maksud musalla itu bukan musalla dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musalla al-Id ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam ketika hari Id pergi ke musalla, tanah lapang yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Id. Itu arti musalla kalau kita membaca dalam kitab fikih musalla Id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musola untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh, musola al-Id, lapangan untuk sholat Id, juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ. Tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal wal ya'tazil al huyyab al musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musalla Id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat Id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk keluar rumah ketika salat Id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musala Id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musala Id, tetap diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan Id tersebut. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Al-Mu'adzin, fadl, yazin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan, atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala i'lam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu. Kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskannya. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ra'yu mereka. Ini, berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya, intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka, yang dilakukan oleh sebagian kelompok, di antaranya Asy'ariyah, dan yang semisalnya, itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ya sudah. Tapi kalau mengatakan yadullah tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan, sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahli sunnah mengatakan berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok-kelompok tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Tangan Allah. Ya tentunya pakai bahasa Arab ya. Yadullah. Di ayat yang tadi. Biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna? Oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh setelah itu, wa min dzalika ada qada'il hajah. Di antara yang sudah dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturannya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi. Mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka. Walaupun hakikatnya itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus. Artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah SAW membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah SAW, yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut, itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu. Dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan. Maka kita harus mengatakan zahirnya ya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah SAW pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana coba kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya, sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala'. Al-khala' itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga ada adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الحديث بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. Begitu pula kata al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur, di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fi man shakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasallam, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut. Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma. Dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal khariju minal badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ruaf fa mawdi'u khilafin baina ahli al-ilm

Sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, di situ ada dua hadis yang sahih yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, qala wa amma aklu lahmi min ghairi ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ lahmul ibil, daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil, daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya? Seperti itu. Yang rajih, wallah alam bisawab, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah. Dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah diapa, dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeroannya, apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta. Arabis minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umrah atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta. Maka hati-hati, jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama masul zakar. Menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra bintu Safwan, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man massa farjahu." Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, barang siapa yang menyentuh farjahu. Farj, kemaluan berarti sifatnya umum. Falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan rombongan, utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya tentang orang yang sholat kemudian menyentuh kemaluannya. Apa yang demikian bahkan wudu? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Innama huwa bud'atum minka." Tidak. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. Nah, anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, ya di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyentuh kemaluan dan membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra bintu Safwan? Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah. Namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya mengatakan

0: bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? Wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibn Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia? Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian, di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung, bersentuhan tanpa adanya pembatas. Hah? Tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung? Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Tapi yang rajih, wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahualam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan atau handuk atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas, itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan, man massa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man massa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu, dalam keadaan berwudu, anaknya kencing, anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan mau, tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Anak pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya man massa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Man massa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man massa farjahu, tapi man massa al-farja, al-islam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim, menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya qala Syekh wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara literal bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, itu bukan mula masah artinya bersentuhan. Mula masah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mula masah aula mastumun nisa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu artinya al-jima. Aula mastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallahu alam bis-shawab menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayit atau al-mayit. Mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya, wallahu a'lam bishawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab, mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu alam bisawab. Qala waridda anil Islam. Dan juga ridda, murtad, keluar dari Islam. Ya ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam, berarti membatalkan seluruh amalannya. Nah, keislaman seorang ketika hilang itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya, otomatis sudah. Sehingga yang rajih keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahan, pertanyaannya adalah apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang angin, kalau buang air, ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaannya menahan angin. Bukan ingin buang air ya, bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan. Tapi sekarang apa? Menahan kentut. Angin. Tinggal dilihat apakah mudharatkan dia atau tidak, sudah seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fiik. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Jangan sholat ketika makan sudah dihidangkan. Dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah, baik yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahbiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaihi. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Uraniyin oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing unta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan. Karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'inkilah, kalau ada yang mengatakan innama ubihalid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum. Di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapannya mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Bir juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah datang di hari awal kan masih Masjid Nabawi masih belum dibangun. Seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya, seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak kotorannya atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau tidak salah, ana akan bahas lagi. Dan tadi ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga Masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahualam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing, tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yu'kal lahmuhu. Su'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah, kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis, sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li adami at-taharruz minha, fa fi dhalika raf'un al-haraj wal mashaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berat ini terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang
2: hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing, burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci, seperti bekas jilatannya kucing. Ilah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf, yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya, yang sering berjalan atau di sekitar kita, maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah, qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bittahara zahiran wa batinan bittauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal wa zahiran bittahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian, baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya, perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah fil qaul wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah, tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru, tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallahu alaihi wa sallam. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan, wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel, namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad. Untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib tidak masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran. Dan juga memperhatikan kesucian secara zahir. Dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejatinya seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian. Dan jauh dari najis-najis. Entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkana. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidu shalah, agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidu dukhul fil masjid, begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik, coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsahhuma wa nakkihima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk masjidnya masih berupa tanah seperti itu, orang-orang masuk sholat menggunakan sendal, maka kondisi seperti ini perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah seperti itu, bersihkan. Wala tadkhul bihima au tudkhilhuma fil masjid wa fihi mana najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai, tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah, baik. Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haidu wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli jima'i sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahualam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih, seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi, antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
0: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahmi. Au min qa'rir rahim. Fi awqatin ma'lumah. خَلَقَهُ اللَّهُ لِحِكْمَةِ غِذَاءٍ أَوْ غِذَاءِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal gida. Iz law syarakaha fi gizaiha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hadal gida. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat
2: Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Atas sebab itu jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi. Nah, seorang wanita ya hamil bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air atau air susu ibu yang keluar dari dari apa air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha almurdi. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini, seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat. Itu enggak tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatian hari ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasbama raqabahu Allah minat tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya entah 6 hari atau 7 hari. Bisa lebih, bisa kurang. atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ay asy-syekh Abdullah ibn Abd Rahim al-Bukhari al-khamis qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-irbad fi hadits al-irbad ibn Sariyah al-mashhur wa fihi fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح kata الشيخ عبد الله البخاري hafizahullah ta'ala, dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Di mana dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tidak cukup sampai di sini, coba kita perhatikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kata-kata fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak mencukupkan, ditambah lagi beliau menyebutkan 'abdu 'alaiha bin nawajil. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bukan hanya sekedar wajib, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan juga untuk betul-betul berpegang teguh, menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat daya cangkramnya atau daya apanya itu untuk menggigitnya itu gigi apa? Gigi geraham. Nah, menunjukkan betul-betul pegang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sunnahnya para khulafaur rasyidin, pegang betul-betul dari segala sisinya. Dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menerima nasihat, dari sisi bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain-lainnya. Pegang itu. Tinggal sekarang emang akhirnya permasalahannya kita terus butuh untuk terus belajar dan

belajar agar tahu sunnah-sunnah, metode-metode Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dalam hal-hal yang terkait dengan agama Islam dan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Gigit, pegang kuat, erat-erat. Kemudian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Nah, sifatnya umum. Semua kebid'ahan, entah itu keyakinan, entah itu bid'ah perbuatan, entah itu bid'ah ucapan. Yang tidak ada landasannya sama sekali, contohnya sama sekali dalam agama ini. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kalau Ashabus Sunan berarti ada empat. Siapa saja itu? Al-hadis yang disebutkan Ashabus Sunan. Sunan, sunan, sunan. Siapa saja? Hah? Abu Daud? Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Naam, ahsantum. Wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi. Wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi wa balagha fil amri biha hatta amara bi an ya'udda 'alayya bin nawajib wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wa sannuhu lil ummah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab yang sama yaitu I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menggandengkan sunnahnya, petunjuknya, jalannya, perbuatannya, bimbingannya para khulafa ar-rasyidin. Ini digandengkan dengan sunnahnya, jalannya atau petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Digandengkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa balagha fil amri biha. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam betul-betul menekankan dengan untuk memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya memerintahkan untuk betul-betul berpegang. Iya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah pasti ada ujiannya. Pasti akan diuji. Maka dituntut kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan sunnah tersebut. Akan ada ujian. Dengan ujian itu untuk membuktikan benarkah dan jujurkah kita dalam menjalani agama ini. Berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Akan diuji ya ikhwan. Jangan dikira kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Nah, ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? Layuk marwalayunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji. Akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa. Hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai. Namun di situ celah syaitan untuk masuk. Sudah lihat bersama kita. Bahwa iblis.
bersumpah la uhuyan fa bi izzatika la uhuyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah, iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis memperkecualikan, tidak bisa menyesatkan manusia, diperkecualikan darinya itu hamba-hambanya yang mukhlasin, yang memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Nah, maka butuh terus untuk kita banyak-banyak mengikhlaskan dalam segala hal, dalam menerima nasihat, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam beribadah, bahkan dalam ketaatan kepada orang tua, dalam memuliakan tetangganya, dalam memuliakan saudaranya. Dia memuliakan ini memang niatnya ikhlas karena Allah, karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, mangkana, atau dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Perintah untuk memuliakan tetangganya. Perintah memuliakan saudaranya. Dia berbuat baik murni karena Allah, atau berbuat baik karena ada tendensi tertentu. Ketika dia lakukan ini murni karena Allah, dia tidak peduli. Dia tidak berharap dari saudaranya, dari tetangganya untuk kemudian membalas kebaikan dia. Dia tetangganya mau bagaimana ke dia, karena dia lakukan lillahi ta'ala. Tidak ada kemudian menggerutu. Hati-hati. Suatu saat orang ini misalnya butuh bantuan, minta tolong kepada tetangganya atau saudaranya, saudaranya tidak mampu untuk menolongnya, tetangganya tidak mampu, belum bisa menolongnya, menggerutu. Sudah dibantu selama ini, dan yang lainnya dari kata-kata yang menunjukkan tidak ada ikhlasan. Hati-hati, hal-hal seperti ini masuk kemudian syaitan untuk kemudian bisa menyesatkan hambanya. Apa yang kita lakukan selama ini, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Ya dengan itu, kalau memang karena Allah, maka seorang itu tidak akan peduli apapun yang dia terima dari manusia. Termasuk kebalikannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak peduli ketika dia menasihati saudaranya dengan cara yang hikmah, dengan mempertimbangkan maslahat mafsadah, dia lakukan, namun saudaranya masih tidak terima, marah dan yang lainnya, dia tidak peduli, dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah. Nah, bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan. Hati-hati ya ikhwan, masalah ikhlas ini penting sekali. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semuanya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu mencakup fatwa-fatwa mereka. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka sunnahkan untuk umatnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Khulafa tentunya bagian dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil. Fa amara bit tamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamassuk bi sunnati. Wa akhbar anna al-muhdatsati bid'un wa dhalalah wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la sunnatu ashabihi. Kita perhatikan, bid'ah itu berarti apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tidak cukup sampai sini. Bukan hanya sekedar apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun juga apa-apa yang tidak disunahkan oleh para sahabatnya. Itu bid'ah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafanya, khulafah Rasyidin, sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa perkara yang diada-adakan itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Hal-hal yang baru dalam masalah agama ini merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Perhatikan dalam masalah agama. Kalau bid'ah dalam masalah dunia, silahkan. Dan ini kita bisa membedakan mana yang bid'ah tercela dengan bid'ah yang tidak tercela. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang terkait dengan syariat. Seluruh hal yang berkaitan dengan syariat, dengan agama, apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan padanya, maka dia tercela. Tertolak. Namun kebid'ahan dalam urusan dunia, kebid'ahan dari sisi bahasa, ya ini silahkan saja, sah-sah saja. Seperti itu. Inovasi itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut apa? Kebid'ahan. Terus mengadakan apa hal-hal penemuan-penemuan baru atau hal-hal baru. Dalam urusan dunia silahkan saja. Tapi dalam urusan agama, ini tidak ada sama sekali bid'ah yang terpuji. Kemudian, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wahuwa, apa itu yang namanya kebid'ahan dan kesesatan? Malam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi, yaitu apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak diikuti dalam perkara yang dimana tidak ada panutannya dari Rasul alaihi salatu wasallam, juga tidak ada sunnahnya para sahabatnya, kita perhatikan. Nah, itulah bid'ah. Karena banyak hal atau ada hal-hal yang dimana secara nas lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada, namun hal tersebut ada penjelasan, penjabaran dari para sahabatnya. Maka itu pun bagian dari agama. Seperti itu. Maka di sini syahidnya dalam hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebaliknya, kebid'ahan dan kesesatan adalah sesuatu yang tidak contohnya dari Rasulullah SAW dan tidak ada sunnahnya dari para sahabatnya. Barakallahu fikum.

0: Maka dari sini selesai penukilan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari dalil-dalil yang ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Jika mereka tidak melakukannya, maka itu merupakan kesesatan, bukan hidayah. Seperti itu. Walaupun pelakunya mengatakan atau merasa itu baik, walaupun niatnya baik. Karena agama ini telah sempurna. Sebetulnya permasalahan bid'ah itu sederhana. Agama sudah sempurna. Agama adalah miliknya Allah. Maka apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, karena sunnah Rasulullah SAW, itulah agama. Bagaimana dengan sunnahnya para sahabat? Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ada perintah untuk mengikuti sahabat. Berarti mengikuti sahabat bagian dari isi wahyu. Seperti itu. Intinya, agama ini sudah sempurna. Allah itu merupakan hak Allah untuk menentukan agama melalui lisan Rasulnya atau melalui Alkitab, yaitu Al-Quran. Selain itu, maka dia bukan bagian dari agama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu baik, kebaikan itu ada siapa yang lebih paham antara Allah dengan selain Allah. Antara Rasulullah SAW dari kalangan makhluk dengan selain beliau. Siapa yang paling paham tentang agama? Selesai, begitu saja sudah. Simple sebetulnya. Nah, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, ya berarti itu bukan bagian dari agama. Tapi kan baik. Siapa yang bilang baik? Mana dalilnya? Nah, kalau memang baik, intinya begini. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena bagian dari agama, karena itu baik. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan perkara yang baik. Tidak mungkin sama sekali. Berarti yang tidak datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan, pasti sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik di umat ini. Orang-orang yang paling paham tentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Mau apa lagi sekarang kita? Simple sebetulnya. Nah. Qala naklan muhimman fiha fil bab huna. Di sini ada dua penukilan yang penting dalam pembahasan ini. Al-awwal qala al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabihil 'azhim ar-Radd 'ala al-Jahmiyah raddan 'ala qawli ba'dihim fi bab ar-ru'yah inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Berkata Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya beliau yang luar biasa, yang agung, Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Ketika beliau rahimahullah Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah ucapan sebagian ahlul bid'ah dalam permasalahan ru'yah, ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan dilihat di yaumul kiamah. Ahlul bid'ah mengatakan, kami enggak menerima asar-asar ini, riwayat-riwayat yang dari sahabat ini. Kami enggak tidak berpegang, tidak berdalil, tidak berhujjah dengannya. Ini orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah pernyataan batil ini dengan ucapan beliau, qultu ajal. Aku katakan, iya betul, sangat tepat. Kalian jelas gak akan menerima asar-asar atau petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya dari para sahabat. Dijawab simpel oleh Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Naam, betul ya memang. Wala kitab Allah takbalun. Jangankan yang demikian, Al-Quran saja kalian tidak terima. Nah, di mana Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa Allah itu nanti dilihat di yaumul kiamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Quran secara jelas menyebutkan wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti di yaumul kiamah akan melihat kepada Rabbnya.
1: Maka enggak heran, iya betul.
0: Kalian menolak? Iya, betul. Jangankan ini, Al-Qur'an saja kalian tolak. Araaitum in lam taqbaluha atashukuna annaha marwiyatun 'anil salaf ma'thuratun 'anhum mustafidatun fihim yatawarasunaha an a'lamin nas wa fuqaha wa fuqahaihim qarnan ba'da qarnin qaluna.
1: Bagaimana pendapat kalian dalam kondisi apabila kalian tidak menerima asar atau riwayat-riwayat ini? Apakah kalian masih meragukan bahwa riwayat-riwayat ini, asar-asar dari para sahabat ini memang diriwayatkan dari salaf, mereka dari para sahabat? Memang datang dari mereka dan memang tersebar di kalangan mereka para sahabat, yang dimana asar-asar ini diwariskan secara turun-temurun dari para ulama, dari generasi-generasi, dari para fuqaha mereka, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan bisa mengingkari. Makanya mereka akan menjawab, na'am. Kulna, maka kata al-imam Abu Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, maka kami katakan, fahasbuna ikrarukum biha. Alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Cukup, kalau begitu. Cukup bagi kami pengakuan kalian bahwa ternyata asar-asar ini memang diriwayatkan dari para sahabat, dari para salaf. Yang dimana itu merupakan bentuk hujjah atas kalian. Dimana kita menyampaikan bahwa asar-asar ini, riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang masyhurah, yang sudah masyhur dan diriwayatkan. Tadawalatha al-ulama wal-fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dari generasi-generasi memakainya, membawakannya. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kazzabtum al-athar kullaha. Maka coba datangkan dari mereka yang semisal itu sebagai hujjah untuk kalian, klaim kalian yang dimana kalian mendustakan asal-asal tersebut semuanya, kalian enggak terima. Fala taqdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala athar. Maka kalian tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun ada sebuah riwayat, ada sebuah sunnah atau asar yang datang dari mereka. Ini mengingatkan kita pada perdebatan antara Al-Imam Ahmad dengan Ahmad ibn Abi Duat, salah satu tokoh pentolan Mu'tazilah yang menyebutkan Al-Quran makhluk. Dan dengan sebabnya Al-Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di penjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Itu kan kurang lebih ceritanya Al-Imam Ahmad bertanya. Ini pendapat kalian ini, keyakinan kalian bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu apakah diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak diketahui? Maka dengan dustanya orang ini, hati-hati, ahlul batil itu mudah untuk berdusta. Jangan heran, di sepanjang zaman ahlul batil kebiasaannya berdusta tanpa malu-malu. Diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dengan dustanya mengatakan si pentolan ahlul bid'ah ini, iya diketahui. Baik. Kalau memang betul diketahui, anggap. Diikuti ini oleh Imam Ahmad. Apakah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya menyampaikannya atau tidak? Ini orang diam. Mau dusta lagi bingung. Karena apa? Yang di hadapannya adalah Imam Ahmad. Seorang muhaddis. Seorang ahli hadis. Yang kalau mengatakan, oh iya, menyampaikannya. Tinggal Imam Ahmad bertanya, mana buktinya, mana riwayatnya. Mau bermain sanad,
0: enggak mungkin bisa. Di hadapannya adalah seorang imam yang paling paham tentang sanad hadis. Nah, apakah Rasulullah SAW menyampaikannya atau tidak? Sebetulnya sejak awal sudah dusta. Mengatakan apakah Rasulullah mengetahuinya, ya sudah dusta. Tapi ya, ya sudah. Nah, daripada panjang-panjang bersilat lidah, ya sudah, yang betul mengetahui, menyampaikan atau tidak? Tidak. Baik. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menyampaikannya dan para sahabat yang tidak menyampaikannya, terus kalian menyampaikannya sampai kemudian memaksa manusia sampai menyiksa dan yang lainnya. Rasulullah tidak melakukannya, kalian melakukannya. Yaitu Rasulullah lebih atau kurang dalam hijrahnya dibanding kalian. Semangat keagamaannya Rasulullah diam tidak menyampaikan, sementara kalian menyampaikan. Ini di hadapan khalifah ketika itu, di hadapan raja ketika itu. Nah, terdiam. Fabuhital ladzi fasak. Enggak mampu berucap apa-apa. Nah, wah, raja itu melihat. Wah, ternyata kalah ini si ahlul batil ini. Nah, maka kata Syekh di sini atau kata al-Imam Utsman bin Said ad-Darimi, kalian tidak mampu untuk mendatangkan riwayat itu intinya. Agama ini warisan, turun temurun. Nah, kalau memang ada bagian dari agama, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya, mana riwayatnya. Sebuah kebatilan pasti tidak akan bisa didatangkan dengan dalil yang benar, yang sesuai pemahaman salaf. Makanya di sini menuntut, kalian tidak akan mampu bisa mendatangkan sebuah riwayat pun. Nah, ala waqad alimtum insyaallah annahu la yastadrak sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi wa ahkamuhum wa qadayahum illa bihadhihi al-athar wal asanid ala ma fiha min al-ikhtilaf. Wa ya astabab ila dalik. Kalian tidak mampu apa itu? Dan setelah kalian ketahui, insyaAllah, bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta hukum-hukum mereka, dan hal-hal yang menimpa atau terjadi atau dialami oleh mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu kan tidak akan bisa didapat sunnah, hukum-hukum, kejadian-kejadian yang terjadi tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapat kecuali dengan asar-asar ini, riwayat-riwayat ini, sanad-sanad ini. Di mana padahal asar dan sanad-sanad ini sangat bermacam-macam. Sangat banyak. Wahiya as-sabab ila dzalik. Dengan asar-asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihil muslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan, ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Wakanat imamahum fi dinihim. Sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu merupakan imamnya mereka, kaum muslimin. Imam itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam sholat, itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti, kan seperti itu. Ya, sunnah-sunnah inilah yang dijadikan panutan yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Ba'da kitabillahi azza wa jal. Setelah Al-Quran. Minha yaktabisuna al-ilma. Maka dari sunnah-sunnah inilah mereka para fuqaha, para ulama mengambil ilmu. Wabiha yakdun. Dengan sunnah-sunnah ini, mereka memutuskan perkara. Wabiha yukimun. Dengan sunnah-sunnah inilah mereka menegakkan sekian hal-hal yang perlu untuk ditegakkan dari pelaksanaan hukum-hukum Allah, dari pelaksanaan hukum-hukum had dan yang lainnya. Wa 'alaiha ya'tamidun. Di atas sunnah-sunnah inilah, di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka kaum muslimin, para ulama, para fuqaha-nya, ya'tamidun. Berpegang teguh, menjadikan sebagai landasan. Wa biha yatazayyanun. Yang dengannya lah mereka berhias. Yarithuha al-awwal minhum al-akhir. Diwariskan dari yang awal, dari generasi awal kepada yang berikutnya. Wa yuballighuha asyhadu minhum al-ghaib. Riwayat-riwayat inilah dari zaman ke zaman para pelakunya al-hadis itu menyampaikan yang hadir dalam periwayatan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ihtijajan biha, dalam rangka berdalil dengan asar-asar dan riwayat ini. Ihtisaban fi adaiha ila man yasma'uha, dan dalam rangka berharap ketika menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya. Yusammunaha as-sunan wal asar wal fiqha wal ilm, di mana kemudian mereka menamakan riwayat-riwayat ini sebagai sunnah atau sebagai asar atau sebagai fikih atau sebagai ilmu. Inilah ilmu. Ilmu agama berarti tidak akan lepas dari Al-Qur'an, hadis, pemahaman para salaf. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharbaha. Mereka melakukan safar di muka bumi ini, para ulama, para fuqaha melakukan safar di muka bumi ini, mulai dari belahan timur sampai barat, dalam rangka mencari, menuntut ilmu, mencari riwayat-riwayat ini. Yuhilluna biha halalallah. Mereka dengan sunnah-sunnah ini mengatakan yang halal, apa-apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu. Mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dengan sunnah-sunnah ini. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wassunani wal bid'ah, memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bid'ah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril Qur'an wa ma'anihi wa ahkamihi. Dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini, mereka berdalil untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Qur'an. Maksudnya kalamullah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. Wa ya'rifuna biha dalalata man dhal 'anil huda. Dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat, yang menyimpang dari petunjuk. Faman raghiba anha fa innama yarghabu an athari salaf wa hadihim. Dan barang siapa yang berpaling enggan dari riwayat-riwayat ini, hakikatnya orang ini enggan dan berpaling dari asar para salaf. Mereka atau orang ini hakikatnya enggan dari petunjuknya para salaf. Wa yuridu mukhalafatahum. Artinya orang ini menginginkan menyelisihi salaf. Liyattakhidha dinahu hawahu. Untuk menjadikan agamanya itu apa tolak ukurnya? Hawa nafsunya. Ya subhanallah. Kita lihat kondisi orang yang menyimpang. Itu patokan dalam beragamanya apa? Hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu tidak melulu yang sifatnya konotasinya negatif dalam tanda kutip. Artinya keinginan sesuatu yang jelek terus. Tidak. Tapi yang penting apa yang dia maukan dari hawa nafsunya. Mungkin dengan itu niatnya baik. Tapi hawa nafsunya menginginkan seperti itu. Walaupun niatnya baik. Namun karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini merupakan bagian dari hawa nafsu. Bukan bagian dari petunjuk al-haq. Waliyata awwala kitaballahi bi ra'yihi khilaf ma'anallahu bihi. Dan dalam rangka mentakwil-takwil Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya. Dan menyelisih dengan itu apa yang Allah maukan dengan atau adab yang pada Al-Quran tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, al-muadzin falyadzin. Silakan muadzin azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar sekian penjelasan ini, maka sungguh sangat disayangkan jika ada dari kaum muslimin yang masih untuk kemudian tidak mau beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan dilakukan serta diamalkan oleh para salaf. Agama siapa yang kemudian hendak mereka pakai? Caranya siapa yang mau mereka pakai? Kalau mereka sudah enggan dengan caranya para salaf, mereka sudah enggan dengan caranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam ini, terus mau pakai caranya siapa? Seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah, hati-hati. Permasalahannya bukan sekedar kemudian tercela atau tidak tercela. Lebih dari itu, taruhannya adalah nanti di akhirat. Sudah lihat bersama kita tadi pembahasannya, atau pada pertemuan sebelumnya. Taruhannya itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yashaqiqi ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairi sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini yang kita khawatirkan. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia dalilnya kebenarannya dan mengikuti jalannya selain jalannya salaf. Kaum mukminin yang pertama kali dalam umat Islam adalah salaf, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para sahabat, bukan hanya kata Allah nuwallihi ma tawalla, kami akan semakin simpangkan dia, palingkan dia kemana dia berpaling, tapi lebih dari itu Allah katakan apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami Allah ancam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
2: bismillahirrahmanirrahim,
0: wa atubu ilaihi.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في أحكام الوضوء. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir.
0: tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain dan basuh Dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizahullah ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudhu. Sunnah wudhu tidak dikerjakan, maka wudhunya sah. Beda dengan syarat wudhu dan wajib-wajib wudhu. Qala fasyurutu samaniyatun wahiyah. Syarat-syarat wudhu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat, al-islam wal-aqlu wat-tamyiz wan-niyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat, tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam, kemudian berakal,
3: Berarti kalau orang gila, tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz, anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah sholat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun, itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan, kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham. Tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat. Tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat wahum abna'u sab'. Dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah. Tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke masjid, sebelum 7 tahun tidak disyariatkan. Makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abad. Di masjid dia tenang, tidak main kesana kesini, tidak ketawa kesana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau punya pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Kabar kalau fikum, nanti insyaallah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah. Pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik. Lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika rukuk, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika sholat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrad. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibawa 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasalam digendong itu cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di sof. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di sof. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak memungkinkan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, baik, kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi alwudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala dha'ahu liyuzila anha najasatan aw wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, Al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil, ya, yang belum tamyiz. Kemudian niat, seperti itu. Qala hafizallah, al-khamis, syarat yang kelima. Wa yustaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq. Fa in kana najasan lam yujzihu. Atau lebih tepatnya ini wa in kana najisan. Syarat yang kelima bagi keabsahan wudu, airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air, macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan, yang lebih tepat ini ya, fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah?

Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Nah. Kalau najis, bendanya atau zatnya? Kalau najis, perbuatannya. Begitu, Abu Salman? Sepakat? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis, sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas, itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas, itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najis. Akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan dan aroma atau bau atau rasa memang ada air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri itu najis. Ya. Ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u mubahan fa'in kana maghsuban au tahassala alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasihal wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani, karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudhu'nya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang itu ada pendapat yang mengatakan wudhu'nya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudhu'nya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas.

0: Setelah berhadas atau setelah yang lebih tepat apa? Nah, mendapat anu dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i lal jildi fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8 dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah, atau ada tepung, ya tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau asbaghin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit. Termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu? Hah? Apa? Kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalangi air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kiteks itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa amma furudul wudu wa hiya a'dha'uhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-madmadah wal istinshaq. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-madmadah wal istinshaq. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa tarakal matmada wal awwal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinshaq, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fasilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa amara bi ghasli wajhi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan halal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Atsani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain. Berarti batasan ujung bukan siku. Tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq. Sampai artinya apa? Ma'al marafiq. Yaitu siku juga dibasuh. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi hadithin akhar, ghasala yadaihi hatta ashra'a fil adud. Mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh, bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain, kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, sampai masuk di lengan atas. Masuk, berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui, ketika ini juga kesalahan sebagian orang, ketika mencuci kedua tangan, yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan. Ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah. Tangan, ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wassalis mashur ra'si kullihi. Yang ketiga, yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-udhunan. Dan di antara kepala, yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya, bukan hanya, sebagian orang itu kan hanya, apa itu, bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian mengembalikan ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasul alaihi salatu wasallam, bagian dari kepala, berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaallah sahih atau hasan. Fala yujzi mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan, tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir, sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, diantaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin, fali'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, maksudnya. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan? Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa itu diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah.
1: Mana pernah dengar di salah satu ta'lim bahwa kembali bersedekap atau melipat tangan setelah ruku itu sunnah. Sedangkan tidak bersedekap itu dosa. Tapi ana juga pernah baca buku terjemahan Syekh Salat Nabi pada
0: hukum bersedekah setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun ana pribadi yang ana lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalah khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, monggo. Apa hukum membaca doa ketika sujud? Di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha ad-du'a, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Qur'an, tapi dia bukan ingin membaca Al-Qur'an dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Qur'an dalam sujud. Nah, namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Qur'an dalam sujudnya, tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud yaitu membaca Al-Qur'an. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Qur'an juga ada tasbih, tahmid dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Qur'an. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud, dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Nah kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Jika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ya ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu, kemudian berwudu dalam toilet nggak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah, anak-anak, atau pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita, intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya, ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal, apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis, sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hadir tadi ada. Nah, hadir aku hadir. Ketiga. Perintahnya, hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat? Apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, Fadhil. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah mengingat tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallahualam bishawab itu yang lebih ana yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas sawab faminallahi wahdah wa makana minal khata famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Hah? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Ahlu Hadis. Nah, mahsanta. Kemudian Ahlu Asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu ahli hadis, dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan penisbatan namanya sudah jelas ahli hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan al-hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan. Wat ittiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahira. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan ahli hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan? Tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'immah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah, wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Anak sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Ah, Abu Naila? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amanut khulu fisil mikafa. Tahu, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
3: Akhilham?
2: Abu Azam? Naam. Abu Aisyah. Abu Fayyad mungkin mau mencoba. Abu Lutfi. Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Karena khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga al-hadis sama juga dengan ahlul Qur'an. Baik, ini yang terkait dengan penamaan ahlus sunnah jamaah dengan ahlul hadis dan juga ahlul asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-ta'ifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya. Datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-mu'allif, penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu ahlu hadith wa ahlu asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata najah yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan. Menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira. Yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sabit dari Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok, nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin 'alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah. Hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut murojaah beneran, siap. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari ta'ifah mansurah, at-ta'ifah al-mansurah. Qala al-hafidz al-lalikai fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, fa hiya ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah al mutamassikatu bis sunnah. Kata al-imam al-hafidz al-lalikai dalam kitab beliau syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, siapa sih ahli sunnah wal jamaah itu, kelompok ini siapa ini, yaitu at-ta'ifah al-mansurah wal firqatun najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat, wal usbah al hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah. Yang mereka, kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Jadi yang namanya adil, itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah, kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini, al-mutamassikah bis-sunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya, yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan, wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. At-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, al-jama'ah al-adilah, al-mutamassikah bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mukaddimah kitab beliau, yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis Aqidah Al-Wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya. Maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamis saah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatan Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-Azhari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allama al-hafidh hafidh al-hakami rahimahullah fi kitabihi nafi' ma'arijil qabul, berkata guru dari para guru-guru kami yaitu al-allama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijil Qabul. Waqad jaa'a khabaru shadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man kana 'ala mithli, mithli itu artinya persis, dah plek. Enggak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Enggak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Al-sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya, seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu, belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya, sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh, kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin, datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih Muslim. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa

Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ucapan orang-orang kufar Quraisy. Apakah ini Muhammad, ya Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, Masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islamnya sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran, nanti ada julukan apa, misalnya kebanjiran lah, nah, karena celananya yang cingkrang, atau seperti apa lagi, nah, jenggot kambing kah, atau apa, dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dengan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah SAW, syirik. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati. Jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya

yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita harus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan atau masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukan ketika ini orang-orang yang asing. Iya betul. Terus maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum bainakum afsus salam bainakum au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wala ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfian dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Tujuan dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar. Ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum. Sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Gak semakin membenci mereka, kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah.
tapi mereka baik kok, walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue kalau pas ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang. Ini kan perkara yang sunnah, idhal surur, memasukkan ke, membuat bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak, akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahli sunnah wal jamaah tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba, artinya ahli sunnah itu merupakan ghuraba karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini, tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Apa sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi, salafi, salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi sudah ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi, salafi. Di antaranya, Sabtiranda, dan yang semisalnya misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Atau, maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsaq ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah, kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ, contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di sama di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana anta Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, berarti keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada... Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita, kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, a'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka yang berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini. Ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman, dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan bermesraan luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah. Ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salaf apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan ats-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah ketika seseorang mencela ahlul athar. Para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi', kata Firanda, Syekh Rabi' ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi'. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, La adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau hurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, lah kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulama sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesra dengan jamaah tabligh, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti ini mau dikatakan salah sih. Nah, loyalitasnya tidak diberikan, atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala' wal-bara', loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya, tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nabor. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang gak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu. Masya Allah ustadz ini ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Katanya mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma minad din fanduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian yang mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari orang yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahlus sunnah, salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah anu ini, habis waktu ini. Baik, fadal, terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlus Sunnah, seperti aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah secara menyeluruh, maka nggak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah
Babun fi ahkami izalatin najasa. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah. Kata Syekh di sini sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haid min thawbiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan bukan hanya badan. Bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadhalika tatallaba minna an nulqi ad-daw'a 'ala hadha al-mawdu' wa huwa mawdu' izalati an-najasah 'aridina li ahammi ahkamihi raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwanina al-muslimin. Maka karena demikian halnya akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini, sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Ai tabhiru mawaridin najasah allati tatra'u ala mahalli tahirin minasyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha, yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis. Entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya. Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwa al aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal
sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Lian Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan. Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa mattasala biha min alhitan wal ahwad wassukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Imma jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau sukhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fahadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi aynin najasah. Benda-benda yang seperti ini cukup. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air, yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, qala bimana annaha tughmaru bilma bisabbihi 'alaiha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini, entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu ceper, ya, itu bisa dipakai sholat atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya, maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali, yang penting air ini banyak, yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Dalilnya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjidun nabawi dahulu, tentunya permukaannya, alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syaratnya di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya najisnya tersebut. Qala wa kadza idza ghumirat bima'il matar wassuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air
atau tentunya dengan hujan yang turun, atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan, ada banjir, atau tidak sampai banjir, tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanat an-najasatu 'ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada minhuma. Fatadhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna biturab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'eh dal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini itu dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Rawahu Muslim wa ghairuhu, wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum. Bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Qala wa in kanat najasatu fi wai au wa in kanat najasatu ghairi kalbin au khinzir. Baik. Contohnya di sini anjing dan babi. Nah. Sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh, najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha, sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallah alam bisawab. Asy-Syaikh Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallah alam bisawab, tampaknya
Pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya, Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa'innahu rijisun? Setelah menyebutkan daging babi, darah, dan yang lainnya. Fa'innahu rijisun. Rijisun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja. Babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri, para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun, najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali biasa sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha ainun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada 3 jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada 3 jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu asruhu mislu tsaub fala budda min asrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala annahu tsani ma la yumkin asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha. Fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya, seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin asruhu wa la taqlibuhu. Enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min dik au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a alayhi syai'an thaqilan hatta yadhhab aktsaru ma fihi minal ma'.
Tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik. Maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Dipalu lah, bukan dipalu, di apa? Dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak. Itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan, digini kan? Ini dibeginiin. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat. Kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najis itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya? Nah, barakallahu fik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan. Nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya. Bisa jadi, atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Hah? Ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya, tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pastikan, ini sudah bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan, di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak, itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan ketemu. Intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal ya Bahidar.

Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musola ini. Ya, di musola ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasati aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi orang warnanya hitam, enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena letusan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini, di sini, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yad wa illam yad anam wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Hari kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Di sesep ya. Betul di sesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda... Kalau langsung air kan tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dua, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa belut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air.
Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi

kulitnya, kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa? Bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan hanya ASI. Yang rajih bukan hanya ASI. Yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi. Dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah. Baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Nah,

Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu, apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka biasa 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dari zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau tinjanya, wallahu a'lam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insya Allah kita cari insya Allah ya. Allah a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaannya begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, adakah aromanya? Ini pertanyaan penting. Adakah aromanya?

0: namanya seperti itu. Hah? Nah ya, jadi begini, dijemur berhari-hari, oke bau hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi, basah lah, bukan basah karena kencing, tapi dia basah karena air misalnya. Apakah iya, benda najisnya itu masih ada aromanya? Hah? Mau berhari-harinya itu dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air, atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur, itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari, itu memang gak dipakai apa kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama, contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya, terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah, sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah apalagi di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa. Kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Tak ada satu hal yang lainnya. Belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: wasallam.
0: Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الخامس أن الملتزم بها له أجر من تبعه. Yang kelima, dari keutamaan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya, berpegang teguh dengan mereka para salaf, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, dengan dakwah salaf, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika ada yang orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka pahalanya akan terus sampai kepada dia tanpa berkurang sedikit pun. Qala lima akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu wasallam, barang siapa yang memberi contoh baik man sanna fil Islam, dalam agama Islam ini, dalam amalan-amalan yang disyariatkan agama Islam, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang melakukan amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan ini dilihat oleh orang lain, ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka orang yang beramal dengan amal kebaikan ini, dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika ada orang lain yang meniru dan mencontoh, kemudian orang tersebut beramal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang tadi pertama kali mengamalkan amalan baik tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terkadang atau tidak semua amalan itu dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. Bahkan di situ ada amalan-amalan yang dimana Islam juga menganjurkan untuk dilakukan, diamalkan secara terang-terangan, agar dalam rangka orang lain mengikuti berbuat amalan baik tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengerti ya ikhwan, permasalahan la tafrid wa la ifrat. Adapun masalah kekhawatiran riya dan yang lainnya, ini masalah hati. Yang dimana kita dituntut untuk melaksanakan apapun amalannya untuk kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dilakukan terang-terangan. Nah, sehingga tidak tepat ketika semua amalan itu berusaha disembunyikan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat, atau dilakukan oleh sebagian salaf, ketika melihat orang-orang yang di mana mereka berwudu, ternyata dengan cara tata cara berwudu yang tidak mencocoki sunnah, maka kemudian salah seorang sahabat ini atau salaf ini bangkit melakukan wudu di depan orang-orang tersebut sengaja. Nah, sengaja untuk dilihat orang. Namun dia niatnya untuk mengajarkan tetap lillahi ta'ala. Namun dia ini memang orang melihat sebagai bentuk taklim, sebagai bentuk pengajaran, agar orang tahu bagaimana seharusnya tata cara berwudu yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semua amalan itu agar orang melihat untuk kemudian dihukumi riya. Nah,
0: Riya itu adalah amalan memang dasarnya dia itu tercampur dengan tujuannya bukan karena Allah. Tapi tujuannya memang dilihat orang lain. Bukan semata-mata untuk ta'lim, tapi memang agar orang lain memuji dia. Agar orang lain itu mengatakan ini orang Masya Allah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi masalah riya, masalah urusan hati. Di situ fungsinya kita jihadun nafas. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau semua amalan dilakukan secara tersembunyi, tidak ada umroh. Tidak ada salat berjamaah. Tidak ada khutbah Jumat. Tidak ada khutbatul Id. Karena orang melihat akhirnya. Tidak mau, khawatir riya. Nah, mau umrah, mau haji, khawatir nanti dipuji oleh orang. Orang sekampung tahu. Salah. Qala, di mana ketika ada orang lain yang meniru pahalanya, amalan tersebut, maka amalan yang dia dapatkan tersebut bukan berarti karena orang lain ikut juga melakukan amalan tersebut akhirnya pahala dia berkurang. Tidak, kata Rasulullah SAW, tanpa berkurang sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beramal tetap dapat pahala sempurna apabila dia ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Pahala sempurna, ada orang lain mengikuti, orang lain tersebut juga mendapat pahala, dan orang yang awal tadi melakukan amalan tersebut juga mendapatkan pahala dari orang tersebut, tanpa ada berkurang sedikit pun. Qala hadza haditsun zahirud dalalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ridwanullahi alaihim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita mengetahui ikhwan, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, maka laksanakan. Walaupun orang lain tidak melaksanakannya. Jangan sampai akhirnya sunnah ini mati. Karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Padahal sudah tahu ilmunya. Sunnah yang sudah kita ketahui, ketika ternyata sunnah tersebut membutuhkan sesuatu yang nampak secara jelas, kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu bahwa para sahabat melakukannya, atau Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukannya. Lakukan ya, ikhwan. Jangan sungkan, jangan gak enak karena orang lain gak ada. Contoh kecil. Bertakbir ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hampir-hampir sunnah ini mati. Di kalangan banyak kaum muslimin. Dikiranya bertakbir hanya malam Id. Dikiranya bertakbir ketika hari Id. Padahal sunnahnya ketika Dzulhijjah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, malam Dzulhijjah terus. Bagaimana dilakukannya? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbir ahli suq bitakbirihima. Abu Hurairah dan Ibnu Umar dahulu keluar, sengaja keluar ke pasar, ke tempat banyak orang, kemudian mereka bertakbir secara lantang. Nah, akhirnya manusia bertakbir mengikuti. Ini contoh kecil bagaimana kita ini dituntut untuk ini. Menghidupkan hadian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiy sahabat. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sudah tahu jelas dalilnya? Sudah tahu jelas nasnya, hadisnya, ayatnya? Lakukan. Seperti itu. Tentunya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman ulama ahlu sunnah. Kalau tidak, maka akhirnya yang terjadi sunnah itu akan mati. Qala wa nashra dzalika fil nas. Coba kita kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, dan menyebarkannya demikian di kalangan manusia. Sunnah tersebut sebarkan. Sebarkan itu tidak perlu atau tidak melulu dengan ajakan taklim atau tulisan, namun juga menyebarkan itu bagaimana dengan perbuatan kita? Langsung beri contoh. Qala faqtada bihi ghairuhu. Ya, dengan itu akhirnya orang lain meniru dia. Falahu ajru man amila bihi duna an yankusa min ajri dzalika syai'a. Maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal seperti itu. Makanya dalam umat Islam ini atau dalam agama Islam ini, orang yang paling besar pahalanya adalah, yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Hah? Siapa? Ya, nah, artinya ta'yinnya siapa? Fulannya ini siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Sampai hari kiamat nanti, apa yang dilakukan oleh umatnya terus pahalanya mengalir kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat tersebut yang menyampaikan dari Rasul alaihi salatu wassalam kemudian diambil sampai sekarang, maka terus mengalirnya. Kita membaca sekarang hadis Sahih Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Maka Imam Muslim terus mendapatkan pahalanya. Hakadza ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Qala Al-Hafidz An-Nawawi fi Syarh Muslim. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Fi al-hasu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Dalam hadis ini terdapat anjuran, himbauan untuk memulai kebaikan. Sudah tahu kebaikan, sudah tahu itu amalan yang baik, berlomba-lomba lakukan. Sudah tahu, jangan sungkan, jangan gak enak, jangan malu. Niatkan ikhlas oleh Ta'ala, kemudian lakukan. Memulai, seperti itu. Has, anjuran untuk memulai amalan-amalan kebaikan. Dan anjuran untuk memulai memberi contoh sunnah-sunnah yang hasanat, amalan-amalan yang baik. Wattahzir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Dan di dalam hadis ini ada peringatan agar berhati-hati dari sesuatu yang diada-adakan, dari kebatilan dan sesuatu yang buruk. Karena di sini ada lanjutannya. Nah, man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah. Pada siapa yang beri contoh yang buruk, kemudian diikuti orang lain, dapat dosanya. Terus, orang lain tersebut meniru dia, kejelekannya, terus dapat dosanya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya, dosanya sampai kepada dia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya, sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan nanti akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum laki-laki, khamr dan alat musik. Luar biasa. Baik, orang menyanyi pakai alat musik dan yang lainnya. Masya Allah, penyanyi. Lagunya jutaan orang. Setiap generasi menyanyikan. Terus dosanya mengalir kepada penyanyi. Lantas bagaimana dia, misalnya ada seorang yang bertaubat. Lantas bagaimana? Apakah dosanya tetap mengalir? Ketika kemaksiatan tersebut, ketika keburukan tersebut, dia lakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Sampaikan secara terbuka. Bahwa apa yang selama ini dilakukan salah, jangan ditiru. Maka selesai insya Allah. Dosa tidak akan mengalir kepada dia. Tapi kalau dia hanya sekedar berbenah diri, tidak menunjukkan berlepas dirinya dari kejelekan yang dia dulu pernah lakukan, padahal ditiru oleh sekian banyak orang, lagunya, musiknya tersebut ditiru, dinyanyikan. Maka terus dosa itu mengalir kepada orang tersebut. Barakallahu fikum.
1: Taib.
0: Qala asadis. Yang keenam dari sekian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, yaitu dengan ajaran salaf. Qala annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-dharain. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
1: Wasababu fi hadhihi sa'adati,
0: sebab adanya kebahagiaan ini, kenapa kok bisa dia mendapat kebahagiaan tersebut?
1: Annahu mumtathilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bikhilafil mu'arid anha alladhi tawa'adahullah biqaulihi wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
0: Sebabnya karena dia orang ini tunduk patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh mengikuti perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbeda dengan orang yang berpaling dari perintah Allah. Ada perintah Allah atau ada larangan Allah, ditabrak. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang, ditabrak, tidak peduli dia. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak, dan nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi dia buta. Nah, wa alaihi, maka atas dasar ini,
1: qala fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'.
0: Sekarang pertanyaannya kata Syekh, maka atas dasar ini, orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia ini tergolong sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah. Apakah dia ini, atau dia ini orang yang mengikuti perintah Allah? Tentu jawabannya kata Syekh,
1: qala al mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid.
0: Tentunya orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, seluruh tindak tanduknya, dia berusaha. Dia berusaha mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana dia bersikap dengan ahlul bid'ah, bagaimana dia bersikap dengan orang-orang kafir. Dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Orang ini kata Syekh, fahuwa zakirun li rabbihi, maka orang ini adalah orang yang mengingat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidha, maka dasar ini, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim wal ajril amim, maka orang ini dijanjikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan akan mendapatkan pahala yang sangat luas.
1: Qala ta'ala tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim.
0: Ya ikhwan, jika ada pertanyaan. Baik, artinya di sini firman Allah yang artinya, dan demikianlah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan kekal di dalamnya selamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Baik, di situ ada pertanyaan sekarang. Di sini disebutkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita meyakini orang yang paling berpegang teguh, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaannya, dikatakan di sini Ini contoh yang paling mudahnya, tentunya orang-orang yang di bawahnya pun mendapatkan hal yang demikian sesuai dengan kadar keimanannya. Apa itu? Ternyata mereka, orang yang paling taat, ada yang digergaji. Dari kelampar Nabi kan ada yang ujiannya seperti itu, digergaji badannya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapatkan sekian ujian. Dakwah di Taif, bukannya mendapatkan sambutan, dilempar oleh para sufaha, anak-anak dengan batu sampai berdarah. Para sahabat, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, ibunda beliau Sumayyah, syahidah pertama di umat Islam, yaitu wanita yang mendapatkan syahid pertama kali dalam umat Islam ini. Ditusuk, maaf saja, kemaluan dari kemaluannya sampai meninggal. Dan yang lain-lain, Imam Ahmad, bagaimana ujian yang beliau dapatkan, diuji, dipenjara, dicambuk dengan cambuk, yang apabila cambuk ini dipecutkan atau dicambukkan kepada gajah, gajah itu pun bisa akan jatuh. Ini dipecutkan kepada Imam Ahmad. Lantas di sini kata Syekh, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah ditanya, tapi dunia bagaimana? Disiksa, dipenjara, dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan pertama, bahwa orang hidup di dunia, artinya di sini ada yang tidak ingin menyanggah, yang berpegang teguh pun juga sama seperti itu. Maka kita katakan yang pertama bahwa orang yang tidak berpegang teguh pun, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian. Alaysa kadzalik, bukan seperti itu? Nah, tergantung sekarang bagaimana menghadapinya. Ya, buktinya orang-orang ashabu dunia, ahli dunia tersebut, ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri dan yang lainnya. Sama. Hanya sekarang permasalahannya, kalau orang yang berpegang teguh dengan agama, menghadapinya ini, nah, ketika dia tahu bahwa ini semua sesuatu yang Allah takdirkan, dihadapi dengan penuh keribauan, dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun hakikatnya itu baik buat kalian. Nah, sehingga yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak melulu kemudian, wah, masya Allah dapat dunia, semua kaya, enak, nyaman. Ada hal-hal yang bisa jadi hawa nafsu kita mengatakan gak nyaman. Tapi hakikatnya itu merupakan kebaikan. Itu merupakan hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena dia tahu di situ ada kebaikan, maka dia bersabar. Dengan itu dia mendapatkan pahala. Dengan itu mengantarkan dia kepada surga. Ini sehingga orang yang berpegang teguh, benar kata Syekh, di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang hidup semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan pahit dan getirnya kehidupan dunia. Tapi orang yang berpegang teguh, ketika mendapatkan musibah, ujian, dia menjalaninya dengan penuh ridha, menjalannya dengan penuh kesabaran, pahala bagi dia. Dan dia tahu bahwa ini merupakan pahala yang besar. Dan dia tahu bahwa ini merupakan perantara untuk dia kemudian masuk ke dalam surga. Senang dia, menjalannya dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, sesuatu yang tampaknya pedih di dunia ini, hakikatnya di situ ada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Qala wa qala ta'ala fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini sebetulnya ayat ini menjadi salah satu patokan yang nyaman bagi kita dalam beragama Islam. Nah, dalam perkara apa saja? Kamu berpendapat seperti ini, saya berpendapat seperti ini. Mudah. Ayat sudah mengatakan, kata Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau hidup. Ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Nah, sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau, tinggal kembalikan kepada hal itu. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak, namun Allah mempersyaratkan dalam ayat ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kaum muslimin mau jujur semuanya, maka niscaya berbagai macam perselisihan yang ada itu akan banyak berkurang sekali. Kenapa? Karena jelas patokannya. Ayat mengatakan seperti itu. Ayat mengatakan seperti itu. Nah, oh ini perkara yang baik, masya Allah. Bukankah boleh kita ini bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul, itu amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Baik. Tapi tata caranya begini. Ah, ini sekarang mulai tata caranya. Atau zikir, atau salat misalnya, atau peringatan-peringatan. Bukankah ini baik memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini patokannya mudah. Ada orang yang mengatakan, oh tidak. Ada yang mengatakan, baik ini kita harus memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ayat mengatakan, bersih-bersih berarti kan, kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sebetulnya mudah kalau kita mau jujur kembali. Nah, tinggal dilihat saja Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal dilihat saja para sahabatnya. Para sahabatnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perjuangan mereka dalam membela Rasulullah alaihi salatu wassalam jangan diragukan lagi. Sudah terbukti karena mereka hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang datang setelahnya, kalau kita, kita mengatakan membela Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, orang masih bisa saja mengatakan, ah ini cuma ucapan saja. Mana buktinya? Kalau sahabat telah terbukti. Kan seperti itu ya? Kalau sahabat, terbukti sudah. Nah, betul-betul nyawa, harta, jiwa raga diberikan dalam rangka membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau memang itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, perbuatan yang baik, masa hal itu bisa terluput dari sahabat? Masa hal itu bisa terluput dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam apa? Menyampaikannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Nah, masa ada sebuah kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Rasulullah dia menyampaikan kepada umatnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah dari Allah. Wahai nabi, sampaikan semua yang datang dari Rabbmu, sampaikan kepada umat. Apa yang diturunkan kepada engkau, sampaikan. Mudah sebetulnya ya ikhwan. Dalam beragama ini mudah. Inna hadza din yusrun. Agama ini mudah sebetulnya. Tinggal kita lihat saja. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana para sahabat beliau. Adakah dari mereka yang kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam? Adakah hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan rayakan? Adakah Abu Bakar Siddiq melakukannya? Umar bin Khattab melakukannya? Utsman, Ali dan seluruh sahabat? Adakah yang melakukannya? Kalau memang itu kebaikan istiar Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah sampaikan. Karena apa? Allah itu mengancam ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil akhadna min 'ali bil yad. Kalau seandainya engkau ini mengada-ngadakan pembicaraan dalam agama ini yang tidak diturunkan kepada engkau, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentunya adalah Rasulullah yang telah amanah dalam menyampaikan risalah dari Rabbnya. Sehingga tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabatnya tidak melakukannya, itu bukan kebaikan. Nah,
1: Karena Allah sudah menyebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Semua kebaikan sudah disampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bagian dari agama. Mudah sebetulnya, selesai. Seperti itu. Bukankah baik? Oh, enggak bisa sekedar hanya niat saja enggak cukup. Seperti itu. Ini dalam permasalahan dunia, orang sangat paham. Nah, sekarang ada sebagian orang yang aneh-aneh. Ingin merubah sebagian bentuk tubuhnya dengan yang aneh-aneh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sudah, bentuk manusia ini merupakan yang paling sempurna lah, sebaik-baik bentuk. Ini Allah, firman Allah. Kan enggak akan mungkin salah. Tapi pada orang, tapi saya ingin agar pendengaran saya lebih tajam, atau saya ingin agar penglihatan saya lebih luas, dia buat operasi, buat mata yang ketiga, atau buat hidung lagi yang kedua, orang ini akan mengatakan apa? Ketika melihat seperti itu misalnya, aneh, nyeleneh, gak beres. Kan seperti itu. Nah, iya kan? Ini dalam urusan dunia, lantas bagaimana dengan urusan akhirat, urusan agama? Barakallahu fikum ya ikhwan, mudah sebetulnya. Ini ayat pegang baik-baik. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kaidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fi risalati Tabukiyah. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam risalat Tabukiyah, fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika beliau mengomentari ayat yang barusan. Dalla hadza 'ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababu sa'adah 'ajilan wa ajila. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura wal alwaqi'a fihi 'alima anna kulla syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tadi barusan ini yang kita sudah dengarkan bersama itu, apabila kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian merupakan perkara yang lebih baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara, itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan, ajilan wa ajila. Sebab kebahagiaan, kesuksesan, ajil, yaitu yang segera, yaitu di dunia, wa ajilah, yang nanti tertunda di akhirat. Artinya, hal ini merupakan sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam semesta, dan memperhatikan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam semesta tersebut, maka dia akan mengetahui bahwa setiap kejelekan yang ada pada alam semesta ini, sebabnya merupakan karena dia menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dia keluar dari ketaatan. Karena Allah pun sudah jelas mengatakan, walau ana ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Nah, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kunci barokah akan keluar dari langit dan bumi. Maka sebaliknya. Nah, ketika menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam, keluar dari ketaatannya,
2: maka yang demikian ini menjadi sebab kerusakan, kejelekan di muka bumi. Sebutkan semua contoh kejelekan dan kerusakan, maka ini saya sebabnya semuanya tidak akan keluar dari ini tadi. Berarti dia menyelisihi dan tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya ya otomatis dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullu khairin fil alam. Begitu juga semua kebaikan di alam semesta ini sababuhu taatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena mentaati Ar-Rasul, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa azabuha. Maka pun demikian kejelekan nanti yang ada yang akan didapatkan di akhirat, rasa sakit dan pedih di akhirat nanti, dan ini rasa sakit dan pedih yang hakiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan azab nanti di akhirat. Qala innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Qala fa'ada syarru dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia dan akhirat itu karena penyelisihan terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwaddin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi. Siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bidah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratal mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdhir. Ditahdhir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut. Dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini. Jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-Ghuraba ya ikhwan. Terasing. Nah. Tapi jangan bersedih karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya fatuba, bergembira, bergembiralah, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya Ustaz, tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.
2: Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, La tahkirana syai'an nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin talib. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa. Ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin, apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahl bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wasalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagai gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya, di antara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alayhi fa hunalika taqumu qiyamatuhum fa yabghuna lahu alghawail wa yansibuna lahu alhabail wa yajlibuna alayhi bi khayli kabirihim wa rijlihi fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim gharibun fi tamassukihi bis sunnah litamassukihim bil bid'ah. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini. Ini orang, ini bahaya ini. Marah. Mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Gimana orang ini bisa hancur? Meletakkan jaring-jaring perangkap-perangkap yang dimana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak. Dan mereka tentunya tidak akan ridho. Karena di belakang mereka tentunya para setan yang... Setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian, sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam

sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlus Sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing ketika dia berpegang teguh dengan agamanya. Kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya ketika datang Islam yang sebenarnya menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya menjadi aneh. Gharibun fi tamassukihi bi sunnah. Litamassukihim bil bidah. Mereka orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah, padahal imamnya itu ngomong sawu shufufakum. Mungkin wallahu alam bisawab, lafaz ini kalimat sawu shufufakum atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid. Itu adalah tauhid. Yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan sudah rusak. Bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahli batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya habibana, apa yang seperti itu? Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan ini orang enggak mau seperti itu berarti membenci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang enggak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berbangga dengan akidahnya

0: dianggap aneh. Ghoribun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah, yang seharusnya sunnah dalam salat setelah rukuk pada salat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi li dalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan dianggap aneh karena jalannya orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan mereka. Coba lihat. Salafi itu nanti akan datang bersama kita apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf. Nah, tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Hah? Hah? Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, nah, seperti itu. Nah, menjadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati ilahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah. Bergaul dengan mereka. Karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan. Gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ tentunya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena gak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya, qala fa huwa 'alimun baina juhal. Hakikatnya orang ini adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang sunni salafi sahibu sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang munkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap mungkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah, ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabiah, kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafiyah atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardhan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab ani suratal fatihah wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina, atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Setiap muslim yang salat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin ma huwa hadha as-siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah, bisa menapaki as-siratal mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nahu wa ikhtasarahu laka al-imam Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-Imam Ibn Jarir fi at-tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughira qala sa'altu Abu al-Aliyah an qawlillah ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya. Dan diringkas oleh Al-Imam Abu al-Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh Al-Imam Ibnu Jarir fi tafsir. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah ibn Mughirah bertanya kepada Abu Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abu Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Yaitu Rasulullah sallallahu wasallam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik. Maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan ihdinas siratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim. Falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walzam sunnata ashabihi. Wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya, jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pemukanya yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun pemukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wassukut amma anhu sakat. Ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim. Yakin bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam berarti dia sedang menempuh siratul mustaqim. maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kita lakukan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wuquf haitsu waqafa. Di sini berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah bersama kita membahasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Keyakinan. Terus, siapa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga, bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya, kan bahaya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasallam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam, apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silahkan al-muazzin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata al-Imam Syekhul Islam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, permasalahan ke-20 yaitu apakah dia, apa itu siratul mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim, sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas, karena manusia, para ulama itu bermacam-macam ibaratnya, namun hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa yaitu tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang dimana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan tersebut. Qala balit turuqu kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan kemudian juga menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam hanya beliau ketika kita beribadah. Ketika kita menjalankan agama hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah, dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, gak ada cara lain untuk kita bisa beragama kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Ala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Malam ya'adhan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Milik siapa agama ini? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik, dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmu. Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak. Ya kalau bahasa modernnya. Dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip. Kalau memang benar ibarat ini. Hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama, dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu, orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif, terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah, ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami, kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama, ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri, membuat ibadah-ibadah sendiri. Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum jawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai, kita tinggal, ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini, karena ini perkara dasar yang seorang Muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya, Rasulullah adalah orang yang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya, ikhwan. Nah, kalau dikatakan iya, alhamdulillah, lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya, kalau mengatakan, oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi sudah, iya, sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya, ikhwan. Jangan langsung pada poin yang terjadi, tergadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita. Kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham, kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah itu adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan, kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan. Seperti itu. Setahun, dua tahun. Tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah. Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contohnya, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bilang perbuatan itu dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Qur'an, dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Tanya, kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, dia enggak benar. Kenapa? Dia enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, itu salah. Sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir kalau tata caranya kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Kita cukupkan sampai di sini wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
1: wa atubu ilaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم Yang ketiga, diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang dimana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haq fa naqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fahum yahtaduna aw fahum muhtaduna fat tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, nah kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin, pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila, kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang
mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kan dikatakan apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-Arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yushaq au yushaqiqu. Asalnya seperti itu. Itu artinya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam fisyaq. Nah kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syaq yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqiqir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain, itu namanya yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Makanya seorang seperti ini ma'zur. Mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah. Artinya apa? Orang berbuat keliru. Berbuat salah. Dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu. Belum mendapatkan. Mana sih yang benar. Mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya. Menyelisihi Rasul. Bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul.
Tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Ar-Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Nah, ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah, yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tapi sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun. Pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun, itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya. Sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, merekalah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menjadi Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Bukhari, masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as-salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat,
dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik. Artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, memeluk Islam, as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, tapi kita sudah tahu prinsip ini. Lah, apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita atau apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban faqala al-babu thani fi bayani wujubi ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayanu dhalika wa bayani dhalika min al-kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Dhammu Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat.
bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasan itu ada. Dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah, dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal bab biqoulihi. Kemudian menjadi memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dalam dengan ucapan beliau, amal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka. Adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, fadzakara hadhihi al-ayah min surat An-Nisa, menyebutkan ayat yang tadi.

adapun dalil dari Al-Qur'an, dari Alkitab, fa zakara hadhil ayah min surati Nisa, menyebutkan ayat yang tadi Al-Imam Al-Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Qur'an bahwa wajibnya mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca, wa mai syaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendirinya Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tsumma qala, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada 'ala tibai ghairi sabilihim bi'adzab jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Qur'an? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'adzabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah. Ala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar dijanjikan mendapat janji bahwa Allah akan ridha dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firman-Nya, wassabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Nah, hukum halal dan haram. Entah dari sisi halal haram ini banyak. Makanan. Muamalah. Jual beli. Hutang piutang. Belum lagi dari sisi akidahnya. Nah, contoh sekarang di zaman ini. Kita bisa melihat. Bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tua-orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul
menjadi kerdil.

0: satu contoh kecil, ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Yang tadi Ferenc dan Nasser. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bersama. Artinya Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya, bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau ya kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lihirnya ifrit ini sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu. Untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana. Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rabb, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin, bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam, ada semua tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat, untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita enggak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akidah kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. Di suatu daerah dikenal, ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan. Tanpa kita sadari kita memberikan penghambaan. Biar selamat, dia sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka. Coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita, akidah kaum muslimin jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat Karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu, ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia, ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat, gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin, betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa? Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi. Memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar Khattab, itu lagi anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting. Terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani. Kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan yang enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wal ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita lebih faedah kalian dari hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid itu adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Muridnya Ibnu Abbas. Tabi'in yang mulia. Nah, coba lihat. Pas datang lagi sholat. Kemudian dia apa? Di pepet ini setan ini. Nah, lari setannya. Nah. Segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan. Mereka itu sebetulnya takut kepada kalian. Sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah ini kan perlu ditanamkan. Kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. Bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya ketika kita takut kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani. Nah, tentunya dengan keimanan kita. Gak ada apa-apanya jin ini. Setan ini. Nah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bi ihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah dan juga jannahnya, surganya dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita Kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani lah. Nah, tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat seperti itu. Sehingga ketika maghrib anak-anak jangan ada di luar rumah, tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hodol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billa au ansyadakumullah. Aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Sehingga di sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang itu adalah orang yang tahu muwahhidin, orang yang tauhidnya benar, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai, enggak ada susahnya. Khalid bin Walid. Ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala Uzza, dihancurkan. Itu kan dalam berbentuk pohon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau belum menghancurkan dia." Datang lagi. Ternyata betul itu datangnya ada wanita hitam legam dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba ya, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ enggak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya enggak nyentuh tanah. Gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah, lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid, ya namanya sahabat luar biasa ya. Enggak ada takutnya tebas. Langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW. Baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya, ikhwan. Mungkin ada rasa takut. Wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, hodol. jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya. Boleh, iya. Pukul. Baca bismillah, pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencegah. Ini mujahid, ketika di dalam sholat, datang di depannya tiba-tiba, coba. Di depannya tiba-tiba ada sesosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, tidak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Tidak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi, kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada sejuta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya? Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian lumpur Lapindo di Porong? Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Nah, yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa? Di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan gak sembarangan loh ini. Acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya, ya hujan juga. Nah, Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini, sederhananya sudah, pemikiran sederhananya, dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan atau bisa mencegah segala. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah, bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun, pawang hujan itu luar biasa bisa. Selesai, mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan? Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada di seluruh. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita atau apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa, keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salafi salih wa antama ilayhi batilun wal hamil laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka, sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf, orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf, terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah Ini fakta pertama karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka dari kalangan para imam ahli ilmu wa da'wah dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua, ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga dasar ini, kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga tanda besar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi tidak pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, walhaqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah Salafiyah.
1: Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyyah la yasihu an yu'ab.
0: Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya? Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadian yang sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka.
1: Qala wa ma dzalika illa li anna mazhab as-salaf la yakunu illa haqqa.
0: Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf.
1: Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf.
0: Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah,
1: qala tasmiyatun la tanfasilu wa la lahzatan wahidah anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha.
0: Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik.
1: Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah.
0: Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah.
1: Tal hizbil ikhwani wal firqati tabligiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu mana hijiha.
0: Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok Al-Ikhwani atau Ikhwal Muslimin. Dan juga al-firqah at-tablighiyah, jamaatut tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada. Al-ikhwan muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an. Entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Nah seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik. Sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwan muslimin 1920-an. Baik, sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jauhnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, lo kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Islamnya bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Baik. Di dalam akhlal muslimin, di situ ada sufiyah, di situ ada syiah rafidah, di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dikatakan kafir, murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah, yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh. yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, hanya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah Kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi Alkitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbatnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu da'wah. Jadi seluruh manusia, ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah. Baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, wangkasamat ummatul ijabah ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam, sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya, kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala misli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham di sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu katakan kaum mukminin atau kaum muslimin? Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham dia saya muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simpel. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa gak katakan, ya sudah sekalian umat Muhammadiyah. Nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum, taib. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim. Sayuqalu anhu salafiyun wa akidatuhu as-salafiyah ila akhirihi. Maka kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabilis salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali, untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah, as-sunnah Imam Ahmad, Sunan Al-Muzani. Dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunan Al-Barbahari. Dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah. Kita juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya. Fa'innaka maka engkau akan mendapati. Sekian nas, sekian dalil. Yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak. Yang menetapkan. Apa yang telah aku sebutkan. Berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut, tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut, sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti

Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Ar-Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma yasyaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa may syakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, sehingga tidak cukup untuk kemudian ya hadis Rasulullah, tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Ala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah, man iltazama salafiyah al-haqqah, ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin, hassala al-khayra kullahu wa hassala ajran aziman wa firan kabira. Liannahu lazima hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, kan akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah, ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan

0: memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha li sultan fala yubdihi alaniatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barang Allah Syekh, hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu mana salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka menridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kau bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan rindu terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilka al-awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafis salih fahuwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia, orang ini, berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.
0: Kita sudah lewat pada pembahasan yang terkait dengan damul haid, darah haid. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan darah al-istihadhah. Qala hafizahullah tsaniyan al-istihadhatu wa ahkamuha. Yang kedua sekarang yaitu darah al-istihadhah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala al-istihadhatu saylanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-azil. Apa itu darah al-istihadhah? Yaitu atau apa itu al-istihadhah? Al-istihadhah mengalirnya darah dari perempuan bukan pada waktu kebiasaannya, di mana mengalirnya ini secara deras, nazif, dari sebuah pembuluh darah atau dari urat yang dinamakan dalam bahasa Arab, urat ini pecah, yang dinamakan dengan azil. Qala wal mustahabatu amruha mushkil listibahi damil haid bidamil istihadah. Jadi kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di sini beliau mengatakan perempuan yang mengalami istihadah ini memang kondisinya lumayan berpolemik, muskilah, berpolemik. Dari sisi bahwa darah haid itu terkadang atau menyerupai, darah haid itu menyerupai dengan darah istihadhah. Ada kemiripan walaupun hakikatnya beda. Qala fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalibal waqti fama alladhi ta'tabiruhu minhu haidan wa ma alladhi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi as-sawm as-salah fa innal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Maka apabila darah itu keluar secara terus menerus atau pada mayoritas waktunya keluar, maka yang dengannya itu dia kapan dia menganggap bagian darah tersebut adalah darah haid, dan juga mana darah yang dia anggap itu darah istihadah, yang dimana kalau itu darah istihadah maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa dengan sebab darah istihadah. Karena perempuan yang istihadah itu, mustahadah, itu dia teranggap seperti wanita yang suci. Hukumnya itu sama dengan wanita yang suci, yang tidak haid dan nifas. Dari sisi hukum syar'i yang terkait dengan ibadah. Sehingga, atau yang terkait dengan halal dan haram. Sehingga, wanita yang mustahabah tetap sholat. Kalau di bulan Ramadan, maka tetap wajib menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Qala wa bina'an ala zalik fa innal mustahabata laha salasu halat. Maka atas dasar itu, perempuan yang istihadah itu ada tiga kondisi. Al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Yang kanat qabla al-istihadah tahidu khamsata ayyam au thamaniyata ayyam matalan. Fi awali syahr awasatihi. فَتَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوَقْتَهَا فَهَذِهِ تَجْلِسُ قَدْرَ عَدَتِهَا. Kondisi pertama, wanita yang mustahabah, itu ada beberapa jenis atau beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, wanita tersebut memang memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui. Sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah punya, tahu dia, waktu-waktu atau kebiasaan haidnya. Contohnya kata Syekh, sebelum dia tertimpa penyakit istihadah ini, dia sudah terbiasa haidnya itu 5 hari, atau mungkin ada yang sudah terbiasa 8 hari. Ada yang keluarnya di awal bulan, ada yang keluarnya di pertengahan bulan. Syahidnya, kondisi pertama, wanita sebelum ditimpa istihadah, dia memang sudah punya kebiasaan yang dia ketahui. Maka, kata Syekh di sini, wanita ini, yang kondisinya seperti ini, dia tahu jumlahnya, harinya berapa, waktunya berapa. Maka, yang demikian ini dia tidak sholat, tidak berpuasa sesuai dengan kadar kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu dalam sebulan itu 5 hari haidnya, atau misalnya 7 hari. Misal 7 hari misalnya. Sekarang kita berbicara 7 hari. Seorang wanita
2: biasanya, alhamdulillah, yahdikumullah
0: sibalakum. Kebiasaannya setiap bulannya dia sebelum tertimpa istihadah 6 hari haid di pertengahan bulan. Maka ketika tertimpa haid, ketika dia kemudian tertimpa penyakit istihadah, maka di pertengahan bulan sebanyak 6 hari yang dia sudah tahu sebelumnya 6 harinya itu kapan, maka di situ dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Seperti itu. Qala wa tad'u shalah wa siyam wa tu'tabar laha ahkamul haid. Yang dengannya akhirnya dia tidak salat, dia tidak puasa. Kemudian dia pada hari tersebut, hari-hari tersebut, hukumnya itu hukum sebagaimana dia tertimpa haid. Qala fa idza intahat 'adatuha iltasalat wa shallat. Selesai waktunya, maka dia mandi junub atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia salat. Kalau pas bulan puasa, maka dia berpuasa. Qala wa tabaratid dam albaqi damastihadah. Sudah selesai kebiasaannya dia 6 hari. Keluar dari hari ke-6, maka dia menghitung atau menganggap darah yang keluar sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Ya, dengan itu dia tetap sholat, puasa, boleh didatangi oleh suaminya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Rawah Muslim. Ini Ummu Habibah ini dahulu termasuk sahabiat yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa penyakit istihadah. Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk duduk, artinya tidak usah sholat, tidak puasa, sebatas ketika engkau ditimpa haidmu pada sebelumnya. Nah, tolak ukurnya adalah kebiasaan engkau, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Habibah, tolak ukurnya kebiasaan engkau sebelum tertimpa istihadah. Jangan salat, jangan puasa, sebatas hari-hari yang kau biasanya haid. Di waktu yang kau juga mengalami haid. Kemudian, kata Rasulullah SAW, mandilah dan salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Innama dhalika irkun wa laysa bihaid. Fa'idha akbalat haidatuki fada'is sholah. Dan juga dalil atas hal ini, kondisi pertama ini. Apa kondisi pertama? Hah? Apa? Hah? Dia punya kebiasaan yang ma'ruf sebelum ditimpa istihadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda atau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang juga tertimpa istihadah, yang demikian itu hanyalah irq, yaitu urat yang pecah di dalam rahim, dan itu bukan haid. Maka apabila datang hari-hari haidmu, tinggalkan sholat. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah. Kondisi kedua, wanita ini enggak punya kebiasaan yang tetap. Dia tidak memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Seperti itu. Kadang 5 hari, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang 8 hari, 7 hari. Enggak punya kebiasaan yang tetap. Lakinna damaha mutamayyiz. Namun kondisi darahnya bisa dibedakan. Nah, ba'duhu yahmilu sifatal haid bi an yakuna aswada aw sakhiran aw lahu raihah. Wabakiyatuhu la tahmil sifat al-haid. Darah yang keluar dari wanita tersebut, kondisi kedua ini yang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, dia bisa membedakan darah yang membau, yang di situ ada ciri-ciri darah haid, dengan darah yang di situ tidak membawa ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu kan kata Syekh, di antara contohnya yaitu warnanya gelap, kemudian juga bukan cair itu apa istilahnya? Hah? Menggumpal lah ya, tidak cair. Nah, kemudian juga ada aroma yang lebih tidak nyaman. Ini ciri-ciri darah haid. Nah, dan pada kondisi tertentu darahnya ternyata tidak ada padanya sifat atau ciri-ciri darah haid. Warnanya merah, bukan hitam. Ya, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Juga darahnya cair biasa, tidak pekat, tidak menggumpal. Ini kan bukan ciri-ciri darah haid. Nah, sehingga kondisi kedua, wanita memang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tidak tetap, namun darahnya terbedakan. Qala fa fi hadhihi al-halah ta'tabiru dama alladhi yahmilu sifatal haid haidan. Fatajlisu wa tad'u as-salata wa as-siyam wa ta'tabiru ma 'adahu istihadatan. Maka dalam kondisi seperti ini wanita tersebut menghitung darah yang darahnya kondisinya memiliki ciri-ciri darah haid, maka itulah hari-hari haidnya. Sehingga dengan itu dia tidak sholat, dia tidak berpuasa Ramadan, kalau memang pas Ramadan, dan dilarang untuk didatangi oleh suaminya. Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah. Jadi ada waktu-waktu dia datang darah yang memang ciri-cirinya darah haid. Kalau ini selesai, ya, pada sekian waktu, sekian hari yang keluar ternyata darah yang memang ciri-cirinya darah haid, maka dia tidak sholat. Selesai ini, ciri-ciri darah haid sudah tidak ada, darahnya kembali darah segar, tidak ada aroma yang tidak nyaman, maka dia mandi ketika berakhirnya darah yang mengandung atau berciri-ciri darah haid. Kemudian sholat dan berpuasa. Dan dia teranggap sebagai wanita yang suci. Jadi setelah selesai darah haid, berarti yang keluar adalah darah istihadhah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat radhiyallahu anha yang juga tertimpa istihadhah di zaman Rasulullah sallallahu wasallam. Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anish shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Jika itu memang darahnya darah haid, maka itu darah itu warnanya hitam dan diketahui, ma'ruf, hitam, tahu. Yang demikian engkau menahan untuk tidak melakukan salat. Kalau ternyata darahnya bukan hitam, artinya bukan membawa ciri-ciri darah haid, maka berwudulah kemudian sholat. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala fa fihi annal mustahadata ta'tabiru sifat ad-dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Maka dari kejadian ini, dari kisah ini, bagaimana seorang wanita mustahabah dia memang memperhitungkan ciri-ciri darah. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Sehingga kondisi kedua ini tinggal dilihat darahnya bagaimana ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, wanita punya kebiasaan yang ma'ruf. Maka yang demikian ikuti kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi kedua, dia tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tapi bisa membedakan. Darahnya memang terbedakan antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga, qala al-halatu salisah idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyizu bihal haid min ghairihi. fa innaha tajlisu ghalibal hayd sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahr li anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa. Kondisi ketiga, dia enggak punya kebiasaan yang ma'ruf. Juga dia enggak bisa membedakan darahnya ini tidak terbedakan. Ini darah haid atau bukan. Paham permasalahan ya? Nah. Maka bagaimana seperti ini? Kebiasaan dia enggak punya. Kebiasaan tetap enggak punya. Wah, darahnya juga enggak terbedakan. Seperti itu. Dalam kondisi dia keluar darah terus. Tapi waktu haid dengan tidak dia enggak tahu darahnya enggak terbedakan. Maka kata Syekh, dia tidak sholat, tidak puasa. Kapan? Di waktu yang memang haid itu seringnya terjadi. Kadar waktunya kata Syekh, 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Nah, maka dia setiap bulannya tidak sholat 6 atau 7 hari. Karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Dalilnya apa? Qala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsy, innama hiya raqbatun minasyaitan. Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Thumma ghtasili fa'idha stanqa'at. Fasalli arba'an wa ishrin aw salasan wa ishrin wasumi wasalli fa inna zalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsy, saudari dari siapa? Hah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang bintunya juga sama bintu Jahsy. Siapa? Hah? Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, harusnya demikian memotivasi kita untuk kita ingin tahu. Nah, kalau bahasa sekarang kepo tentang, coba. Antum perhatikan, orang kalau hobi terhadap sesuatu, entah orang, entah benda, entah pekerjaan, entah apa. Bagaimana ciri orang tersebut? Yang dia hobi, gemar, asik dengan sesuatu tersebut. Hah? Dia pasti akan mencari tahu, membuka, kan seperti itu? Ya. Nah, ini sudah tabiat manusia sudah. Orang kalau sudah cinta, dia akan cari tahu tentang sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, maka kita juga berusaha mencari tahu, berusaha mempelajari sirahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ini pentingnya ikhwan. Nah, mengetahui orang-orang yang kita dituntut untuk meniru mereka. Baik, al-muhim kembali kepada permasalahan. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda kepada Hamnah binti Jahsyin, yang demikian itu hakikatnya gangguan dari syaitan. Darah urat tersebut pecah akibat dari syaitan. Maka anggaplah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandi. Kemudian engkau memulai lagi, maka sholatlah 24 atau 23 hari. Artinya berarti dalam sebulan, Kalau disuruh sholat 24 hari atau 23 hari, ya berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. Seperti itu ya. Wasumi wasalli. Kemudian sholat, puasa dan sholatlah. Karena yang demikian ini sudah mencukupkan bagi engkau. Maka yang demikian ini lakukan. Sebagaimana wanita keumumannya haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa sahahu At-Tirmidzi. Dan sekarang pertanyaannya, terkadang kita ikut 6 atau 7 hari. Tapi 6 atau 7 harinya ini mau startnya dari mana? Awal bulan? Akhir? Atau pertengahan bulan? Karena ini kondisi ketiga wanita ini betul-betul enggak tahu dia. Enggak punya kebiasaan, enggak, darahnya tidak terbedakan. Baik, dia teranggap dia haid keumuman perempuan di dunia 6 atau 7 hari. Tapi mulai dari hari keberapa pada setiap bulannya? Nah, ini kan sangat memungkinkan muncul pertanyaan seperti ini. 6 atau 7 hari itu mulai dari mana startnya? Maka disebut oleh sebagian ulama dan tambahnya ini termasuk pendapat yang kuat. Lihat kondisi wanita sekitar. Keumuman atau mayoritas wanita di sekitarnya itu di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Nah, sebagian ulama juga ada yang menyebutkan ikuti kebiasaan wanita kerabatnya. Kerabat wanita, wanita dari kalangan kerabatnya. Dan ini juga termasuk lahu wajib. Pendapat yang kuat juga. Sehingga wallah alam bisawab, dia bisa melihat pada kondisi wanita di sekelilingnya. Karena tiap tempat kan berbeda. Tempat yang dingin dengan tempat yang panas itu kan mempengaruhi. Seperti itu. Nah, atau dia melihat kondisi wanita keluarganya. Dari situ kemudian dia memulai. Nah, qala wal hasil mimma sabak, maka kesimpulannya dari apa yang telah lewat, annal mu'tadah turaddu ila adatiha, orang yang punya kebiasaan yang tetap maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Wal mumayyizah turaddu ila al amal bitamyiz, wanita yang bisa membedakan darah maka dia beramal dengan darah yang terbedakan penentuan haid atau tidaknya. Wal sakida lahuma tahayyaba sittan aw sab'an, adapun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap 7 atau 6 hari pada setiap bulannya. Qala wa fi hadza jam'un baina sunanis salas alwarida 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Maka yang demikian ini ada 3 kondisi dengan masing-masing caranya itu. Ini mengumpulkan setiap hadis yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait masalah darah istihabah. Di situ ada sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana tampaknya bertentangan, tapi dijamak. Oh, kalau yang ini berlaku untuk wanita yang punya kebiasaan, darah kebiasaannya tetap. Untuk hadis ini, untuk wanita yang kondisinya tidak punya kebiasaan tetap, tapi bisa membedakan darahnya. Hadis yang lainnya, kalau untuk wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal alamatul lati qila biha sittun imma al adah fa innal adah aqwa al alamat. Maka tanda-tanda yang dimana dengan tanda-tanda ini dikatakan dia tidak sholat dan puasa 6 hari. Imma al-adah, kebiasaan yang tetap, karena sesungguhnya kebiasaan tetap ini merupakan tanda-tanda yang paling kuat. Makanya yang paling diutamakan itu kebiasaan. Paling nyaman memang wanita punya kebiasaan, maka sudah enggak usah repot-repot. Ketika dia tertimpa istihadah, enggak usah bingung. Pokok tinggal dilihat kebiasaan dia sebelumnya berapa hari dan di bulan di pertengahan atau di awal atau di akhir bulan. Itu sudah. Kata Syekhul Islam, kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat untuk darah haid. Li'anna la salama qamul haid duna ghairihi. Karena hukum asalnya yang demikian itu merupakan waktu dia, kondisi dia sedang haid. Tanpa darah yang lainnya di hari-hari tersebut. Qala ya imma tamyiz atau dengan cara membedakan. Li'anna dam al-aswad was-sakhin al-muntin aula an yakuna haidan minal ahmar. Atau dengan membedakan karena darah yang hitam dan pekat dan berbau ini lebih layak untuk dia ini dianggap darah haid dibandingkan darah yang warnanya merah. Wa imma i'tibar ghalibi 'adatin nisa. Atau dengan melihat dia menghitungnya pada keumuman mayoritas wanita. Li'anna al-asla ilhaqul fard bil a'am al-aghlab. Hukum asalnya menggabungkan sebuah persen pada keumuman yang ada. Keumuman masyarakat, maka ketika ada sebuah persen yang tinggal di situ, hukum asalnya dia mengikuti kebiasaan setempat. Nah, qala fa hadhil alamatus salas tadullu 'alaiha as-sunnah wal i'tibar. Tiga tanda ini sunnah telah menunjukkannya dan juga i'tibar memperhitungkan perhitungannya juga yang demikian. Tsumma dzakara baqiyatul alamat allati qila biha. Jadi ada enam. Ada tanda haid itu ada enam yang di mana tiga itu yang paling kuat. Ada dalilnya. Seperti itu. Ini sebagai ralat dari tadi ya. Wal alamat allati qila biha sittun. Tanda-tanda yang dengannya dikatakan dia itu haid atau istihabah ada enam. Tiga yang disebutkan pertama ada dalilnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lainnya. Qala wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan yang paling tepat adalah pendapat yang memperhitungkan tanda-tanda yang di mana tanda-tanda ini memang datang sunnah. Wa ilgha ma siwa dzalik. Adapun tanda-tanda yang lainnya yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dianggap ini. Apa yang datang sunnah? Yang tiga tadi itu. Ya. Yang pertama apa? Kebiasaan yang tetap. Yang kedua bisa terbedakan. Yang ketiga? Hah? Ya, jadinya kebiasaan, tapi apa? Bagaimana berarti? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membedakan, tidak punya kebiasaan tetap. Apa yang dia lakukan? Mengikuti keumuman mayoritas wanita. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kondisi ketiga, bagaimana suami mendatanginya? Ya ketika dia sudah menganggap itu bukan waktu haid. Jadi dia enggak punya kebiasaannya tetap. Dia enggak bisa membedakan darahnya. Dia lihat wanita sekitarnya, mayoritas keumuman wanita. 6 hari tempatnya. Sudah 6 hari. Keumumannya mayoritasnya di awal bulan. Ya sudah 6 hari awal di bulan, di setiap bulan, itulah haidnya dia. Selesai itu, maka dia mandi dan wajib sholat. Ketika sudah wajib sholat, silakan suaminya untuk mendatanginya. Dia mandi, sholat, maka selesai mandi, sudah boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Darah istihabah mengikuti darah haid. Nah, baik. Nah, karena namanya istihabah itu adalah darah yang enggak selesai-selesai, Maka otomatis memang ini berarti, ini pertanyaannya begini. Berarti darah istihadah itu berkesinambungan dengan darah haid atau mengikuti darah haid, begitu ya? Ini mungkin ketika kondisi terutama wanita yang punya ada kebiasaan tetap dan juga bisa membedakan. Intinya selesai darah haid, maka disitulah dihukumi ketika masih keluar darah, dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, seperti itu. Entah bahasanya itu berkesinambungan atau mengikuti al-muhim secara aktual, wanita kalau ditimpa istihadah itu keluar terus. Darah itu keluar terus. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa 8 bulan, bisa 5 tahun, bisa enggak selesai-selesai. Itu, keluar terus darahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Bukhari.

0: wanita. Tahap yang ketiga kan mengikuti keumuman mayoritas wanita. Yang lebih afdal mengikuti keumuman wanita sekitar atau wanita dari kerabatnya, begitu ya. Ya kalau wanita karib kerabatnya ada di tempat tersebut, ya itu yang diikuti. Nah, karena ada satu gen, ada, nah itu yang lebih kuat. Seperti itu. Tapi sekarang misalnya keluarganya di tempat lain, dia di tempat lain pula, ikuti wanita sekitar. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terjadinya darah haid. Rata-rata di tempat yang panas, itu anak-anak wanita lebih cepat mengalami haid dibandingkan di tempat-tempat yang dingin. Secara umum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sudah bisa didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau berumur 9 tahun. Di Makkah. Makkah daerah panas. Nah, lebih cepat apa balik. Baik. Nah, fadol. Nah, ini ada pertanyaan sekarang. Apakah wanita yang tertimpa istihabah setiap sholat mandi tidak? Nah, ada hadisnya namun hadisnya dhaif. Cukup dia setiap sholat berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang penting dia tidak batal selain darah yang keluar ya. Tidak ada pembatal wudu yang lainnya, maka boleh dia berwudu dengan sholat dengan wudu tersebut. Gak harus wudu setiap kali mau sholat. Ala kulli hal untuk mandi tidak harus setiap mau sholat mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan istihabah ini juga diantara salah satu uzur yang diperbolehkan wanita untuk menjamak sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Sekarang ada kondisi. Wanita mengira itu darah haid. Padahal ternyata darah istihabah. Ini biasanya ketika awal dia ditimpa istihabah. Atau dia belum punya pengalaman ditimpa istihabah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah istihabah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah haid. Dengan itu dia gak salat kan? Seperti itu. Tidak salat. Tidak salat ditunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat. Loh, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian dia paham. Entah setelah bertanya, entah setelah melihat. Memastikan, konsultasi. Ternyata bukan darah haid. Maka bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan selama itu? Karena hakikatnya kan ternyata itu bukan darah haid. Darah istihabah. Namun dia keliru dalam melihat awalnya. Dia meyakini awalnya itu darah haid. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan? Ataukah tidak? Yang rajih, wallahu alam bisawab, memang ada khilaf. Namun apa yang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dipegang dan dirajihkan oleh beliau rahimahullah dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah tampaknya itu pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Di situ ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ketika ada seseorang wanita sahabiat yang bahasanya itu dia mengatakan ditimpa haid yang sangat banyak syadid. ditimpa haid yang sangat parah. Padahal katanya istihabah, tapi dia mengiranya pertama darah haid. Sehingga dengan itu otomatis dia tidak sholat kan? Disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh beliau bahwa itu hakikatnya darah istihabah. Dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan wanita ini untuk mengkodok sholatnya. Nah, sehingga atas dasar ini, wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga diantaranya di masa ini, yaitu Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang kondisinya seperti itu untuk dia mengkodok. Beda dengan kalau orang lupa atau orang tidak sadar. Ini kondisi dia tersyubhat. Dia meyakini bahwa ini darah haid. Ini kondisinya ya. Jangan disamakan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kondisi dia meyakini darah haid. Padahal ternyata darah istihabah. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau mau dia mengambil ihtiyat, berhati-hati, silakan. Tapi untuk kemudian dikatakan wajib untuk mengqadha, enggak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala ma yalzamu al-mustahabatu au ma yalzamu al-mustahabata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa sih kewajiban wanita yang mustahabah? Ketika hukumnya ketika dia suci terkait dengan kesuciannya. Yang pertama, al-awwal, yajibu 'alaiha an taghtasil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu. Pertama, kewajibannya dia wajib untuk mandi ketika selesai haidnya. Sebagaimana penjelasan rincian yang telah lewat dari tiga kondisi tadi. Asani taghsilu farjaha. Dia mencuci kemaluannya li izalati ma 'alaihi minal kharij 'inda kulli salah. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwihi yamna'ul kharij wa tashuddu 'alayhi ma yumsikuhu 'anis suqut thumma tatawadda 'inda dukhuli waqti kulli salah. Tatawadda. Kewajiban yang kedua, dia mencuci kemaluannya, membersihkan yang memungkinkan untuk dibersihkan dari darah yang keluar, kemudian dia kasih kutan, kapas, kain katun, kapas, ya kalau sekarang sudah berarti pakai pembalut, seperti itu, untuk menahan darahnya. Agar, kemudian dikencangkan, ya, agar tidak jatuh darah tersebut, kemudian dia berwudu setiap masuk sholat. Sehingga yang wajib bukan mandi. Tapi, setiap tidak sholat, berwudu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihabah, tada'u salah ayyama aqra'iha thumma taghtasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihab yang mustahabah, dia meninggalkan salat di hari-hari haidnya, kemudian dia mandi dan berwudu pada setiap sholat. Sehingga mandi itu hanya ketika selesai hari-hari haidnya saja. Awal. Setelah itu berwudu setiap sholat. Nah. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam an'atu laki al-kursuf fa'innahu yudhibuddam wal-kursuf al-qutun wa yumkinu isti'mal al-hafa'ib at-tibbiya al-mawjuda al-an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, engkau gunakan kursuf karena yang demikian bisa menahan darah. Al-kursuf yaitu al-kutun. Kutun ya bahan seperti kapas. Kain katun itu kan bahannya asalnya kan seperti itu ya. Kutun ya katun lah sekarang. Kurang lebih seperti kapas. Ya sekarang akhirnya kata Syekh, sekarang mungkin dipakai pembalut yang ada. Nah, baik sampai di sini kita cukupkan bahasanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan nifas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya makan tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank? Atau makan ikan dari kolam yang di atas kolam itu ada toiletnya, jambannya. Jadi ikan tersebut makan kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan dengan hewan ini jalalah. Jalalah itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam naha antukal waturkab au yurkab alaiha. Hewan yang makan dari makan najis itu dilarang untuk ditunggangi dan dilarang untuk dimakan. Seperti itu. Lele di kolam yang di kolam tersebut ada jambannya ini. Anda sebagaimana? Enggak dimakan. Enggak boleh kalau dimakan. Kecuali kalau lele tersebut atau hewan tersebut diberi makanan selama hari-hari yang dengan itu dianggap najis yang ada dalam tubuhnya itu selesai. Pada hewan-hewan tertentu, kambing atau yang lainnya, itu cukup dengan 3 hari. Sebenarnya sebagian ulama cukup 3 hari. Jadi kalau kambing tersebut makanannya dari sampah, dan ini terjadi banyak, mungkin antum bisa tahu ya, tempat sampah itu kadang-kadang kambing makan di situ. Yang dimakannya sudah namanya tempat sampah. Macam-macam sudah. Sak najisnya apa semuanya. 3 hari di karantina, dikasih makanan yang suci-suci, yang tidak najis. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya tentunya ini kembali kepada orang yang paham. Orang yang tahu seluk-beluknya. Maka setelah itu boleh. Maka sama dengan lele. Lele yang tadi itu pindah dulu di kolam yang diberi makanan yang suci. Berapa harinya kembalikan kepada orang yang ahlinya. Seperti itu. Setelah itu sudah dirasa cukup, boleh untuk dimakan. Sama kurang lebih dengan tanaman. Tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank. Kalau memang betul tanahnya yang diserap dari tanaman tersebut memang dari air septic tank tersebut. Nah, pindah ke tanah yang lain untuk kemudian diberi pupuk yang suci, bukan yang najis. Baru setelah atau diberi air yang suci, bukan yang najis. Baru setelah itu boleh untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahullah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana, barang-barang orang-orang

hukum asalnya, bejana barang-barang orang-orang kafir, selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing, ya, dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dzalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, kalau bukan jilatan anjing namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu, boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Entah pakai garam, air, atau Baiklin dan yang semisalnya, dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li annal asla at-tahara fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahul kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bagi kalian. Diperuntukkan memang bagi kalian. Apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakai.

orang kafir ini hukum asalnya apa suci? Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh wantek ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini. Orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa, karena atas dasar, kita ragu, khawatir. Lah. Nah, ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan. Jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera. Kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain. Ini lain lagi. Tapi hukum asal selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada
beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki toharoh, tidak dalam kondisi bersuci, maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan, untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da at-tahayyu' lahu bit taharah al-matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini, kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini, sehingga arzari itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Wa hunaka asya' yakhtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar? Ya, atau hadats kecil? Hadats kecil. Hadats besar berarti apa? Misalnya junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Ala fal asya allati tahrumu alal muhdits ay al hadatsain, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif, yang pertama menyentuh mushaf, mushaf asy-syarif, Al-Qur'an. Apa kita hukum menyentuhnya? Bagi orang yang berhadas terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara, artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al-mutahharun. Ai al-mutatahhirun minal hadats janabatan aw ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci.
hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar. Wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun. Illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun, apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illal mutahharun. Kif tarik? Sebelumnya bagaimana? Walaula idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqi'ah. Ada mushaf di sini? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Innahu la Qur'anun karimun fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Quran yang maknun tersimpan di Lauhil Mahfudz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfudz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfudz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfudz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al-malaika. Kata Syekh. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan Al-Mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahu an-nasa'i wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasor dan Yahudi. Seperti itu. Maka ketika Rasul alaihi salatu wasalam
mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr, innahu asbahal mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam, an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahumu mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman al-Farisi dan juga sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat. Bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil-dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh, kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafadz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ada sebabnya. Yang
juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa ini ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke ahlul kitab di negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim. Karena dalam hadis lain disebutkan innal muslim la yanjus. Hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan ahlul kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Aisyah ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-haj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah, silakan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silakan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Disebut oleh mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir. Masuk masjid. Memegang mushaf. Dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah SAW. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah, pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dengan kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibn Hubairah fil ifsah. Ajma'u, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun ana pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat, ini yang membuat ana pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada
di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian, ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar, ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa, Abu Haidar? Atau... Kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, di waktu ini syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul, ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-muhim itulah. Nah, boleh. Tapi min ghairi mas. Tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdits yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua. Wa yahrumu alal muhdith. As-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-ilm. Idza istata'a at-taharah. Yang kedua. Dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Dan ini wadih, jelas ya. Nah, kalau orang hadas, ya sudah sholatnya gak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertohar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci. Maka dia tetap sholat. Dan tidak meninggalkan sholat.
Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh, terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus. Sudah gak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya. Walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idat tato'a at-tahar, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudrah 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci. Dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya, apalagi, atau dia lupa, atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah. Entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum, atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja, ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggal secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan,
Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'tham lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asaris yahrumu 'alal muhdits at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar, hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar, hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf boleh. Untuk bicara boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas hati-hati. Kita jalan ke sana. Tidak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan ar-rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallahu wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadasan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Ya, itu yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam, khamr, minuman keras, itu tidak langsung diharamkan. Marhalah, fase berikutnya, yang dilarang, kalau mau sholat, jangan mabuk. Wala taqrabu sholat wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat, jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun, ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amalun amal syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi, itu termasuk dari perbuatan syaitan, fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya, ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik,
Dan jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian mengetahui sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, "Aila tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi. Yaqtadi man'ahu min at-tawaf mabbi aula. Maka man'uhu min dukhulil masjid, larangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam atau Allah Subhanahu wa taala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Naam, Muhammad. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan mungkin kan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain?

0: HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Nah, HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atau fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Makanya seperti ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudhu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudhu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. In kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air, atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallah alam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'ala, dari sisi bahasa Arab ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum, kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir dari Ibnu Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika salat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Taib. Bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudhu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah. Dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Nah. Bukan. Nah. Ya, karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
1: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, wa amma al-intisabu ilaiha fa aqul. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada madhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, kata alim ta'ayyuhal muwaffaq, annattiba'a sabilil mu'minin minas salafil ma'din wajibun. Wa alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Maka yang demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bilittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk

bilittifak, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu ila haqqan. Karena madhhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu ila haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada person, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat, tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara person. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini tidak akan mungkin salah. Ya, dipahami ini ya. Kalau personnya, bisa salah. Manusia. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat, yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini dia akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya Al-Qur'an. Pengin tahu, lihat Al-Qur'an. Pengin tahu isi Al-Qur'an, ya lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya tadi

0: Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah-salah dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka, ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa'inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, apabila engkau memperhatikan, wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya, sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para imah yang lainnya. Apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, kisah yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imami ahli Syam. Di antaranya ucapan al-imam al-Auza'i. Ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam, kalau di zaman sekarang, itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Nah. Palestina, kemudian Syria atau Suria kalau sekarang, kemudian apa? Lebanon, Libanon, dan apa? Yaman, bukan Yaman, Irak, bukan, dan apa satu nama aja? Dan Suriah sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Libanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api, tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. Termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan. Bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kita lah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi. Bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan. Ikuti. Dalam hal apa saja. Nah. Waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Waqufa amma kafu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan. Sudah bersama kita. Itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf. Bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahannya juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang salih. Yang diikuti adalah as-salafus salih. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-Talih. Jangan mengikuti As-Salaf At-Talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan. Yang kedua, di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlus sunnah, yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi athari salafi wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan difonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwanya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya, tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu pola ukurnya manusia kebanyakannya, tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi as-sunnah tentunya, menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya, luar biasa ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita, sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala salis wa qala Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan-nujum. Wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatid-din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya, wabihim awabihi yahtadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, taip ya. Penunjuk arah, penerang, gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujuman lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam juga para sahabatnya itu memberi petunjuk. Di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hissan wa ma'nan. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islam ini terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Sudah lihat bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah? Kan enggak perlu ya. Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut. Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah. Barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat. Ada sebuah ucapan maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah enggak perlu lihat bintang. Dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah, betul. Sepertinya tidak salah. Tapi yang mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini. Nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya dengan sesuatu yang ulama ini enggak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan, siapa ulamanya? Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj atau berdakwah tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa? Lah. Dipahami ini ya. Nah, ayo dari masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Hah? Yang memang lebih benar kepada dalil. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertanya kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil qudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama. Nah, ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah dalam agama ini tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini oleh al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad-din al-matin wal-haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa ahlu sunnah ini ya cirinya, berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad-din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal-haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan, dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wabtada wa kullu bid'atin dalalah. Ah, kita lihat sekarang kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, fondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah, kan katanya ahlus sunnah wal jamaah, fondasinya al-jamaah itu yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlu sunnah, faqad dalla wa tada. Sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bu, bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat, kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Enggak bisa. Tapi Islam menganjurkan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq, ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau saya bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Al-Bukhari ketika di zaman dahulu, ketika itu ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal, sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus, pernyataan yang sangat berbobot, pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali, jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walimah adalah yukul al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kalau enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya, biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang di situ ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis? Anak belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Anak belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Kalau anak menganggap kalau itu riwayat Muslim, anak kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa seorang ulama yang bergaul dengan penguasa itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasa ini tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia. Tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan jadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka namina sawab, faminallahi wahdah, Famakana minal khata' faminni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para a'immah, para imam Ahlus Sunnah, terkait dengan penamaan-penamaan yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika Ahlus Sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-Imam, atau di sini Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam al-Imam Sufyan ats-Tsauri, di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah. Berilah pesan kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa'innahum huroba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Naam. Qala wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijis Salikin, ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli islam ghuraba. Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi, di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahli al-islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Di kalangan ahlul Islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul Islam, mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mu'min

mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahli Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba, asing. Maka ahli ilm, orang yang berilmu, para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahli ilmnya. Dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya. Qala wa ahlus sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlus sunnah. Yang di mana mereka ahlus sunnah ini betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlus sunnah itu pun ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlus sunnah ini bertingkat-tingkat, mutafawitun, sekian derajat. Di antara ahlus sunnah ini ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan, berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya, untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini, dia pisahkan antara sunnah dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahli sunnah sampai pada derajatnya seperti ini. Ahlus sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlus sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlus sunnah itu sendiri. Nah, tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah, ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah yang bahkan maaf-maaf saja ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahli sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahli sunnah, tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlus sunnah itu sendiri ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankan.

Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas, bahkan di kalangan Ahlus Sunnah. Nah. Sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika Ahlus Sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya. Di antara salah satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya, kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri. Dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah. Contoh kecil. Dan sangat terasa. Di sekian tempat. Di tempat-tempat Ahlus Sunnah. Yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan Ahlus Sunnah sudah mengetahui hal itu. Tapi Allahu a'lam bisawab. Apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan Ahlus Sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh. Baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam. Di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf. Itu raf'u shaut, mengeraskan takbir ketika di 10 hari terakhir plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan berapa banyak kalangan Ahlus Sunnah yang mempraktikkan sunnah ini. Sangat sedikit illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian Ahlus Sunnah yang ada. Yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini satu contoh kecil. Dari sekian contoh-contoh. Sadaqa al-imam bin al-qayyim rahimahullah. Terkadang di kalangan Ahlus Sunnah itu sendiri. Ada suatu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan misalkan sunnah dengan bid'ah dan hawa nafsunya. Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mengeraskan suaranya. Sunnahnya bertakbir mengeraskan suara. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tentunya di waktu-waktu yang layak, bukan di waktu orang sudah tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak, pagi hari, siang hari, Maghrib, selepas Isya. Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit. Illa man rahimallah. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri. Di kalangan Ahlus Sunnah ada yang ghuraba. Semakin terasing mereka. Nah. Barakallahu fikum. Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna ala azal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para da'i-da'i sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Sadaqah al-imam al-qayyim rahimahullah. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya.
Nah, entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar atau kalangan orang-orang umat Islam atau bahkan dari kalangan ahlu sunnahnya itu sendiri. Sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan. Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang yang menyelisihinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi. Nah, karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan. Ini kecenderungan hati. Inna nafsa la amaratun bisu illa man rahimah rabb. Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Kecenderungan hati. Tapi mau tidak mau, ingkar mungkar harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah. Nah, semakin yang demikian, para da'i-da'i sunnah ini semakin terasing. Namun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin ha'ula'i hum ahlullahi haqqan fala ghurbata 'alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Namun kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Nah, prinsip agama adalah berilmu. Dan ini merupakan prinsip dasar seorang da'i. Dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu. Dan berapa banyak orang yang berilmu? Sedikit sekali. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya? Illa man rahimallah. Sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha diamalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyeleneh, dianggap terasing bahkan di kalangan ahli sunnah. Bahkan di kalangan intern ahli sunnah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya fala ghurbata 'alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka itu ketika keterasingan tersebut mereka berada di antara mayoritas manusia yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati untuk kita tujuan puncaknya mencari riba manusia. Hati-hati.
Jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia, kalau kita ikut kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini saja mengatakan, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah, karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau.

jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas, kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti kita, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah, sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wala ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat, kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah, tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Kita lihat print ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksud adalah jangan kalian memecah belah umat. Sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid. La ilaha illallah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, itu syirik. Jangan. Jangan kalian terlakukan seperti ini. Ini bisa memancah belah umat. Nah ini. Kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini. Dengan alasan jangan memecah belah umat. Tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan. Akhirnya al-haq ini menjadi kabur. Terkubur. Dakwah mereka. Antum bisa lihat. Tidak sedikit dari mereka, masya Allah, pengikutnya banyak. Tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contoh kecilnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaah tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Karena mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna likulli fi kulli ummatin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya?

0: kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan tauhid. Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang di situ pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah pezina. Apa yang kita bisa harapkan untuk kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah? Nah. Alhamdulillah. Ya, dikumulai sebalaku. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun, mau sufinya, mau jamaah tabliknya, mau Syiah Rafidhahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir. Baik Islam yang bagaimana yang mau Anda bela? Nah. Makanya ayat secara menyebutkan jelas wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq. Wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan. Nah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Qala. Fa'ulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka, kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah. Orang-orang yang syudud. Yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid mana la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah. Ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui. Walain sa'atahum man khalaqahum layakulunallah. Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb, pengesaan Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta. Itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan? Mana Rabbul Alamin? Paham mereka dan mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas, gurubahnya mereka, karena nyelainya dari agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa inkanu humul ma'rufin al-musyar ilaihim. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia, Masya Allah. Nah, yang dijadikan ditunjuk artinya, Masya Allah lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal, namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah. Qala rahimahullah. Masih pada Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-ghurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu ghurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, azan dahulu. Baik, tafadhal al-muazzin. Fali azzinna. Barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insya Allah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal-ghurbatu salasatu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namun yang disebutkan Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annau tsani min al-ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahli al-batil wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Fa hiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kasura ahluha fahum ghuraba ala kasrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya? Ahlul batil, para pelaku kebatilan. Dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh. Ajarannya enggak benar. Ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil. Ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun musytarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Nah, ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya, yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalam Ibnu Qayyim fal ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq. وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ. Yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada. Namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam apa? Keras. Nah ini. Kaku. Ya Islamlah tapi yang luas. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria, enggak ada masalah campur. Jangan kaku, harus khusus pria, wanita tempatnya sendiri. Kalian ini keras. Nah, ini kan sering kita terkadang kita dengar, ya kan? Nah, dari mereka kalangan Hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini ghurba akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW jadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dipuji oleh beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa, itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini. Bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah, dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya ahlu sunnah ini mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang itu pada suatu tempat tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi seorang yang gharib, betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah, betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Ya biar, apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Gak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum, di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu, ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri, sehingga selesai sholat masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Pasti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum ditiadakan itu, akan menjadi aneh. Iya kan? Hah? Tiba-tiba enggak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Hah? Enggak ada seperti itu. Akan jadi aneh. Itu padahal sunnahnya seperti itu, masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun pelaku keterasingan ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah, walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak menisbatkan dirinya kepada selain ar-rasul alaihi salatu wasallam. Makanya disamakan dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah, sunnah siapa? Sunnahnya ar-rasul. Ahlul hadis, hadisnya siapa? Hadisnya ar-rasul. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak menisbatkan dirinya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walam yad'u ila ghairi ma ja'a bihi. Ahlus sunnah ini ghuraba yang keterasingannya ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini intinya. Sebetulnya kalau mau di kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hah? Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami, ya ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting, pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu naiknya unta, maka kalian jangan naik mobil, kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu naik unta, naik kuda, betul? Apakah ada dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam naik mobil, naik motor? Berarti kita harus naik unta. Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Nah. Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita naik unta ya kan? Nah, ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Nah, entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Nah, ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada, itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawaridnya, mu'tazilahnya, syiahnya, hadis, kalamnya Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahli sunnah? Apa yang membedakan? Pemahaman. Ini penting, pemahaman. Barakallahu fikum. Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah dan apa? Pemahaman. Qala wa min sifati haula'il ghuraba alladzina ghabathum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba 'anha an-nas wa tarku ma ahdatsu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam rasa iri dengan mereka, nanti mereka kedudukannya tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah di antaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diada-adakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi manusia, kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
1: Ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insya Allah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa ta'lim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau hafizahullah. Baik. Kita mulai pada kitab Taharah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Taharah babun fi ahkami Taharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau taharah, yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang di mana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan al-ahdu bainana wa bainas syirki wal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Maka, di sini kan Syekh Shalih mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat, yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan. Tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya, salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu sholat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini itu bukan pada tipe atau jenis ini, tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ini kafir. Nah, dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah. Kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufur illa sholat. Dahulu kata Tabi'in yang mulia ini, Abdullah bin Syakik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir kecuali sholat. Sehingga wallahu a'lam bishawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Saimin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, Orang yang meninggalkan sholat, itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui, di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan, dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bilkulliyah. Bilkulliyah artinya orang yang tidak sholat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah sholat sama sekali. Wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kulliyah. Ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawat Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunallahu alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya. Maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak. Nah ini. Insya'a ghafarullahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu. Ya, apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, dia diampuni. Kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah dijauhi oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini perbedaan pendapat dalam masalah fikih masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ra'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Kasus sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu. Fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah sholat. dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah sholat musa. Kalau sholatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlasun niyyah. Yang kedua? Hah? Al-ittiba' atau al-mutaba'. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan sholat, kita mengetahui ahkam. Qala wa qad zukiratis salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha wa taratan yubayyinu maziyyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yaqrunuha ma'a sabri wa ya'muru bil isti'ana bihima 'ala asy-syada'id. Kata beliau hafizahullah, sholat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Quran. Dengan penyebutan yang bermacam-macam. Modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholat. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan sholat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan sholat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabr. Astainu bisabri wassalah. Digandengkan penyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristianah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. Al-syada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa hukum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari sini dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga apa? Dengan ketika salat, hati ini jadi tuma'nin. Kata Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti
2: qala wa min thamma kanat qurratu 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
1: Pun salat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau sudah sumpek, bahasa orang sekarang ya. Kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau dahulu salah. Ya, tentu salah itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya kesalahan. Kenapa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebutkan seperti itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat fa'arif nabi salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaallah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Ya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya, bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayangkan seperti itu ya. Rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salat. Nah, qala fa hiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa bainar rabbil 'alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat tanha, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Saya kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah. Terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran. Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, kan tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang salat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidallahu Abdi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang salat kemudian membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang salat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku salat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar. Tumakninahnya. Hal-hal semua ini apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan. Sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah.
2: Qala hafizallah, walamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة.
1: Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Orang itu harus bersuci dahulu. Dari hadas, dari najis, sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat, tapi salat ada syarat-syaratnya, ada sesuatu yang mendahului salat tersebut agar salat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitab taharah, bersuci.
2: Qala li'annaha lamma quddimatish shalah ba'da shahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkan islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fa hiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
1: Maka dalam rukun Islam tadi ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikih dimulai dengan taharah.
2: Di mana taharah ini merupakan miftahus shalah, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci. Wa dzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'u shalah.
1: Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat.
2: Fahuwa kalqufli yudau alal muhdis. Faiza tawaddu'a inhalla alqufli.
1: Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka.
2: Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah.
1: Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan.
2: Wa syartu la budda an yuqaddam 'ala al-masyrut.
1: apa saja, entah salatkah, entah hajikah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah salat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. Agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah? Dari sisi bahasa, taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah. Kebersihan.

bahasa taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah. Kebersihan. Wan-nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan-nazahatu 'anil akdzar, dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah, kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik, atau noda-noda dan kotoran maknawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas sudah. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina. Tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita 3, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah SAW. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Awkama qal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu. Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada. Tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami.

0: hanya ini. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjaga. Nah, baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'i makna dari taharah. Qala wa irtifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah, fi jami'il badan, pada seluruh badan, in kana hadasan akbar. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Aw fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghar. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu qomat Isya, ya menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. Aw isti'malu ma yanubu 'anil ma'a 'inda adamihi wal 'ajzi 'an isti'malihi wa huwa turab 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifati at-tatahhur min al hadatsain. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh. Secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Ya, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa kata Syekh? Wa huwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyib. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci, yang semisal tanah, yang ada di atas bumi. Berarti, boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu, ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadas tersebut. Taib, sampai di sini
1: Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah. Qala al-imamu al-Baghawi fi syarh sunnah mu'alliqan ala hadith al-irbad radiyallahu anhu. Berkata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, penulis kitab ini, beliau mengatakan, berkata al-imamu al-Baghawi dalam kitab syarh sunnah, ketika al-imamu al-Baghawi memberi catatan kaki untuk hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang sudah lewat sama kita penyebutannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Ini hadisnya. Yaitu barang siapa di antara kalian yang nanti akan hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat, dia akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Maka beliau alaihi salatu wassalam menekankan, maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ini hadisnya. Maka Imam al-Baghawi dalam kitab syarh sunnah memberi komentar catatan kaki tentang hadis ini. Beliau mengatakan, qala fihi isyaratun ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam. Dalam hadis ini terdapat isyarat nanti akan muncul sekian banyak kebid'ahan dan sekian banyak hawa nafsu yang diperturutkan. Wallahu a'lam. Fa amara bil luzumi sunnatihi sunnat wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wat tamassuki biha bi ablaghi wujuhil jadd wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha. Maka ketika kondisi nanti di akhir zaman atau sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam itu akan banyak bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu yang diperturutkan, kata Imam al-Baghawi rahimahullah, maka di sini kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Di sini kita mengetahui bahwa berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, as-sunnatu kasafinati Nuh, faman rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha halak. As-sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Bagaimana di zaman Nuh alaihi salam, umat beliau alaihi salam, siapa yang hancur dan binasa serta siapa yang selamat akan sangat bisa terbedakan dengan apa? Dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang selamat, dia akan mengikuti Nabi Nuh, mengikut dan naik dalam perahu tersebut. Sementara yang hancur dan binasa, dia akan tertinggal dan tidak ikut dalam perahu tersebut. Itu perumpamaannya sunnah. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingin selamat, ingin sukses, agar tidak terjerumus dalam kebinasaan, maka pegang teguh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula, di antara apa yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya, berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wattamassuki biha, dan betul-betul berpegang teguh dalam lanjutan hadis yang disebutkan abdu 'alaiha bin nawajil. Gigit sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam tersebut, gigit sunnahnya para khulafa ar-rasyidin tersebut dengan an-nawajil, dengan gigi geraham. Gigi, bagian gigi yang paling kuat untuk menggigit bagian gigi mana? Hah? Geraham. Nah, yang menunjukkan betul-betul seseorang nanti sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketika banyak berbagai hawa nafsu yang diperturutkan, banyak kebidahan-kebidahan yang muncul, yang bisa menyelamatkan dia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Hanya dengan berpegang teguh. Ya ikhwan, min fadlikum. Ini sebagai bahan introspeksi buat kita semua. Bahwa sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dengannya Allah menyelamatkan kita, itu apabila kita berpegang teguh. Jangan pilih-pilih untuk menjalankan sunnah ya ikhwan. Entah masalah keikhlasannya, entah masalah kesabaran ketika ditimpa ujian, entah permasalahan ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya. Pegang teguh semua ini. Dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Hanya dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamul Baghawi, memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Pegang kuat-kuat. Qala wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha. Dan juga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menjauh dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang di mana perkara-perkara yang diada-adakan ini berbeda dan menyelisihi sunnahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini di antara perkara dari keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Yaitu perkara yang ketiga yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang berpegang teguh dengan salafiyah, dengan salaf, coba lihat, berpegang teguh. Sekali lagi, ini kita camkan betul-betul di hati kita. Berpegang teguh dengan sunnah dari segala sisinya. Maka orang yang seperti ini, dia akan terjaga dan selamat dari jatuhnya dia ke dalam perpecahan yang tercela, dalam perselisihan yang tercela. Qala hafizahullah ar-rabi', ke yang keempat dari keutamaan memeluk atau mengikuti sunnah atau mengikuti salafiyah. Al-fikaku min subuli syaitan. Di antara keutamaan seseorang berpegang teguh dengan salafiyah, dia bisa terlepas, dia bisa terhindarkan dari jalan-jalannya syaitan. Nah, syaitan itu sekian banyak cabang dan jalan. Adapun al-haq, adapun jalannya Allah itu hanya satu. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita masuk ke dalam jalan-jalan yang salah satu dari jalan yang banyak ini. Karena jalan keselamatan hanya satu. Jangan sampai kita tersesat dari yang satu ini. Kalau kita keluar dari yang satu ini, pasti akan menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab sunnah. Berkata al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab as-sunnah. Qala Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Zalikum wassakum bihi. Kata Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan inilah jalanku, yang mustaqim, yang lurus. Allah memerintahkan apa? Fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Wa la tattabi'u subul. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu artinya begini ya, ikhwan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, walaupun misalnya penampakannya sesuai dengan sunnah, tapi yang namanya sunnah itu kan mencakup apa? Yang tampak dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Nah, maka ketika seorang zahirnya sesuai dengan sunnah, namun batinnya jauh, batinnya tidak sesuai dengan sunnah, keyakinannya, keikhlasannya, maka ini pun bagian dari jalan-jalan syaitan tadi. Hati-hati ya ikhwan. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka niscaya kalian akan berpecah belah. Akan keluar dari jalannya. Zalikum wasaqum bihi, yang demikian inilah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Qala fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqimun wa anna subula katsira. Kata Imam Al-Marwazi, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa jalannya itu hanya satu. Jalan yang mustaqim, yang lurus itu hanya satu. Sementara subul, jalan-jalan yang lain itu banyak sekali. Tasuddu manittaba'aha an tariqil mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini mencegah, berusaha menghalangi siapa saja yang masuk dalam jalan tersebut. Akan tercegah dari as-siratul mustaqim, akan terhalangi dari siratul mustaqim. Sehingga permasalahannya adalah manusia itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum lam yulad aliman innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu memang tidak dilahirkan dalam kondisi langsung menjadi seorang yang berilmu. Tapi hakikatnya ilmu itu dengan bagaimana? Bitta'allum. Dengan belajar, dengan kerja keras untuk mau mengetahui. Bitta'allum, sabar. Artinya apa? Karena di sini ingin menyampaikan satu hal. Bahwa sudahlah, kita semuanya memang tidak akan bisa meraih ilmu langsung semuanya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Karena ilmu itu adalah bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Namun, yang dituntut dari kita adalah ketika kita sudah berilmu, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, segera laksanakan. Segera beramal. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, badiru bil amal fitanan kakita ilal muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal. Sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya, segera amalkan. Entah mencocoki hawa nafsu, perasaan, akal kita, atau tidak mencocoki. Ketika kita tahu ini al-haq, maka segera beramal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, bersegera beramal. Kenapa? Karena sekian fitnah itu bagaikan potongan malam gelap gulita. Bagaimana potongan datangnya gelap malam? Potongan malam itu bagaimana datangnya? Dari siang? Tidak terasa gelap ternyata. Itu fitnah. Datangnya tidak langsung dari siang, dari terang benderang langsung gelap. Tanpa terasa ya ikhwan. Ini fitnah. Kalau kita tidak bergegas, beramal, demikian fitnah ini. Tiba-tiba sudah gelap gulita. Tiba-tiba seorang manusia sudah gelap gulita hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Berbalik 180 derajat. Yang paginya masih seorang mukmin, sorenya sudah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya masih mukmin, besoknya pagi harinya sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ternyata orang banyak terfitnah. Itu tidak sedikit. Sebagaimana hadisnya disebutkan. Kena lah dalam fitnah. Gara-gara apa? Dia menjual agamanya. Dia menjual manhajnya. Dia menjual akidahnya. Hanya untuk bagian kecil dari dunia. Yang dia kejar. Entah khawatir penghasilannya berkurang. Entah khawatir jabatan dan kedudukannya akan jatuh. Dan yang lain-lainnya. Entah pamornya akan turun. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya hanya karena bagian kecil dari dunia. Iyadzan billah. Maka kemudian di sini kata Imam Al-Marwazi ketika Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa jalannya hanya satu dan jalan-jalan yang lain itu banyak, yang di mana orang ketika masuk ke dalam jalan-jalan yang lain itu akan tercegah dari Shiratal Mustaqim. Qala summa bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zalika bi sunnatihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam an-nabi menjelaskan kepada kita bahwa yang demikian ini, keselamatan ini bisa terjadi, bisa ada dengan sunnahnya. Qala summa asnada hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi wa huwa sahih. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala khattalana, apa kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sabilullah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membuat satu garis. Itu ada bersama para sahabat yang lainnya. Rasulullah membuat untuk kami sebuah garis di tanah. Kemudian menyebutkan ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam setelah membuat satu garis yang dikatakan adalah jalannya Allah, membuat jalan-jalan cabang di kanan kirinya. Hatta khututan, khutut. Banyak jalan, cabang-cabang yang banyak. Di kanan dan kiri. Thumma qala hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Pada masing-masing cabang ini, di situ ada setan, ada syaitan yang menyeru manusia untuk datang kepada masing-masing cabang ini. Nah, syaitan bagaimana menyeru manusia? Akan polosan, saya syaitan, ayo ikut saya. Namun dengan apa? Sebagaimana dalam ayat, zuhrufal qawli ghururo. Dengan ucapan yang indah, diperindah kebatilan tersebut. Nah, sehingga seakan-akan kebatilan tersebut menjadi al-haq. Dan dibalik al-haq seakan-akan menjadi sebuah kebatilan. Qala thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membawakan ayat yang tadi sudah kita dengar bersama. Bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang dengan itu akan berpecah kalian, akan terhindar atau akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma dzakara ba'da turukil hadis, tsumma qala fa hadzarana Allah tsumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa' as-saddata 'an ittiba'i amrillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imamul Marwazi rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu Allah Subhanahu wa taala dan berikutnya juga Rasulullah alaihi salatu wasalam memperingatkan kita, mengingatkan kita dari perkara-perkara yang diada-adakan, dari hawa nafsu yang memalingkan, yang mencegah seseorang untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu ya ikhwan. Sehingga akhirnya permasalahan ketika ada orang memperturutkan hawa nafsunya. Dalam kondisi dia sudah tahu al-haq, maka dia keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat Allah akan bongkar. Baik di dunia ataupun di akhirat. Yaumatu bilas sarair. Di hari yang nanti akan dibongkar isi hati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala fa hadha al-hadith dhahirun fi anna man yaltazaba min bi manhaj an-nubuwah amina min al-wuquf fi shiraki subul shaytan wa turki ghawayatihi wa man hada an sabilil mu'minin waqa fi habail shaytan wal 'iyadu billah. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, beliau mengatakan hafizahullah, hadis ini zahir jelas menunjukkan bahwa apa, seseorang yang berpegang teguh dengan manhaj nubuwah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka dia akan selamat untuk kemudian dia terjerumus dalam perangkap syaitan, untuk dia terjerumus terperangkap dari masuk ke dalam jalan-jalannya syaitan yang banyak tadi. Dia akan bisa selamat dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjauh, menyimpang, tidak mengikuti jalannya al-mu'minin. Siapa yang dimaksud al-mu'minin yang hak? Hah? Siapa? Hah? Para salaf. Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Dalilnya. Secara mana saja, walaupun enggak ayat, enggak hafal ayat secara Arabnya, tapi secara mana saja. Ini sudah kemarin sudah ana ulang-ulang berulang kali ini. Walaupun sebetulnya hafalan dalil itu bagus sekali. Tentunya diusahakan masing-masing kita. Tapi secara umum saja sudah. Maknanya bagaimana? Apa dalilnya bahwa al-mu'minin yang dimaksud, bahwa orang yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu akan selamat, akan mendapatkan hidayah. Al-mu'min yang dimaksud adalah para sahabat. Fa'idha fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Tapi maksudnya ada di situ kata-kata mukminin. Wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wayattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sudah bersama kita ini ya. Barang siapa wa may syakikir rasul, yang menyelisih jalannya rasul setelah jelas bagi dia al-haq, min ba'di ma tabayyana lahul haq wa yattabi', dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, wallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke dalam apa yang dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Siapa orang mukmin di sini sebagaimana disebutkan para ulama, yaitu para sahabat. Kok bisa? Ya, para sahabat adalah orang mukmin pertama yang di mana Al-Qur'an turun kepada mereka. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qayyim fi kitabi Al-Fawaid lamma radan nasu an tahkimil kitabi was sunnah wal muhagamati ilaihima وَاعْتَقَدُوا عَدَمَ الْإِكْتِفَاءِ بِهِمَا وَعَدَلُوا إِلَى الْآرَاءِ وَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَأَقْوَالِ الشُّيُوخِ عَرَضَ لَهُم مِّن ذَلِكَ فَسَادٌ فِي فِطَرِهِمْ. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika manusia berpaling dari dia berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran Sunnah, tidak mau untuk menjadikan Al-Quran Sunnah itu sebagai pemutus perkaranya dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dia sudah berpaling dari hal ini, dan mereka memiliki keyakinan belum cukup dengan Al-Quran Sunnah. Sehingga itu apa? Kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka pergi mengarah, mengambil arok, ro'yu, pendapat-pendapat, memakai kias-kias, padahal jadinya sudah jelas, memakai al-istihsanat, ini ya ikhwan, hati-hati, al-istihsan itu anggapan-anggapan baik, ini hati-hati ya ikhwan, dalam beragama, buang ini, istihsan ini, ro'yu dibuang, dalam beragama, ya, karena agama itu jelas, dalil Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sudah selesai. Itu beragama. Jangan memakai perasaan-perasaan, anggapan-anggapan baik. Lah, hati-hati. Hah? Berarti dengan itu merasa Al-Quran Sunnah belum cukup. Belum sempurna, belum lengkap. Ya, dan itu akhirnya dia merujuk kembalinya kepada anggapan baik, perasaannya, akalnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kemudian dia juga akhirnya yang diambil semata-mata adalah ucapan-ucapan para syekh-syekhnya. Entah yang sufiahnya, entah yang syiahnya, dan yang lainnya. Semata-mata pendapat yang kosong dari dalil. Maka yang terjadi apa, ikhwan? Aradalahu min dalika fasadun fi fitarihim. Akhirnya yang terjadi, akan muncul, akan timbul kerusakan pada fitrahnya. Manusia itu hakikatnya memiliki fitrah yang salimah. Manusia itu awalnya memiliki fitrah yang salimah. Makanya setiap anak yang baru lahir, apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal Islam. Dalam berarti yang disebut apa? Yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya, yuhawidani, ayudansirani, ayumadjisani. Kedua orang tuanya yang bikin dia imam jadi Yahudi, Nasara, atau Majusi, atau Syiah, atau Rafidah, atau Sufiyah. Hukum asalnya manusia itu punya fitrah yang salimah di atas Islam. Tapi ketika fitrah yang salimah itu terus dicekoki dengan ini tadi, berpaling dari Al-Quran Sunnah, akhirnya dirusak. Wa zulmatun fi qulubihim. Yang terjadi juga akhirnya apa? Hatinya menjadi gelap. Wa kadarun fi afhamihim. Pemahamannya itu menjadi kotor. Tidak bisa mencerna dengan baik karena sudah dikuasai hawa nafsu. Wa mahkun fi uqulihim. Terbuang itu akal sehatnya. Sebagian sebenarnya para ulama, hakikatnya agama itu tidak akan sama sekali bertentangan dengan akal sehat dan fitrah salimah. Fitrah yang bagus. Tidak ada ceritanya akal bertolak belakang dengan agama kalau akalnya sehat. Nah, tidak akan sama sekali. Yang akhirnya menjadi bertolak belakang dengan akal itu, atau agama itu menjadi bertolak belakang dengan akal, ketika akalnya itu rusak, tidak menjadikan akal itu pada tempatnya. Yang seharusnya akal manusia ini, di mana itu merupakan sebuah nikmat yang besar, merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam dengan akalnya tersebut. Tetapi ketika akal tersebut ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, menjadi rusak, menjadi percuma. Sesuatu yang mulia ketika digunakan dan diletakkan tidak pada tempatnya, dia akan kehilangan fungsinya yang baik. Dia akan kehilangan fungsinya atau kemuliaannya tersebut. Apa saja? Sahih? Hah? Semua apa saja? Sebutkan barang berharga yang paling berharga. Nah, ketika diletakkan, ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi. Bahkan uang. Sebutkan apa saja sudah. Ketika diletakkan bukan pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi, menjadi tidak bagus. Sama dengan akal. Sehingga jangan, artinya begini, akal itu kan seharusnya Allah berikan dalam rangka mendukung wahyu. Bukan menentang wahyu. Akal yang sehat itu digunakan untuk mendukung wahyu, semakin memperkuat wahyu, semakin memperkuat dalil. Ini akal yang sehat. Tapi ketika akhirnya akal tersebut rusak, ini tadi, gara-gara apa? Gara-gara berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, akalnya akhirnya menjadi hilang. Ala wa ammatuhum hadhil umur wa ghalabat alaihim hatta raba alaiha as-saghir wa harama alaiha al-kabir falam yarauha munkaran. Kalau kondisinya seperti ini, manusia berpaling dari Al-Qur'an Sunnah, masih tidak merasa cukup dengan keduanya, menjadikan ra'yu-ra'yu, anggapan-anggapan baik ini yang jadikan tolak ukur. Yang demikian ini akhirnya menjadi perkara yang lumrah dan ini jadi menguasai manusia kondisi ini. Sampai-sampai seorang anak yang kecil tumbuh dewasa dalam kondisi seperti ini. Sampai-sampai orang yang tua menjadi sepuh dalam kondisi seperti ini. Maka akhirnya mereka tidak menganggap perkara-perkara yang rusak ini menjadi perkara yang mungkar. Nah, ini yang akhirnya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Ketika kebatilan sudah tidak dianggap kebatilan oleh seseorang dalam kondisi dia tidak sadar. Ini yang kita perlu mawas diri. Sehingga ya ikhwan, ketika kita telah datang al-haq kepada kita dengan berbagai cara bagaimanapun, al-haq itu kalau datang kepada kita dengan cara bagaimanapun, sekali lagi jangan sampai kita menolaknya. Walaupun datangnya itu dengan cara yang tidak tepat, tapi ternyata benar itu al-haq. Hati-hati. Jangan sampai ditolak dan ditentang. Tapi pada orang nasihati kita, nasihatnya ini caranya ngawur. Sambil marah-marah misalnya, sambil, tapi sebenarnya isinya benar al-haq. Hati-hati. Jangan kemudian kita tersinggung, akhirnya kita, enggak. Kenapa? Dengan sebab itu caranya salah. Padahal itu yang disampaikan benar. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Ini bagi kita sebagai orang yang berposisi dinasihati. Namun tentunya sebagai orang yang menasihati, syariat juga menganjurkan apa? Untuk menasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Tapi sekarang pembahasan kita adalah jangan sampai kita menolak al-haq yang datang kepada kita dengan cara apapun. Walaupun caranya misalnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Caranya mungkin tidak sesuai dengan adat kita misalnya. Mungkin caranya tidak benar, tidak sesuai etika. Caranya saja, tapi isinya benar. Jangan sampai kita menolak al-haq tersebut. Karena terjadi ini akhirnya. Kita melihat kebatilan bukan suatu kemungkaran lagi. Yang kita lihat adalah al-haq adalah batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Mu'adzin, fali'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala faja'athum daulatun ukhra. Qamat fihal bida'u maqamas sunan. والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام المناصحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Maka kemudian datang kepada mereka suatu giliran, suatu periode yang lainnya di mana di dalam giliran atau periode tersebut muncul berbagai kebid'ahan yang salah kebid'ahan ini dia akhirnya menempati posisi sunnah. Orang menganggap itu adalah sunnah. Wan nafsu, nafsu menduduki kedudukan akal. Hawa nafsu, salalah itu adalah perkara hidayah, rusd. Rusd itu adalah petunjuk. Pada periode ini, kesesatan salalah itu merupakan al-huda. Kemungkaran salalah menduduki sampai dia menduduki perkara yang ma'ruf. Ini hakikatnya mungkar. Tapi datang masa yang dimana banyak kebid'ahan dan yang lainnya dalam kondisi seperti yang tadi itu. Akhirnya yang mungkar dianggap perkara yang ma'ruf. Kebodohan, kejahilan dianggap itulah sebuah ilmu. Riya dianggap itu merupakan sebuah keikhlasan. Bisa punya bayangan bagaimana riya itu dianggap sebuah keikhlasan? Apa yang disebutkan oleh al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Al-amal li ajlin nas
3: syirkun.
2: Itu merupakan kesyirikan. Watarkuhu li'ajlin nas riya. Kama qala rahimahullah. Terkadang yaitu orang berbuat karena manusia, pilihan manusia, ini merupakan kesyirikan. Tapi sebaliknya, orang meninggalkan sesuatu, enggak berani beramal karena dia takut manusia akan mengatakan, oh ini nanti riya, oh ini orang, bukan, afwan. Karena takut nanti manusia memuji-mujinya, Masya Allah, akhirnya dia tinggalkan. Dia belum meninggalkannya ikhlas lillahi ta'ala. Dia, nanti khawatir riya. Itu hakikatnya adalah riya. Dia meninggalkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu kan banyak dari amalan yang perbuatan atau aktivitasnya itu kan tidak mungkin tersembunyi. Iya kan? Kan banyak amalan-amalan kebaikan yang mau tidak mau memang akan tampak. Salat berjamaah, contoh kecilnya. Menjadi seorang khatib. Menjadi seorang muazzin. Menjadi seorang imam. Membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Misalnya haji, umrah. Dia enggak mau jadi khatib karena khawatir riya. Dia bukan karena apa-apa. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan beramal. Tapi dia takut karena manusia. Coba kita lihat, kata Al-Imam Al-Qayyim, ar-riya maqam al-ikhlas. Dikiranya itu adalah bagian dari keikhlasan. Karena takut riya, dia ingin ikhlas, akhirnya dia tinggalkan amal. Ar-riya akhirnya menduduki kedudukan ikhlas. Orang menganggap itu adalah keikhlasan. Padahal hakikatnya riya. Wal-batilu maqam al-haq. Dan kebatilan akhirnya menduduki kedudukan al-haq. Orang menganggap bahwa ini adalah hak, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Wal-kadzibu maqam as-sidq. Kedustaan dianggap sebuah kejujuran, menduduki kedudukan kejujuran. Orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang pendusta sebenarnya dianggap Masya Allah datanya luar biasa. Benar. Wal mudahanah maqam al munasahah. Al mudahanah. Mudahanah ini berbuat baik di depan manusia, ingin tidak ingin ramai atau ribut. Ini seolah-olah ketika zaman tersebut, di periode tersebut, menduduki kedudukan al-munasahah, yang seharusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, sungkan. Enggak berani. Kita ya baik-baik saja sama orang lah. Jangan nasihat. Enggak enak. Khawatir tersinggung. Khawatir. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, apa yang Allah sebutkan tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan ke permukaan bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik? Bagaimana bisa menjadi umat terbaik? Ciri pertamanya apa yang disebut dalam ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan kada an yakuna ruknan sadisan min arkanil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Betapa pentingnya kedudukan nasihat amar ma'ruf nahi munkar itu. Sampai-sampai hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Karena betapa tingginya. Namun itu jadi di zaman tersebut. Al-mudahanah. Ya baik-baik saja sama orang. Jangan. Gak enak, sungkan. Menduduki kedudukan al-munasahah. Saling nasihat-menasihati. Nah, kita menasihati. Kita dituntut untuk dengan cara yang hikmah. Cara yang terbaik. Bukan berarti tapi kemudian dari itu apa? Kita meninggalkan nasihat. Yahudi. Ahli kita disebut oleh Allah SWT apa? Hah? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'alu. Dahulu mereka tidak saling mengingkari. Kemungkaran terjadi di antara mereka. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka tersebut. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Qala wa zulmu maqam al-adl. Kedzaliman menduduki kedudukan adil. Hakikatnya kedzaliman. Tapi orang inilah yang adil. Bagaimana bisa terjadi? Bisa. Kalau sudah terjadi yang namanya pemutarbalikan fakta, jangan ditanya. Nah, seolah-olah ini merupakan keadilan. Padahal hakikatnya itu merupakan kezaliman. Sahih? Hah? Contoh kecil. Bagaimana orang-orang kafir berusaha menggaungkan slogan apa? Persamaan gender. Wanita dengan pria. Ini merupakan bentuk keadilan. Zulm ini terhadap kaum wanita hakikatnya. Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian mau disamakan. Dengan alasan ini keadilan harus adil. Zulm terhadap kaum wanita. Nah, akhirnya kaum wanita bebas berkeliaran di luar kemana-mana yang terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual dan yang lainnya. Zulm. Atas nama apa? Keadilan. Ala fasaratid daulatu wal ghalaba li hadhil umur. Yang terjadi adalah periode ini, perputaran kondisi seperti itu. Dan penguasaan, ya sudah, perkara-perkara ini akhirnya menguasai. Wa ahliha hum al musyari ilaihim. Dalam kondisi pelakunya itu adalah orang-orang ditunjuk. Wah, fulan masyaallah. Nah, artinya ditunjuk itu menjadi naik nama mereka. Hakikatnya ini tadi. Semuanya terbalik. Keadilan dianggap kezaliman. Kezaliman dianggap keadilan. Al-haq dianggap kebatilan. Kebatilan dalam al-haq. Nasihat dianggap itu sebagai suatu yang keliru. Yang harusnya tidak basa-basi atau bermuka tanpa nasihat. Itu malah dianggap benar. Dan yang lain-lainnya. Qala wa kanat qabla dzalika li abdadiha. Padahal. Sebelum masa tersebut, sebelum periode tersebut, sebelum hal ini menguasai, itu hakikatnya semuanya itu merupakan musuh atau lawan dari apa yang tadi disebutkan tersebut. Wa kana ahluhum al-musyari ilaihim. Fa idza ra'aita daulatan hadhil umur qad aqbalat fiha. Kalau sudah engkau melihat periode ini datang dalam kondisi perkaranya seperti itu tadi, sudah datang masanya. Wa rayatuha qad nusibat. Benderanya sudah ditancapkan. Artinya sudah menang. Kita lihat kalau peperangan itu kan yang pertama kali dikibarkan apa? Sebagai bentuk sudah menguasai daerah tersebut. Benderanya. Kalau kebatilan sudah menang. Bendera kebatilan sudah ditegakkan. Wajuyusuha qad rukibat. Dan pasukan tempurnya, pasukan perangnya sudah ditunggangi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha. Bagian dalam bumi itu akhirnya lebih baik daripada di atasnya. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, akhirnya orang itu lebih baik terkubur mati daripada hidup dalam kondisi seperti itu. Wa qulalul jibali khairun minas suhul. Akhirnya puncak-puncak gunung, tempat-tempat yang berada di pedalaman itu lebih baik daripada yang berada di dataran rendah. Artinya di kota, yang lainnya segala macam. Wa mukhalatatu al-wuhush aslam min mukhalatatin nas. Akhirnya lebih baik kumpul dengan hewan buas. Dan demikian lebih selamat dibandingkan kumpul dengan manusia. Kalau ketika kondisi sudah seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan hawa nafsu. Terus kita jaga sunnah-sunnah yang ada. Yang zahir ataupun yang batin. Nah, jangan sampai perasaan. Anggapan-anggapan baik. Tadi sebenarnya Ibnu Qayyim. Ra'yu-ra'yu. Itu menjadi tolak ukur. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. Qala ba'dan 'arafta syara'itul wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamili 'ala al-furudi wa sunani mustawhan min nusus syar'i li ta'mala ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah
3: mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, begitu juga dengan para tabi'in dan para imah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikitpun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah, kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat

ketika ingin beribadah suatu ibadah, kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah. Kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita, rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi thalatha marrat. Kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh, yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, summa yatamatmat salasa marrat wa yastansyik salasa marrat wa yansurul ma min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, walihyan, lihya itu adman fi asfail wajh, yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah, itu lihyan, tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar, salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wazakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya, berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wasyarul lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifat asy-sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja. Yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa istahabbu takhlil ba

0: dinihah kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi, kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam, berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat, maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi arban, adapun batasan muka kalau melebar, yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib, yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala buddan yuzila ma alika bil yadain qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasif 'ala al-adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan atau tanah atau cat dan yang semisalnya yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu berarti nggak ada masalah. Perut misalnya, ada cat di perutnya, nggak ada masalah. Tapi anggota wudu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala summa yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah SAW. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi tetap ambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashhu ra'si. tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan, diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wa yamsahu dhahiruhuma bi ibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yafilu rijlaihi salasa marratin ma'al ka'baini. Ya, coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al azaman an na'itan fi as-salisa. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh ingin menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu. Nah, untuk tafadhal ya Abdul Fatih. Apa itu? Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak namanya, mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya, tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya, apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma batiya min adh-dhira' aw ar-rijl, ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci. Qala fa in kuti'a min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat.
1: Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
0: Qala wa in kuti'a minal ka'bi wa sala tarafas saq.
1: Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci.
0: Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya.
1: Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air, maka dia tetap berwudu. Tangan biasa, wajah biasa berwudu biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air. Sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Misalnya. Barakallahu fikum.
0: Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
1: Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan.
0: Qala fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata.
1: Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya.
0: Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal.
1: Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallahu alam bisawab, karena sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu.
0: Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
1: Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini bukan dari Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah.
0: Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Nah.
0: Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu.
1: Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu?
0: Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah.
1: setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan toharoh, sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wahuma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin. Atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat, ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur adh-dhahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebut oleh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seingat ana, bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakini oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana sholat. Berapa banyak orang sholat tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh sholat. Khusyuk tidak ada. Nah, ketika sholat, entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'ba'ahu min ma'il wudu bimashihi bikhirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi, entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana terlewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma' wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma'. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, qala faqad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a dhufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar, hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqala lahu irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu' yang tidak tersentuh air. Ala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'id al-wudu' was-salat Sama Rasulullah SAW yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Jika melihat seorang tadi berwudu, ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah SAW melihat seseorang sholat bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudhu, diulang, dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan. Bukan hanya sekedar dosa biasa, tapi dosa besar. Ketika ada anggota wudhu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Qala wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'alma. Ya, dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuhal ma. Atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat. Akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudhu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat, berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Ustul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah fayaktilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn. Nah. Riwayatkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala tsumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'. Ini juga. Permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kullihi. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma, berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fahaza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan, kalau bahasa Indonesianya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatathaharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh. Ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudu itu harus terkena. Itu yang wajib. Itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbagul wudu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadha huwal masyru, ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sha' ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sha'. Sha' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sha' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sha'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu ya. Kita lanjutkan salat setelah azan. Al-muazzin falyu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha saraf. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebihannya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wastarafu diddul qasdi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddul qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun, di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan, dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi at-tahur. Rasul alaihi salatu wasallam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan.
0: Fattaku waswasil awaswasal ma.
1: Kemudian Ar-Rasul, kata Syekh Shalal Fauzan, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga ada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma wa la yata'ahadu usul ma ila a'dha'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma wa la yadri anha fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi taharah. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudu hakikatnya. Bighairi tahar. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Qala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisabab al-israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena Ar-Rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah. Apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, misalnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: Tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah.
1: Nah. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik.
0: Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam segala hal.
1: Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha.
0: Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'ala al-wajhil masyru'.
1: Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh bersemangat agar wudu'mu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan.
0: Min ghairi ifrat wala tafrit.
1: Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan.
0: Fa kila tarafai qasdil umur zanim.
1: Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela.
0: Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
1: Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan.
0: Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan.
1: Pertengahannya bukan sesuka hati kita. Pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam.
0: Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha.
1: Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut.
0: Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha.
1: Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah.
0: Wal mustannu fiha bi sunnatir rasulain.
1: Huwallazi yuwafiha haqqaha.
0: Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut.
1: Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil.
0: Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq.
1: Tidak cukup sampai sini. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdoa, dalam Syekh juga di sini berdoa. Memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq.
0: Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wal'iyadu billah.
1: Nah,
0: sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah.
1: Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut.
0: Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat.
1: Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak.
0: Kenapa? Dia suka mendengar syubhat.
1: Waliyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini, untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil.
0: Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya.
1: Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil,
0: tapi waya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut.
1: Dan ini terjadi dan fakta.
0: Nah, wala iyadu billah, makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa.
1: Warzuqna jtinabah.
0: Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut.
1: Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil,
0: dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang.
1: Baik, kita cukupkan sampai di sini.
0: Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiik.
1: Naam, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah, tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib, ya. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya memang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain... Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah Salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan salafi, salafiyun, dakwah salafiyah? Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyatakan salafiyah. Allah mengatakan dakwah-dakwahul Islam. Mengatakan dalam Al-Quran kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini diantara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda aw khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa ba'du, fa'abda'u bihamdillah subhanahu wa ta'ala wa usni 'alaihi al-khaira kullah. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali, di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya engkau ya, kepada engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

apa apa di dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara Al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya engkau, hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa ta'ala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya lana hadzal liqa fi hadzal baladil mubarak Makkah al mukarramah najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Ya ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhabarah Syekh hafizahullah. Kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku kepada Syekh dan kepada kalian, yang di mana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, أيها الإخوة، كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية، فبعث الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. Ayuhal ikhwah, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ala fatratin minar rusul. Setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul
Kemudian setelah itu datang zaman yang di mana ada kekosongan masa dari diutusnya Rasul sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali dan yang lainnya dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, buna ilah. Nah, Mas Santa, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagiannya mengatakan, "Loh, kok bisa kalian ini mengatakan la kok artinya la ilaha illallah?" Tiada kalau letter like-nya sebetulnya la itu kan artinya tidak. Ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kalau kalian tambahkan ya ahli sunnah. Mereka

0: Tahan. Seperti itu.
1: Illallah, kecuali Allah.
0: Terus kalian tambahkan ya ahli sunnah. Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah. Kecuali Allah. Kita ahlu sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah. Kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Dan demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan. Kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah. Tiada sesembahan. Kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan. Ya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik. Berarti ilah, sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya, dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti. Sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan, yang diibadahi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab yang di dalam bahasa Arab artinya Rob, Tuhan itu Rob, ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada rob, tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'altahu man khalaqa samawati wal ardh la yaqulun Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrik

Muslimin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya makna la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan kadzalika lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu, yang dengan itu mereka akan sukses. Qala fa jaa ma'ahul haqq wa zaqal batil wa jaa ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah jaa ma'ahul 'adl wa mahallahu bihi syirka arsalahullahu jalla fi'ulahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman 'asahu wa sadda 'an sunnatihi fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam keadilan. Wa mahallahu bi syirka, yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah hapus kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatil alamin. Ala utus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Saya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Naam, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira, memberi kabar gembira bagi siapa? Liman amana bihi.
untuk orang-orang yang untuk kepada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naziran, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa sadda an sunnatihi, dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana ini prinsipnya para nabi. Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita, prinsip Islam, asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan. Ikhwal muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya ayo kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik. Kita memperlakukan sebagai mereka sebagai kaum muslimin. Namun, jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi'. Tamyi' itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik, ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat, beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq, tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema, jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah, tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah, ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah al-haq ditinggalkan, enggak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, lah. Bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Padahal paling hikmah, begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus berdian hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah. Barakallahu fikum. Akhirnya permasalahan adalah tafrid wala ifrat. Qala Allahu jalla fi'ula. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathira mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wa ya'fu an kathir.
Qala ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ala berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-Imamul Hafidz Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah, membawakan kalam dari al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir beliau At-Tabari. Tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah, kata beliau tentang tafsir ayat ini, yani bin nur, yani maksud dengan nur, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil Islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fa huwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasulullah itu menjadi cahaya, nur, bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala wa rawal Imamul Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'id rahimahullah qala lakitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan Imamul Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'id, salah seorang tabi'in yang mulia, kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu.
Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan isya. Al-muadzin falyadzin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Tentu aku akan kabarkan engkau. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran." Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin. Al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendaki yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca, sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya, di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan, engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bisayyat sayyah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan, beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini, pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah,
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertobat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada Al-Haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi, maka jangan diberi maaf yang seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahullahu wa lan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Dan yaqul la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa tapi pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebenarnya para ulama yang dimiliki ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, atas bagaimana yang terjadi misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya selesai, enggak ada masalah. Artinya enggak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq. Tapi bukan semua yang ada di sana, di Madinah ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati ya ini. Di Ibrahim itu ada tulisan ya Allah ya Muhammad. Kalau ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan ya Muhammad ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan ya Muhammad, panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-allama Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah as-sani أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ.
2: Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitab Allah wa sunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan.
0: di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah? Kata Syekh Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Qur'an itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. fi'il yang menunjukkan perintah. Ati Allah, taatilah Allah, tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war rasul, tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'il amrnya wa atiur rasul. Dan taatilah rasul, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah, baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, gimana itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran, yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat. Kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan, dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena, baik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Qur'an. Cukup Al-Qur'an itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Qur'an dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Karena? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu. Tidak akan kalian tersesat.
2: jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dzalika qaulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana musabarah? Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabar. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya, pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar.
0: kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram, di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar, ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Ya namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim, ya Allah. Mungkin itu jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian, karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasamtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian sebenarnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ra-qaf, apa? Perpecahan. Artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq. Orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar.

Patokannya ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak berpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususul wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'alal ijtima' wal i'tilaf 'alal haq wa bil haq walil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala wa ja'a fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat pembahasannya bersama kita. Hah? Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Irada, iradatullah. Hah? Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik, saya mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah. Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya.

Mengendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Hah? Hendaki apa Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Di lokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Hah? Tidak? Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinahan yang ada di dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak yang namakan kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, ana akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadal al-mu'adzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum Ana tanya, Ana ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya Ana sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, loh Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, Ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaAllah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takdir mungkin. Nah. Baik. Keimanannya Abu Bakar, di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Dari situ adalah kehendak kau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kau ini. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kau nih? Siapa yang kau nih? Siapa yang kau nih? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Tanya-tanya, kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, berarti di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah. Taib. Sudah paham? Sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Yang dibilang itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. وأما الانتساب إليها فأقول. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebutnya oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada mazhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, qada alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun wa alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Makanya demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu satu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf. Akidahnya akidah salaf. Akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya. Begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bilittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu ila haqqan. Karena madhhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu la yakunu ila haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada persons, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat, tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara persen. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya, dipahami ini ya. Kalau persennya, bisa salah. Manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat, yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini tidak akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan, itu lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafaz dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wasalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi wasalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wasalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah-salah dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna madhhab salaf. Ya, madhhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhawna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya. Apabila engkau memperhatikan, wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para a'immah yang lainnya, apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, niscaya yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus salih. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, Imam ahli Syam. Di antaranya ucapan Al-Imam Al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Hah? Palestina, kemudian Syria atau Suria kalau sekarang, kemudian apa? Lebanon, Libanon, dan apa? Yaman, bukan Yaman, Irak, bukan, dan apa satu nama aja? Dan Suriah sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api. Tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. Termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Ini contoh sederhana ya ikhwan. Bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita. Tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kita lah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah. Sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi. Bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan. Ikuti. Dalam hal apa saja. Nah. Waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah. Apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Waqufa amma kafu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan. Sedangkan bersama kita. itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf, bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang, tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya, ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat, yaitu Allah masukkan, diancam kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahan yang juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah, qala wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan, yang kedua di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlus sunnah, yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi athari salafi wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan divonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwanya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya, tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu pola ukurnya manusia kebanyakannya, tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia. yang menyelisihi as-sunnah tentunya, menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya. Luar biasa, ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara, terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah. Jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita. Sekian ayat, dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak. Suatu saat akan tampak. Di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini, engkau di atas siratul mustaqim. Qala al-Thalith wa qala al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf ashabul hadis. Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan-nujum. Wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan kedua yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa, bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya. Wabihim awabihiyah tadun. Kan seperti itu ya. Juga diantara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang. Taib ya. Penunjuk arah. Penerang. Gelap di ketika gelap gulita. Dan juga apa? Rujumal lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam juga para sahabatnya itu memberi petunjuk. Di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis. Dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hisab wa makna. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islami terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini terbakar. Begitu juga dengan dari sisi fisik. Sudah lihat bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, Itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat. Inilah para salafus saleh. Begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah? Kan enggak perlu ya? Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah. Barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat. Ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah enggak perlu lihat bintang. Dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah, betul. Sebetulnya tidak salah. Tapi yang mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini. Nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama, entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dengan sesuatu yang ulama ini gak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuah dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah. Dipahami ini ya. Nah, saya dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Yang memang lebih benar kepada dalil. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertaklid kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bisalaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin.
0: Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil kudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, nah ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka. Para salafus saleh, para ulama. Sebagian disebutkan di sini. Oleh al-imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah. Qala wa tamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa. Ahlu sunnah ini ya cirinya. Berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin. Dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin. Dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum.
1: Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة.
0: Kita lihat sekarang. Kata Imam Al-Barbahari dalam syarah sunnah, pondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Kan katanya ahli sunnah wal jamaah. Pondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlu sunnah, faqad dhalla wa tada. Sungguh dia sesat. Dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu, tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu, tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat, kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam menganjurkan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq, ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq, tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan.
1: Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhal li hafizahullah wa ra'ah.
0: Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Bukhari ketika di zaman dahulu ketika itu. Ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal. Sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi al-Madkhali. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu.
1: Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar yang dimana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal.
0: Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan kenapa kok kita

0: Jadi di awal pertanyaan adalah, sebagian ada yang mengatakan, kenapa kok kita natalak kabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada Salafiyah. Walima adalah yukul al-Muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah Salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-Muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah Muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok Salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insyaallah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai Salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok Salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang di situ ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis. Karena belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Karena belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Rupanya menganggap kalau itu riwayat Muslim, mana kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa seorang ulama yang bergaul dengan penguasa itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada. Atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan menjadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafadz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas sawab, fa minallahi wahdah. Wa maka ana minal khata', fa minni wa minas syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Qala al muallif billahi rabbil alamin. Ayy Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Babun fi bayani nawaqidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bi syurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu li'alla tastam

0: mirra ala wudu'in qad batala hukmuhu fatu'addi bihi ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunahkan atau yang mustahab-mustahabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya, agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal, dari sisi hukum syar'i sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah ini tidak diterima atau tidak sah dari apa yang engkau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thir fayahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalat 'amalin minal a'mal allati yushra'u laha al wudu'. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya, yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut, yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut, yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhil mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu. Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda. Nawaqid, mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim, mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawaqid, juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal makna wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wa hadhil mufsidatu awin nawaqidu awil mubtilat umurun ayyanaha syari'un wa hiya 'ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu 'amma huwal matlum minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat, di mana halal ini merupakan ilah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu jadi syarat sahnya salat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti salatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdathun tanqudu al-wudu'a bi nafsiha kal bawl wal ghait wa sa'ir al kharij min as-sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma, dia itu ahdath, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini, seperti kencing, kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada hal-hal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin, ya, atau keluarnya mani dengan prosesnya, suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci, tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang maksud di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Imam Malik, Al-Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini gak ada khilaf. Kencing, tinja, dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. Atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu, misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am. Ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal sehingga itu sholatnya tidak sah. Kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain, entah misalnya batu, batu dari ginjal kah atau dari empedu kah dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam al-syar'iyyah. Fayjibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah, sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Fafis sunnah masalan sabata anna al-madhi wal-wadhi min nawakidil wudu wa kadhalika lahmil juzur min nawakidil wudu fahazi asya' du'khat li'anna nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, madhi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu, sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa bi qiyasat min indina fa naqul aw jaa'a hadun minkum minal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan, maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududah. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian, tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini mungkin bisa jadi orang ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga. Kata Syekh, "Na'am, lakin kama ja'a fi ba'd riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha." Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fis sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhlut taif. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga walaupun bisawab, tampaknya pendapat ini menurut anak pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya, maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, Maka yang lebih ginian ahsan. Wallahu alam bisawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallahu alam bisawab.
1: Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats.
0: Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal atau taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar, maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas dalil. Nah, barakallahu fikum.
1: Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu.
0: Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu.
1: Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-hadas,
0: maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini, akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas atau melakukan hal-hal yang batal wudu. Nah,
1: qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil,
0: maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al kharij min sabil, segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja.
1: Qala wal kharij min as-sabil iman yakuna baulan aw maniyan aw madhiyan aw damastihadatin aw ghaitan aw rihan.
0: Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah atau tinja atau angin. Maaf kalau bahasa Indonesia apa? Kentut ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya.
1: Qala fa in kana al kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma.
0: Kalau yang keluar dari dua jalur ini, kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma.
1: Qala ta'ala fi mujibatil wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman
0: dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu,
1: au jaa ahadun minkum minal ghaid.
0: Apa sih seseorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu.
1: Qala wa in kana maniyan aw madhiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnul Mundzir wa ghairuhu.
0: Kalau yang keluar adalah mani atau madhi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnul Mundzir dan yang lainnya menyebutkan ijma' bahwa mani, madzi ini membatalkan wudu.
1: Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa damu fasad la damu hayy.
0: Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak, artinya rusak di sini dia bukan darah haid, tapi karena luka. Ya, bukan karena haid, tapi karena penyakit. Li hadits Fatimah binti Abi Ubaid, annaha kanat tustahab, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun, rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa qala isnaduhu kulluhum siqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipaham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah. Sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Boleh juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid, bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalih Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubeis, salah seorang sahabiat, beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubeis, fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun. Berwudulah dan sholatlah, karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah SAW untuk berwudu kalau mau sholat. Berwudu kemudian sholat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini isnadnya itu semuanya siqat, orang-orang yang perawi-perawi yang siqah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihadah ini tidak membatalkan wudu. Ya, jadinya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwudulah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudu, silakan sholat duhur. Walaupun misalnya wudunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudu lagi untuk sholat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini.
1: sama dari Fatimah binti Abi Khubais. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur. Apa ada ussalah? Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap salat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa shalli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid, berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan dari Imam Muslim, Al-Imam Muslim secara sharohah, secara jelas dalam Sahih Muslimnya menyebutkan meninggalkan riwayat ini, tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wasalli, tawaddo'i ini yang rajih, bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekhul Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tahun dah lihat barca. Nah, tidur ayam. Apa hukum tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abah Fadhil. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu ya? Maka bagaimana dia? Sholatnya. Maka dia tetap sholat. Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya, sama persis dengan istihadah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal bol. Salasal bol itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia gak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit, hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun, sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan,
0: dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwudu, berwudu. Diwudukan orang lain membantu dia untuk berwudu. Seperti itu. Kalau enggak bisa, betul-betul enggak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: astaghfiruka wa atubu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwaddin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi. Siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh, ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdzirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi. siap untuk ditahzir. Ditahzir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut. Dari orang yang berpegang dengan as-siratul mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini. Jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-Ghuraba ya ikhwan. Terasing. Nah, tapi jangan bersedih karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya fatuba. Bergembiralah. Berbahagialah. Al-Ghuraba. Orang-orang yang terasing. Yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa. Kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya Ustaz, tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati kita sekarang berbicara Al-Ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sesama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, "La tahkirana syai'an nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin taliq." Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa, ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin. Apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Lah. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami kita sudah Ghuraba, namun semakin Ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum.
3: Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahlul bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagi gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya, diantara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alaihi fa hunalika taqumu qiyamatuhum fa yabghuna lahu alghawail wa yansibuna lahu alhabail wa yajlibuna alaihi bi khayli kabirihim wa rijlihi fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim gharibun fi tamassukihi bis sunnah litamassukihim bil bid'ah. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini, ini orang, ini bahaya ini. Marah, mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. Mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Gimana orang ini bisa hancur? Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap. Yang dimana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak. Dan mereka tentunya tidak akan ridha. Karena di belakang mereka tentunya para setan yang... Setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian, sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan, ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini, mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. sudah asing Ahlussunnah ini. Sesama Ahlussunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlu sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing. Ketika dia berpegang dengan agamanya. Kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya ketika datang Islam yang sebenarnya menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah. Litamasukihim bilbida. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah. Padahal imamnya itu ngomong, sawi suhufakum. Mungkin, wallahu alam bisawab, lafaz ini kalimat sawi suhufakum. Atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmumnya kok bisa kemudian ada secara yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala waribun fi'tiqadihi lifasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid. Itu adalah tauhid. Yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan sudah rusak. Bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah. Mereka adalah. Ini ahli batil. Ketika keyakinan sudah rusak. Kesyirikan yang mereka lakukan. Memanggil-manggil Rasulullah SAW. Nah, ya Habibana, apa yang seperti itu. Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang gak mau seperti itu, berarti membenci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang gak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Nah, rusak sudah memahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya, dianggap aneh. Ghoribun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya. Karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah. Yang seharusnya sunnah dalam salat setelah ruk. Kok pada sholat subuh itu adalah iktidal. tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi lidhalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan dianggap aneh karena jalan yang orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan mereka. Yang coba lihat salafi itu nanti akan datang bersama kita apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf. Nah, tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi tapi ini apa? Hah? Lupa. Hah? Hah? Entah yang Wahabinya lah. Salah fikir lah, seperti itu. Nah. Menjadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka, karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ terutnya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya qala fa huwa 'alimun baina juhal. Hakikatnya orang ini adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang Sunni Salafi, sahibus sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar. Baina qaumin al-ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang munkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap munkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah. Inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami, jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik, Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabi'ah, kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafi atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatihah wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu

الكتاب أعني سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة وفيها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina, atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu asiratal mustaqim. Setiap muslim yang sholat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada siratal mustaqim. Lakin ma huwa hadha siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah, bisa menapaki siratal mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli al-ilmi fi ma'nahu, wa akhtasarahu laka al-imam abul ali ar-riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-imam ibn Jarir fi tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughira qala sa'altu abul aliyah an qawlillahi ta'ala ihdina siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdina siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya. Dan diringkas oleh al-imam Abul Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh al-imam Ibnu Jarir fi tafsir, al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh al-imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab al-imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau al-imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abu al-Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik, maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi al-Hasan, al-Hasan al-Basri, maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka, apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir itu tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda.

0: Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinash shiratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, para ulama yang lain yang menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim. Falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnat ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pemukanya yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun pemukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabihi Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wassukut amma anhu sakat. Ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim yakin bahwa ar-rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam berarti dia sedang menempuh siratul mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan, kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wukuf haitsu waqafa. Di sini berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah bersama kita pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita kan diperintah untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan kita tinggalkan. Keyakinan, Terus, siapa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga bukan berarti Rasul alaihi salatu wasalam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah SAW, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya. Kan bahaya. Rasulullah SAW menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasalam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam, apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silahkan al-muazzin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi. Wahakikatuhu syai'un wahidun wahuwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Permasalahan ke-20 yaitu apakah dia, apa itu siratul mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim, sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas. Karena manusia, para ulama itu bermacam-macam ibaratnya. Namun, hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa, yaitu Tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi waja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wala tariqalahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang di mana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa, tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan tersebut. Ala balit turuku kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya mengesakan Allah dalam ibadah. Dan kemudian juga menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam hanya beliau ketika kita beribadah,
1: kita menjalankan agama hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah SAW. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah. Dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, tidak ada cara lain untuk kita bisa beragama. Kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Qala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasulullah SAW dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah menyebutkan, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Malam ya'adhan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Milik siapa agama ini? Milik siapa? Abu Bakar? Umar? Al-Imam Ahmad? Dan yang lainnya, milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik, dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmunya. Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak, ya kalau bahasa modernnya, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip, kalau memang benar ibarat ini, hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu, orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif, terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum menjawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau enggak sepakat, ya selesai kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya Rasulullah adalah orang yang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya ikhwan. Nah, kalau dikatakan iya, alhamdulillah lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya, kalau mengatakan, oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama. Berkhianat berarti. Ada disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi sudah, iya sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya, ikhwan. Jangan langsung pada poin bermasalah. Yang terjadi terkadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita. Kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham. Kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan, kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan. Sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya. Dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan, seperti itu, setahun, dua tahun, tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru al-bid'ah. Sudah tegak hujjah, sudah dijelaskan, sudah tahu, tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Al-bid'ah. Yang seperti ini, tinggalkan. Nah, kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contohnya, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bila perbuatan itu dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Quran, dibaca salawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beri contohnya sederhana, yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik, karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti kan enggak beres itu, enggak benar. Tanya, kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Ya enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir, kalau tata caranya. Kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana, yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri. Untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua,
1: bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bilma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. ini ada air, tapi dia di, mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada, air ada. Nah, ini contoh, ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat.
3: Qala wa huna qad ja'alallahu ma yanubu anhu wa huwa atayammum biturab taysiran 'alal khalqi.
1: Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah, yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini.
3: Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an,
3: ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun.
1: Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit, atau kalian dalam keadaan safar, atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa, ma sa'ada 'alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah.
3: Qala wa tayammumu fil lughah al-qasdu,
1: dari sisi bahasa, dari sisi bahasa, yang namanya tayamum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa.
3: Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus.
1: Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhil ummatil Muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu wasallam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasaisi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah fal yusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam itu diberi kemenangan kalau berjihad. Diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wasalam. Sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh. Musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu atahuruhu. Kalau dia waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa kiraatil quran wa ghairi dhalik. Tayamum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air. Ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un adimahu fil hadar awi safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering, dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama, yaitu apa? Tidak ada air. Tsaniyan, yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al-atash 'ala nafsihi au 'atasha ghayruhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia. Tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak. Untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari sisi apa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu. Entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi, dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'maril ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum.
3: Rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti.
1: 1 2 3 sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Enggak bisa bergerak. Enggak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Enggak ada yang bisa dihubungi. Kalau enggak segera berwudu, enggak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini enggak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khatala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi yatayyam. Tayammama wa shalla. Liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak, bisa celaka dia. Seperti itu. Maka dan walam yajid ma yusakhkhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat. Yang keempat. Tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima. Dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama. Entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti insyaallah akan datang bersama kita insyaallah. Nah. Naam tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah. Luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita, insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja, atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum, atau bagaimana? Akan datang bersama kita, insya Allah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu, enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya, atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhu al-ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu. Tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka tasyif digunakan ayat tersebut. Sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan. Berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi au mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baki li qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air. Luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh kata dokter. Dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di... di... misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di... apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum. Dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih,

mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Al-Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dia lakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air, sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup usapan dengan air tersebut, cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat, Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang

0: kita dengan air atau melanjutkan salat kita. Lanjutkan salat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah salat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air, sudah enggak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah salat subhanallah datang air, entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana salat kita, lanjutkan apa enggak? Lanjutkan, yang rajih seperti itu. Wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut, tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau iya. Adapun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap dia berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak di, dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita, ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib.
1: Low power.
0: Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya. Ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu. Ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fiik.
2: Ila yaumiddin amma ba'd.

0: قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم Yang ketiga, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimin bihi bi annahum qad hudu ilal haqq fa naqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fahum yahtaduna aw fahum muhtaduna fat tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, nah kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, pada pertemuannya lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin, pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila, kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Ya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kan dikatakan apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushakkiki ar-rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yushaq au yushaqiqu. Asalnya seperti itu. Itu artinya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam fisyaq. Nah kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syaq yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqiqi ar-rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya isyakikur rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam. Mimba dimata bayana lahul huda. Setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui. Ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Makanya seorang seperti ini ma'zur. Mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah. Artinya apa? Orang berbuat keliru. Berbuat salah. Dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu. Belum mendapatkan. Mana sih yang benar. Mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya. Menyelisihi Rasul. Bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul. Tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Ar-Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati, ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kalau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun. Pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun, itu siapa orang-orang mukminnya? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya. Sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, merekalah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as-salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi min al-jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat, dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat. Sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali memasuk Islam, memeluk Islam, as-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita atau apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban, faqala al-babu sani fi bayani wujubi ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim وَسُلُوكِ سَبِيلِهِمْ وَبَيَانُ ذَلِكَ وَبَيَانِ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Zamut Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat. bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasannya itu ada. Dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah, dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal bab biqoulihi. Kemudian memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian, bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dengan ucapan beliau, Ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, fazakara hadhihi al-ayah min surat An-Nisa, menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Al-Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Qur'an bahwa wajibnya mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca. Wa may yashaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilan Ibnu Qudamah tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tsumma qala, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada ala tibai ghairi sabilihim bi'azabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Qur'an? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'azabi jahannam. Diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah. Ala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar, dijanjikan, mendapat janji bahwa Allah akan ridha, dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firmannya, wasabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Nah, hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan. Muamalah. Jual beli. Hutang piutang. Belum lagi dari sisi akidahnya. Nah, contoh sekarang di zaman ini. Kita bisa melihat. Bagaimana orang-orang kafir. Berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tua-orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini salah satu contoh kecil ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Yang tadi Ferenc dan Nasser. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan? Oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama. Artinya Allah dengan ilmunya. Allah dengan penglihatannya. Bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau yang kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lihirnya ifrit ini sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu. Untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana. Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rob, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin, bahkan hewan. Ya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam, ada yang semua tunduk di bawah kuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Anak-anaknya para sahabat. Untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita gak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akidah kita menjadi tergerus. Menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. di suatu daerah dikenal, hah, ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Hah, di jalan kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya yang terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Nah, tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan, tanpa kita sadari kita memberikan penghambaan. Biar selamat, ya sudah diikuti, diklakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka, coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita, akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu. Ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat, gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin, betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah, setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa, Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi, memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar bin Khattab, itu lagi anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting. Terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani. Kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan yang enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sudahlah bersama kita di faedah kalender hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid itu adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Muridnya Ibnu Abbas. Tabi'in yang mulia. Nah, coba lihat. Pas datang lagi sholat. Kemudian dia apa? Di pepet ini setan ini. Nah, lari setannya. Nah. Segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan. Mereka itu sebetulnya takut kepada kalian. Sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah ini kan perlu ditanamkan. Kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. Bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani. Tentunya dengan keimanan kita, tidak ada apa-apanya jin ini, setan ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bihsan bima wada'a bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah, dan juga jannahnya, surganya, dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita, kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani lah. Nah, tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat. Seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah. Tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar. Langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga. Ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah, itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, ansyadakumullah, aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Saya jadi sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin. Orang yang tauhidnya benar. Nah, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai. Tidak ada susahnya. Khalid bin Walid. Nah, ketika disuruh oleh Rasulullah SAW menghancurkan berhala Uzza. Dihancurkan. Itu adalah berbentuk pohon. Kata Rasulullah SAW, engkau belum menghancurkan dia. Datang lagi. Ternyata betul disitu datangnya ada wanita hitam legam. Dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba, ya, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ nggak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya nggak nyentuh tanah, gimana Bu Nazila? Antum kabur apa enggak? Nah, lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid, yang namanya sahabat luar biasa ya. Nggak ada takutnya, tebas, langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW, baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut, wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama, jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya. Boleh, iya. Pukul. Baca bismillah, pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencekik. Ini mujahid ketika di dalam salat datang di depannya tiba-tiba coba. Di depannya tiba-tiba ada sesosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, enggak ada masalah. Bismillah pukul. Ada pegang tongkat, tongkat, ada batu misalnya batu atau langsung. Enggak ada masalah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang, pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kami tidak tahu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada sejuta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya? Hah? Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian Lumpur Lapindo di Porong. Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Nah, yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, wah, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan nggak sembarangan loh ini acara-acara internasional kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya. Ya hujan juga. Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh sampai begini. Sederhananya sudah. Pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa. Punya kemampuan apalah. Mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Saya mau ada itu tinggal datangkan, suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan. Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Madrasah. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir, mungkin. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang hadis dari Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak, mungkin. Ar-Rasul bahkan Ar-Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun alhamdulillah agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita atau apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, hadha wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaku bihadal mawdu' wa hiya man tayaqqana taharata thumma syakka fi husuli nakidin min nawakidiha madha yaf'al. Maka sekarang kata Syekh yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu. Pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akhraja minhu shay'an am la. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fala yakhruju minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa majaa bi ma'nahu 'ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah. Wa husulun naqidi mashkukun fihi wal yaqin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas toharoh, kemudian muncul keraguan apakah batal toharohnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi toharohnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia ya, yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang nanti juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti,

Allah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya' annaha tabqa 'ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha wa kadzalika al-'aks. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaidah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang dua rakaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rakaat. Berarti kalau Isya ya nambah dua rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu. Selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya atau membaca Quran atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu isya, kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya. Nah itu sekarang, maka kaidahnya gampang, kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu, berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam ke atau setengah jam atau dua jam, dia ragu, ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir, tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya', dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak. Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanyakan tuh sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna, qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa'innahu yatawadda. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya
Dia tadi yang

0: kakinya tuh berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa, kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya, ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya ini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga nggak jelas. Nah, kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafaza ala taharah lis-salah wal ihtimam biha li'annaha la tasihu salati أو لا تصح صلاة بدون طهور كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci salat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Wa tasalluti syaitan 'alaik, untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi, orang biasanya ahlul ma'asi, syaitan gagal untuk kemudian membikin dia terus dalam kemaksiatannya, dia sudah bertobat, dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang, nawa itu. Sudah mulai nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya, ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misalnya kalau betul. Sementara dia enggak tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur, dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Nah, seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainannya syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti.
1: Qala bihaitsu yukhayyal ilaika intiqat taharatik wa yulabbis alaik.
0: Dari sisi dia terus setan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal.
1: Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya.
0: Wala tatafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa, kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap sholat. Kalau keluar betulan, ma'zur anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum.
1: Qala was'al ahlul ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah.
0: Hendaklah bertanya kepada ahli ilm dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci.
1: Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini.
0: Wahtam aidan bi taharati thiyabika minan najasah, dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasa.
1: Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat.
0: Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu.
1: Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci.
0: Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut.
1: Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqomah, lurus, sesuai.
0: Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
1: Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci.
0: Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal 'amalis shalih.
1: Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini.
0: Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.
1: Nah, tafadhol.
0: Ya.
1: Taunya kak ini pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
2: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
1: Taunya itu kan artinya maaf, berarti kan menempel di celananya begitu toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing?
0: Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was.
1: Dia ghalabatul dzon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar.
0: Labas, enggak harus sampai yakin.
1: Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah enggak usah diikuti.
0: Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti.
1: Nah, barakallahu fikum.
0: Baik.
1: Nah.
0: Nah, tafadhol ya Abdul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf, kadang maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya untuk bau ini kan ya sudahlah, walaupun misalnya enggak keluar kencing pun terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya kalau memang jelas dapat baunya ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat, ini dia ini setiap hari sering seperti itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Ayo, yang lainnya. Naam tafadhal ya, Basalma. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Gak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci. Dibasuh. Dibasuh, iya. Nah. Tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian. Atau kita lagi di kantor, gak ada pakaian lain atau apa. Mudah. Tinggal dicuci bagian itunya. Yang terkena madi, yang terkena najis itu. Dibasuh dengan air, sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat. Bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air liur anjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam. Tafadhol. Ya, silakan.
3: Bertato.
0: Baru sholat. Tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kalau kita bertato, ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik, pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal. Fattakullaha mastata'atum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah semampunya. Sehingga insya Allah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini Ana tidak ingin atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya Ta'min At-Ta'awuni. Ta'min At-Ta'awuni.
1: asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan Anda bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awun, asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari, at-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Apa itu namanya itu? Orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini enggak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, Lajnah Daimah banyak Syekh Salaf Fauzan. Yang disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Bas ini menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabdzal kulla syahr kadza aw kulla sanah kadza wa yattafiquna ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil atau mobilnya terbalik atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik ta'awun, gotong royong, kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian, yastarilahu hajatahu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah. Laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu, kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan deh. Murni sifatnya ta'awun. Nah, bukan niat untuk diperdagang apa, dicari untung bukan, murni untuk ta'awun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya? Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijaroh. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya. Misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minti bin nafas artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Ya seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Syaratnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT, apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara, yaitu badan publik, bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana,
0: ya seperti itu. Terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, hati-hati. Ana sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang dijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wa huwa minal maisir alladzi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Atau buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saja di sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh karena memang sudah waktunya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina
3: Muhammad wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga jangan mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Thaharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Thaharah babun fi ahkami Thaharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau haroh, yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadataini wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Saleh mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama, namun walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan, tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu sholat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini itu bukan pada tipe atau jenis ini, tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ini kafir. Nah, dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat wa atau zakat dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak meninggal, tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapatnya mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufur illa salah. Dahulu, kata At-Tabi'in yang mulia ini, Abdullah ibn Syakik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir, kecuali sholat. Sehingga wallahualam bishawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui, di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan, dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud, yaitu, dia meninggalkannya bilkulliyah. Bilkulliyah artinya orang yang tidak sholat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah sholat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kulliyah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang ini dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawah Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunallahu ala ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya. Maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak. Nah ini. Insya'a ghafarullahu wa insya'a azabahu. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu. Ya, apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salatnya. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niyyah. Yang kedua, al-ittiba' atau al-mutaba'. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam. Qala wa qad dzukiratis salatu fi mawatin katsiratin minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu biiqamatiha wa taratan yubayyinu maziyyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yakrunuha ma'as sabri wa ya'muru bil isti'ana bihima 'alash shada'id. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Astainu bisabri was salat. Digandengkan penyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. 'Ala syada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa hukum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari sini dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya, berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga apa? Dengan ketika sholat, hati ini menjadi tuma'nin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bisabri wasabr. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan sholat. Seperti itu.
4: Qala wa min thamma kanat qurrata 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
3: Pun salat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kalau sudah sumpek, bahasa orang sekarang ya. Kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau dahulu salaf. Ya tentu salaf itu kan orang yang paling paham tentang ar-rasul alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya ke salaf. Kenapa ar-rasul alaihi salatu wassalam pun menyebut seperti itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, kum ya Bilal fa'arifna bis-salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat. Fa'arifna bis-salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaallah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya, bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam sholat, merasakan keindahan dalam sholat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa. Padahal sebenarnya sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salat. Nah.
4: Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiyya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin.
3: Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Wahiyya tanha anil fahsyai wal munkar.
3: Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu, mencegah dari perbuatan fahsyat, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Baik, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang sholat tapi ya korupsi. Banyak orang sholat tapi ternyata menipu. Banyak orang sholat ternyata ya maaf-maaf saja. Ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya sholat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah. Terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran? Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah salat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana, apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang kalau ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya, hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah, قال حفظه الله ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يفوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis sesuai dengan kemampuannya, dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah alma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat. Tapi sholat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului sholat tersebut agar sholat tersebut menjadi sah. Yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci.
4: Qala li'annaha lamma quddimatish shalah ba'da syahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkani Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fahiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
3: Maka dalam rukun Islam tadi, ketika sholat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah sholat. Orang tidak akan sah sholatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa?

akan dimulai dengan mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikir dimulai dengan taharah. Di mana taharah ini merupakan miftahus salah, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur. Bersuci. Wadzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'u salat. Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat. Fahuwa kal qufli yudau 'alal muhdits. Fa idza tawaddaa in halla al-quflu. Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya? Di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah. Maka gembok ini terbuka. Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wasyartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut. Apa saja, entah salat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah salat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. Agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah. Kebersihan. Wan nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his Siyah wal ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran maknawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Jadi penting ya ikhwan untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had,

0: penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita 3, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Awkamakwal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami akhirnya. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjaga. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'iyah makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niyah. Nah. Fi jami'il badan. Pada seluruh badan in kana hadasan akbar. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Aw fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghar. Tapi kalau hadasnya hadas asghar maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya. Ya. Menegakkan sholat isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan. Sampai waktu qomat isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya. Atau, kata Syekh, menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah. Ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim, berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
2: No power.
1: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari satu malam juga tiga hari tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu Hafizahullah wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini binisbah. Sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wa ibtida'ul muddati fil halataini yakunu min al-hadasi ba'da al-lubsi. لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح
2: No power.
1: Kata Syekh Hafidzahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudunya kalau tidur ya. Pakai jam 7. Mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim. Berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam. Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya, tentunya hadisnya ini hadis kecil. Kalau hadis besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti makai jam 7, dia tidur jam 10, berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Hah? Jam berapa? Mulai hadas jam berapa? Jam 10. Berarti itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi. Dia buang angin. Keluar angin. Berarti untuk yang mukim. Besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf, dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang atau hadas itu batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadas. Orang itu boleh mulai mengusap dimulai
2: no power
1: setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya setelah hadas, seperti itu. Qala fa yakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi, maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya, yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan durasi, sebagian ulama berpendapat, hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim, atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir, hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Ya, tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudu. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4 misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas, baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih? Wallahualam bisawab. Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya. Sehingga wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahualam bishawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahualam bishawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi 1 hari 1 malam. Kita sudah tahu dapatnya rajih mulai ketika awal mengusap. 3 hari 3 malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. Apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi, sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, artinya dia dalam keadaan suci kan? Kemudian dia buka. Seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Nah, orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena taharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya, safar dan yang lainnya, atau mukim. Dia butuh untuk ke dokter, diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang berbicara suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka enggak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungan yang sejak awal. Nah, dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya? Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim ya. Satu hari satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. Bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, nah, kan sehari semalam. Berarti kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silahkan dia pakai khuf terus. Nah, ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Baik, kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam awal mengusap. Dia sudah pakai terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam 9 malam besoknya. Jam 7 dia isya, dia mengusap. Mau sholat isya. Ya jam 7 sebelumnya. Jam 9 selesai. Ya kan? Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya. Gak terpengaruh. Gak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang. Lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Nah, tapi permasalahannya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru setelah dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Nah, ini kita akan baca. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya. Seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya. Sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki. Harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan. Ada apa namanya. Akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah. Tinggal diusap. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya sekarang. Qala hafizahullah syurutul mashi alal khuffain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama, al awwalu yushtaratu lil mashi alal khuffain wa ma yakumu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakunal insan wa hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf. Atau yang semisalnya. Dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya, ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf. Untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudu dulu. Kita berwudu dulu, sudah dalam kondisi suci, dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudu dulu sementara dia sudah hadas, ya, enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci. Nah. Dalilnya apa? Qala lima fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim dan yang selainnya, bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf. Tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. Membantu Rasulullah alaihi salatu wasallam, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kaki beliau alaihi salatu wasallam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Dahuma, biar, tinggalkan, jangan, enggak usah." Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci, ya, dilepas. Harus dilepas seperti itu. Tapi ketika suci tidak perlu dilepas. Qala wa hadis dan juga hadis berikutnya, umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Qala wa hadha wadihu dalalati ala ishtirati at-tahara inda lubsi lil khuffain falau kana halu lubsihima muhditha lam yajuz almashu alayhima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuff. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuff. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak, ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kos kaki. Nah, ini yang dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua. Wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lirrajul. Lam yajuzil mashu alaihi li'annal muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal. Bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki diantaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra tidak boleh. Tentunya emas. Ya sudah memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa ishtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat yang ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki, maka ini harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini, jari kaki, memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya, ya tidak boleh. Kaos kakinya pendek tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya, modelnya. Nah, walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dan semata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-Muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Biangkana nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Mata kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla li safaihi au khiffatihi. Baik, dia menutup penuh tapi dia tidak la yastur ar-rijl, tidak menutup kaki. Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajaurab ghairu safiq, seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala dzalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi. Nah, ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam syekh, pokok kalau enggak menutup penuh berarti tidak boleh. Sekarang misalnya masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insya Allah kita salat di sini ya. Nah, contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong atau khufnya bolong atau sepatu botnya bolong. Nah, di sini misalnya kan sering di bagian tumit bawah. Ya, bawa telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong. Seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian? Tetap diusap. Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu, tak boleh. Karena dia tidak menutup kaki secara penuh. Terlihat. Tampak ada bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan ulama, dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zamannya tentunya ketika itu di awal-awal Islam, kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu. Sangat memungkinkan di antara para sahabat itu Yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu. Kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek, sudah ada yang sobek, bolong. Yang seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersama dengan itu, tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup apa mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Qala hafizallahu wa yumsahu ala ma yakum maqaman khuffain fayajuzul mashu ala aljawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi, maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuff. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya? Suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Karena Rasul alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Nah, lain sandal. Namun disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal yang memang tipenya menutup tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki. Seperti itu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu at-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'thira li tikrari khalqi nam. Wala ta'thira li tikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mashha 'alal jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut dia melepas bolak-balik memakainya, ya tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasan yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Ya. Suci seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah, atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Oh, nanti insyaallah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insyaallah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang. Tapi secara ringkas, mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan, dalam berwudu atau bersuci, kalau sudah mengusap, mengusap, mengusap, itu hanya sekali. Tayamum, kepala, nah, kemudian juga ini khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang pekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap khufir, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Ya, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus apa? Gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa
1: bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Wa atubu ilaihi.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahullah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir, selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing, ya, dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in 'ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing, namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu. Boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tak pakai garam, air, atau baiklin dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li annal asla at-tahara fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahul kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bagi kalian. Diperuntukkan memang bagi kalian. Apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya, dikasih pewarna itu dicelup, istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one pack ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, orang yang paling paham tentang agama ini, orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar kita ragu, khawatir. Lah. Nah. Ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain ini, lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci, maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan, untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da at-tahayyu' lahu bit taharah al-matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini, sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara wa hunaka asya' yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar ya atau hadis kecil? Hadis kecil. Hadis besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadis besar. Kalau hadis kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah,
0: dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf asy-syarif. Ya, Al-Qur'an apa kita hukum menyentuhnya bagi berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara, artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada,

haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun. Kif tarik? Sebelumnya bagaimana? Walau la idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Nah, innahu laquran karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa almutahharun Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfudz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al-malaikat. Kata Syekh. Nam, walaupun ayat tersebut ditafsir,

Bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat. Fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahu an-nasa'i wa ghairuhu muttasila. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para imam al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdillah ibn Umar wa ghairihi minas sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi, dan juga sahabat Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya dari kalangan sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat, bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya,
itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka ini maksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Aisyah ketika haji. Ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, silahkan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silahkan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir, masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah. Pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dengan kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibn Hubairah.
al-ifsah ajma'u yakni al-aimatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab al-ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya, ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa, Abu Haidar? Atau iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amsiku sibyanakum." Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain silakan. Tapi di waktu maghrib anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini syaitan banyak berkeliaran. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh di sini boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Qur'an pada tapi Al-Qur'annya diberi sampul ya atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Qur'an dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya apa ini? Itu ya. Al-muhim itulah. Nah, boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdits yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua. Wa yahrumu alal muhdis. As-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-ilm. Idza istata'a at-taharah. Yang kedua. Dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Jadi ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah sholatnya gak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub.
Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertahar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci. Maka dia tetap sholat. Dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita. Orang yang kondisi sadar. Tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu. Bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan. Ya, dia ditawan oleh musuh terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza istata'a at-tahar, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudrah 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci. Dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Sholat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut.
Qala wa la tashihhu salatuhu, maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya, apalagi atau dia lupa atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah, entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggalkan secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu dalam kondisi lupa, ingat, sengaja, tidak sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan, tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asaris, yahrumu 'alal muhdis at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf, boleh. Untuk bicara, boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame, ya boleh kita menyampaikan, awas, hati-hati. Kita jalan ke sana. Tidak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallah wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadasan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu.
Yaitu yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam. Khamr, minuman keras, itu tidak langsung diharamkan. Marhalah, fase berikutnya, yang dilarang, kalau mau sholat, jangan mabuk. Wala taqrabu sholat wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat, kalau mau sholat, jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun, ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah ini sekarang ceritanya, ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan sholat dalam kondisi kalian junub, kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang, kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi, baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid, atau duduk di masjid. Kata Syekh, Aila tadkhulul masjid wa antum junub. Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. فَمَنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْبَقَعْ فِيهِ يَكْتَدِي مَنْعَهُ مِنَ الطَّوَافِ مَبِ أَوْلَى. Maka, مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ, larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiikum. Naam, Muhammad. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan mungkin kan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwudu dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau
melafadzkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan melafadzkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadas? Ya. Insyaallah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini kalau memang ada waktu atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Nah. Baik, yang lain?

0: HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atayib. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas, aulamastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya, seperti itu. Nah, in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air atau kalian lamastum an nisa falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallah alam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima'. Lamastumun nisa'ai jima'. Dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah, dari sisi bahasa Arab. Ada saling. Kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa, lamastum. Kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasa. Datang tafsir di Ibnu Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika sholat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat pas-pasan, tangannya sempit. Jadi Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel dan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Taib. Bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang, namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh oleh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah. Dia silakan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, bukan. Nah, ya karena terjemahan dia bukan mushaf, itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Nah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Nah, tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang, khusus makmum, itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, sesungguhnya kesempurnaan at-thahara ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن Inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Faman syahida salata ma'ana falyuhsinil wudu. Diriwayatkan kata Syekh Shalal Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat, mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam salat tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam disebut oleh para ulama mana taraddada auhama di sini yaitu khalafa, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika selesai salat, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan innahu yulabbis alainal Qur'an. Sesungguhnya ketika membaca di dalam salat tadi Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau menjelaskan inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami, falyuhsin al-wudu, hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ya menyebutkan tentang kejadian ini. Kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam ta'assar bin nuqsan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyir di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau taharah ini memudahkan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya orang tersebut, tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang tidak benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah. Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, Ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya. Baik. Qala hafizahullah wa qad asna Allahu ala ahli masjid Quba biqouli fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahu al-Bazzar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat yang melakukan sholat di Masjid Quba dalam firman-Nya, yang artinya di dalam di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka, para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna nutbi'ul hijarah al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu, namun hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita berwudu pun ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu. Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja' minal wudu. Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan. Apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja, ya, itu bagian dari wudu. Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja. Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu misalnya istinja ya? Artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran. Nah, kata Syekh, walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata. Mau berwudu, beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu, kemudian setelah itu dia sudah beristinja. Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum. Buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah. Kemudian setengah jam kemudian, orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi. Maka kata Syekh, wa hadza khata, yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa minal wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'dal faragh min qada'il hajah. Kenapa keliru? Kata Syekh, karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat, ketika kondisinya, waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya, ketika dia selesai buang air. Dalam bersama kita, pembahasan pertemuan sebelumnya, ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang buang air, entah kecil ataupun besar, itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu, atau tidak dipersyaratkan. Berarti ketika dia buang air misalnya, kemudian langsung berwudu, ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air, berarti dia harus beristinja dahulu untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah. Ini sudah lewat bersama kita. Maka kata saya ingin menjelaskan, istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, dia beristinja. Padahal dia bukan, dia tidak habis buang air. Kata Syekh, hadza khata, yang seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wa huwa qada'ul hajah wa talawus al makhraj min an najasah. Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja, yaitu apa? Buang air. Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasah. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar. Nah kalau tidak ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu. Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim, hadza dinu thahara wan nadhafa wan nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlaq istaw'aba kullama yahtajuhu al-muslim wa kullama yuslihuhu wa lam yufil shay'an fihi maslahatun lana. Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-tahara, bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan nazaha, perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim. Di mana agama yang tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari satu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita, pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya. Qala falillahi alhamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din wa at-tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas lillah fi dhalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabassur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat. Dan juga Asy-Syaikh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fi dzalik. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang istiwak dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah,

apakah membatalkan wudu atau tidak? Kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, sehingga yang rajih wallahu a'lam bishawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudu. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah babun fi siwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf. Tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirraf. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mu'minin, meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam, perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mardhatun lirrab, bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Kata Syekh telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Al-istihdad wal-khitam wa qassu syarif wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silet itu kan berarti sampai habis. Nah, habis ya, seperti itu. Nah, maka di sini al-istihdad. Al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi. Artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silet. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silet. Wal khitan dan juga al khitan yaitu sunat. Wa qassu syarib dan memotong kumis. Wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Uhfu syawarib wa aful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan uhfu syawarib. Pendekkanlah, potonglah kumis, wa aful liha, dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-ahadith wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud au nahwihi fil asnan wal lisah liyadhhaba ma 'alaqa bihima min sufratin wa ra'ihah. Disyariatkannya untuk bersiwak yaitu menggunakan 'ud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi dan yang semisalnya, seperti itu dari sikat gigi.

Bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jari. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi, gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala wa qad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah wasiwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, ay yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardhatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membuat Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has alaihi aktsar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak dan yang lain itu sangat banyak, lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah muakkadah, maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi, syariat ini menganjurkan, waraghaba fihi, dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak.
Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah, harganya murah, 1 real seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau 1 batang segini bisa 2 minggu. Dipotong tentunya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, nyaman. Sehingga, dan kita melihat masyayikh kita ketika itu. Mau sholat, habis qomat. Bukan habis qomat. Ya, nah, ketika mau sholat, ya, qomat, bersiwak. Mau berwudu, bersiwak. Dan nyaman kita, nyaman. Kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot. Lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa? Pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok, itu memang dia ada aroma segar. Seperti itu. Jadi ketika dipakai itu ada, dia sendirinya sudah tidak ada bau. Ya tentunya ada jangka waktunya. Itu masih segar, enak. Di mulut itu juga nyaman seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid 'azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min 'azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu? Itu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa yakunu at-tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al-fam. Maka bersiwak ini atas sawuk, membersihkan mulut ini dengan batang yang layin. Layin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya, yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa tidak gampang, yatafattat itu pecah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti. Caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Qala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum, mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sha'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbalas seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misk. Nah, namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak seperti itu. Nah, qala wa yutaakkadu fi awqatin makhsusatin, dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu tertentu.